Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka, Kuma Jujaya, Raib Bahagia Menggami Dunia. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan yang bersama dengan kami di 102.3 pastinya mempesonakan anda. Anda bersama dengan saya, Dah Asrul, menemani pagi Jumaat anda. Hari ini bertarikh 11 September 2026. Terima kasih atas kesetiaan anda yang sentiasa bersama dengan kami. Tak kira di mana saja anda berada, yang mendengarkan Melaka FM melalui RTM Klik, yang menonton juga di live TikTok Melaka FM dah 110. Laju pagi ni ya. Alhamdulillah ya. Apa khabar semuanya orang Melaka? Yang siap-siap nak pergi kerja eh. Yang dah pun berada di atas jalan raya. Abang-abang lori. Sahabat-sahabat yang bekerja shift malam, mungkin nak balik rumah eh. Yang sedang menyiapkan sarapan untuk keluarga. Juga yang setia bersama dengan kami sejak dari awal pagi lagi. Terima kasih kerana memilih untuk bersama Melaka FM untuk segmen Gegar Pagi di siang hari Jumaat ni. Okey, baik. Macam-macam cerita, macam-macam lagu-lagu, info menarik dan tentunya kemeriahan pagi Jumaat ni ya. Okey, baik. Terima kasih semua set-set Melaka FM yang taping-taping 112.2K. Antara nama-nama yang awal tadi yang saya nampak ya, yang tinggalkan komen ya, Mama Nomi, Mak Sena ya, Amar. Amar antara yang paling awal lah. Ija, Kak Zura Juju, Maklum Mahawa yang ada eh, sekarang ni eh, yang sekarang ni ada dekat live TikTok Melaka FM, yang komen-komen Bang Z1357. Ada satu nama tadi oh. Nama dia Katak Melatah. Terima kasih eh yang tinggal komen semua. Dan insyaAllah kejap lagi 8.30 minit pagi kita akan bersama saya bersama Dato' Irah Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Negeri Melaka, dalam Bicara Mufti. Terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 edisi hari Jumaat hari ini. Okay, semuanya doakan semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sihat sentiasa, dipermudahkan segala urusan hari ini, insyaAllah mudah-mudahan. Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi Jumaat di Melaka FM.

Lock FM 102.3 pastinya mempersembahkan anda di Gegar Pagi di siang hari Jumaat hari ini 8.21 minit pagi. Alhamdulillah, pagi-pagi ni kan macam-macam kerja yang kita kena buat kan, sebelum keluar rumah nak pergi kerja, ada yang hantar anak ke sekolah ya, ataupun memulakan rutin harian ya. Jangan lupa yang ambil perhatian juga tentang keadaan cuaca dan juga kualiti udara di kawasan masing-masing. Kalau keadaan berjerbu, jangan ambil mudah ya sahabat-sahabat, rakan-rakan semua, jaga kesihatan diri dan juga keluarga. Kalau tak ada urusan penting dekat luar, kurangkan aktiviti luar rumah ya. Banyakkan minum air kosong, dan kalau perlu berada di luar, pakailah pelitup muka yang sesuai. Yang ada anak kecil tu, warga emas ke ataupun ahli keluarga yang mudah mengalami masalah pernafasan misalnya kan, ambil perhatian lebih sikit ya. Sebab apa, kesihatan ni penting. Sebab bila badan sihat, barulah kita dapat jalankan aktiviti harian dengan lebih selesa . Dan tak lupa juga ya, buat ibu-ibu dan juga si rumah yang sedang mendengarkan Melaka FM ketika dalam waktu ini ya, mungkin ada yang tengah siapkan sarapan, tengah lipat kain baju, nak basuh baju, kemar rumah, sidai baju, basuh pinggan mangkuk, macam-macam lah kan. Walaupun banyak masa di rumah, jangan lupa juga untuk jaga kesihatan diri sendiri. Banyakkan minum air, rehat bila perlu, dan juga kalau cuaca ataupun keadaan udara kurang baik tu, pastikan tingkap dan juga ruang rumah kita sentiasa dalam keadaan yang sesuai lah untuk keluarga. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk nak jaga anak-anak ya, suami, sampai terlupa nak jaga diri sendiri ya. Ni nasihat untuk saya dan juga sahabat-sahabat, rakan-rakan semua ya. Okey, baik. Sekejap lagi insyaAllah dalam slot bicara mufti, saya akan bersama dengan tetamu di Kota Melaka FM, bersama dengan Tuan Haji Ehsan bin Muhammad Husni, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Melaka. Hari ini saya baru pertama kali bersuah muka bersama dengan Tuan Haji Ehsan, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Melaka. InsyaAllah sebentar saja lagi. Apapun, anda terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, mempersembahkan anda.

0: perkongsian bicara kata berkait isu semasa dalam Bicara Mufti setiap Jumaat 8.30 pagi hanya di Melaka FM mempesonakan.
1: Bagaikan sang perak yang indah bulunya namun tidak mampu terbang ke angkasa.
2: Baiklah, tuan-tuan perempuan, bersama dengan saya dan Astrol di Melaka FM Gegau Pagi hari ini, seperti biasa dalam slot Bicara Mufti setiap hari Jumaat 8.30 minit pagi, sebuah ruang perkongsian ilmu dan juga pencerahan untuk kita sama-sama menambah pengetahuan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pagi ini saya berbesar hati kerana bersama-sama dengan tetamu di konti Melaka FM bersama dengan saya bersama Tuan Haji Ehsan bin Muhammad Husni alias Muhammad Kusni, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Melaka, alhamdulillah bersama dengan saya pagi ni. Topik pagi ni kita nak bincangkan iaitu berkaitan dengan ilmu falak dan juga astronomi. Sebelum tu saya nak alu-alukan juga saya bersama Tuan Haji Ehsan ke konti Melaka FM. Assalamualaikum Tuan Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa khabar Tuan Haji pagi ni?
3: Alhamdulillah.
2: Sejuk
3: dah.
2: Pagi ni hari Jumaat hari ni di Melaka hujan. Hujan rahmat.
3: Hujan rahmat.
2: Alhamdulillah.
3: Allah Ta'ala datangkan sedikit ujian dengan jerbu. Kan? Lepas tu Allah bagi nikmat balik.
2: Betul.
3: Sucikan balik bumi
2: ni. Alhamdulillah. Hari ni saya difahamkan juga bukan di Melaka je, di Johor pun sama, di Batu Pahat kata dan juga Muar tak silap saya, katanya hujan lebat pagi ni.
3: Mudah-mudahan indeks IPU tu semakin menurun lah.
2: InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, Tuan Haji, ini pagi ni kita nak bercerita, berbicara tentang ilmu falak dan juga astronomi. Dan hari ni juga bermulanya Karnival Falak Peringkat Kebangsaan 2026 di Kompleks Falak Al-Khawarizmi sepeda dengan WRUR dan Tanjung Bidara. Tuan Haji, bila kita bercakap tentang langit, tentang bulan, matahari, bintang, mungkin ramai di antara kita ni terus fikir tentang bidang sains dan juga astronomi.
3: Betul.
2: Namun dalam Islam sendiri terdapat satu cabang ilmu yang sangat penting dan juga mempunyai kaitan rapat dengan pergerakan cakrawala kita ni, iaitu ilmu falak. Malah ilmu ni juga berkait rapat dengan kehidupan seharian kita. Contohnya penentuan waktu solat, ada kiblat, awal Ramadan, hari raya dan pelbagai lagi. Jadi pastinya banyak perkara yang mungkin kita belum tahu dan ingin sama-sama kita pelajari pagi ni. Jadi Tuan Haji, mungkin boleh kita mulakan perbincangan pagi ni sebagai pengenalan kepada pendengar-pendengar Melaka FM lah. Mungkin Tuan Haji boleh terangkan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ilmu falak dan juga apa kaitannya dalam bidang astronomi. Silakan Tuan Haji.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Terima kasih DJ Asrul. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita pada pagi ini bagi membincangkan satu topik yang mungkin orang ramai tak berapa tahu, ataupun orang-orang yang tertentu sahaja yang berkepakaran dalam bidang ini. Dan sebenarnya apabila kita membicarakan tentang ilmu falak, ataupun kita sebut dalam istilah sekarang ni ilmu astronomi. Dia adalah satu ilmu yang membicarakan tentang pengkajian, pergerakan, kedudukan, peredaran cakrawala yang berkaitan dengan cakrawala. Langitnya, bintangnya, mataharinya, bulannya, orbit, planet.
2: Betul.
3: Sebenarnya ayat-ayat yang berkaitan dengan cakrawala ini, tentang astronomi ataupun falak ini begitu banyak dalam Al-Quran. Kita kalau kita mengkaji dalam Al-Quran ni, sidang penonton ataupun sidang pendengar Melaka FM sekalian, sebenarnya sebagai satu contoh, di Balai Cerap, Kompleks Al-Khawarizmi kita, Kompleks Falak Al-Khawarizmi di Tanjung Bidara, kita adalah salah satu daripada Balai Cerap yang agak terkehadapan lah dalam dalam banyak-banyak Balai Cerap di seluruh Malaysia, dan juga yang di antara yang terawal, bukan sahaja Balai Cerap tapi ada planetarium. Jadi di situ saya juga berkesempatan bersama dengan Jabatan Mufti. Alhamdulillah, sebelum ini di Kuala Lumpur, di Masjid Negara, juga sebagai salah seorang jawatan kuasa untuk cerapan, cerapan hilal. Dan alhamdulillah bila ke Melaka ni di Tanjung Bidara, oleh kerana kedudukannya itu di tepi pantai,
2: betul,
3: Jadi cerapan kita itu lebih menarik. Lebih menarik. Kita nampak bila mana cerapan matahari dan juga bulan pada penghujung bulan. Kalau hari ini pun maknanya kita akan buat cerapan insya-Allah ya pada petang ni. Kalau tak nampak petang ni, kita akan lihat pada hari esok. Maknanya dua hari untuk cerapan hilal masuk pada bulan yang baru ya, Rabiul Akhir ya. InsyaAllah kita promokan kepada orang ramai yang nak bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita urus dia di Jabatan Mufti Negeri Melaka untuk membuat cerapan. Boleh kita alu-alukan bila kita tengok tu Asrul maknanya kejadian Allah Subhanahu Wa Taala itu kita tengok daripada atas langit langit nak turun ke nak terbenamnya matahari. Masya-Allah tabarakallah, memang cantik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ bukan sekadar kita tengok cantiknya kejadian makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yang paling penting bagaimana akidah kita, siapakah yang menjadikan makhluk-makhluk ini begitu cantik dan dia menjadi panduan kepada seluruh umat manusia. Oleh sebab itu kerana di antara firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan tentang ilmu falak ni di dalam surah Fussilat ayat 37, a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya apa? Wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu ialah pertukaran pertukaran malam, pertukaran siang jadi ada orang tanya ada di kutub 6 bulannya malam, 6 bulannya siang. Jadi ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tukar ke tak tukar? Tukar. Tapi 6 bulan malam, 6 bulan siang. Maknanya ada juga pertukaran. Kalau kita ni pukul 7 suku nanti maghrib, betul, dah malam. Nanti pukul pukul 6 dah subuh kemudian syuruk pukul 7 lebih maknanya lebih kurang 12 jam siang, 12 jam malam. Dan ada sebahagian negara yang lain malamnya panjang, siangnya pendek. Ada yang siangnya panjang, malamnya pendek. Ini semua kerja siapa? Kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa-siapa manusia yang boleh mengubah peraturan itu kecuali dengan kehendak dan juga kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi di antara kebesarannya? Wasyamsu wal qamar. Matahari dan juga bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Allah Subhanahu Wa Taala beri peringatan. Ingatkan kepada manusia, engkau tengok semua makhluk-makhluk ini semua besar, ada nampak cantik kecantikannya, jangan kau sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat jahiliyah terdahulu zaman Nabi Ibrahim dulu. Kalau kita tengok dalam Al-Quran falamma ra'al qamara qala hadza rabbi, bila tengok bulan, inilah Tuhanku. Kemudian kalau tengok bulan hilang, kemudian muncul pula matahari, tengok pula matahari, inilah Tuhanku. Jadi bukan itu tujuannya. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan makhluk-makhluk ini ialah untuk kita mengetahui bahawa ada satu zat yang mana menjadikan makhluk-makhluk ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu peringatan ini, wala tasjudu lisyamsi wala lilqamari, kemudian wasjudu lillahi allazi khalaqahunna, hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menjadikan semua makhluk ini, in kuntum iyyahu ta'budun, jika engkau memang meyakini bahawa kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Asrul. Maknanya ayat tentang kauniyat ni banyak. Sampailah orang mengkaji bumi ini mengelilingi matahari atau matahari itu mengelilingi bumi kan, ataupun planet-planet yang lain. Tak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Sebenarnya matahari juga ya, dia bergerak li mustaqarril laha, maknanya dia ada orbit yang bergerak ya. Yang betulnya ialah maknanya bumi juga mengelilingi matahari dan matahari bergerak pada orbitnya. Semuanya itu ada pergerakan hidup. Jadi di situ kita lihat bahawa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu akan membawa kita kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan sebenarnya kejadian-kejadian makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ini. Okey. Yang seterusnya, apa kepentingannya? Apa kepentingan ilmu falak ni? Sebenarnya banyak. Kalau orang dulu-dulu tidak menggunakan kompas. Bila berlayar ya, zaman-zaman tahun yang dahulu ya, pelaut-pelaut kita ya, nelayan-nelayan kita, dia tengok apa? Dia tengok di langit.
2: Bintang.
3: Dia tengok buruj.
2: Buruj.
3: Dia tengok bintang ya. Buruj tu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu dia bintanglah ya. Dan buruj ini berbagai-bagai namanya ya. Ada buruj yang biduk, ada belantik ya. Yang ini menunjukkan mana arah utara, mana arah selatan, mana arah timur dan barat ya. Maknanya kepakaran mereka tentang ilmu kaji bintang ya, boleh menyebabkan mereka berlayar jauh daripada negara mereka dan juga belayar ke dari, contohnya daripada barat ke timur. Tapi kadang-kadang datangnya itu dengan niat-niat yang berbancam-macam. Tetapi eloklah kalau niatnya itu untuk perdagangan di antara negara ke negara. Yang itu yang terbaiknya. Jadi kepakaran mereka ini melihat kepada kaji bintang itu menunjukkan bahawa huda, petunjuk itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya, bukan dia pakar saja-saja tetapi yang paling penting bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada manusia. Bila kita dapat melihat itu ya, maknanya kalaulah ya, kita menyedari dan juga mengkaji ya, bahawa sudah pasti ada yang menjadikannya ya, itulah dia ya, Allah Subhanahu Wa Taala Khaliq ya, yang menjadikan segalanya dalam dalam dunia ini ya, termasuklah kita ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu tidakkah kamu melihat akan diri kamu ya. Jadi di situ Asrul ya, selain daripada itu kita dapat melihat kalau sekarang ni lah kebiasaannya kalau di Jabatan Mufti kita menggunakan ilmu falak ni untuk apa? Penentuan arah kiblat. Ini penting. Kalaulah kita ni ikut suka sahaja, kadang-kadang ikut apa kompas ataupun digital kita dalam phone kita, ada kalanya lari. Ada kalanya lagi ya. Oleh sebab itu kalau di rumah ya, kita mengharapkan rakyat di Melaka ni, orang ramai di Melaka boleh menghubungi ya, Jabatan Mufti untuk apa? Untuk kita mengukur arah kiblat. Bila mana saya pindah ke Melaka daripada Kuala Lumpur ya, nombor satu ya, kita minta sahabat-sahabat kita di Jabatan Mufti tolong buatkan arah kiblat kat rumah saya. Saya bayar sebab kita SOP bayar, walaupun kita timbalan mufti bayar, tak ada percuma. Jadi itu antaranya. Lagi apa? Lagi iaitu cerapan hilal ya, menentukan awal bulan baru ya, untuk apa? Untuk kita ketahui masuknya bulan baru di, dan bila masuk bulan baru itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi dia menjadi satu petunjuk kepada kita ya, selain daripada arah kiblat ya, iaitu penentuan waktu waktu solat. Oleh sebab itu kalau kita tengok ya, ada tak masa ataupun waktu solat ini sama je?
4: Tak sama.
5: Tak sama.
4: Itu menunjukkan ada pergerakan.
5: Ya.
4: Ha? Ha, bumi bergerak, bulan bergerak, matahari bergerak mengikut orbitnya. Ha? Jadi di situlah menjadikan kita fleksibel.
5: Ya.
4: Dan kalau kita nak lihat bahawa waktu azan, waktu azan.
5: Betul,
4: kalau
5: azan
4: kita kajilah Surul, mengikut kepada ni, maknanya setiap saat, setiap minit itu seluruh dunia ini sebenarnya dikumandangkan dengan azan.
5: Betul.
4: Sebab apa? Sebab kita punya kedudukan negara, kedudukan falak kita apa ni, melihat anak bulan, ufuknya berlainan semua. Dan ini kalau kita lihat bahawa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala setiap minit itu dikumandangkan azan, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tak sedar ya.
5: Yalah, 24 jam sehari semalam.
4: 24 jam tu akan dikumandangkan azan mengikut negara-negara mereka sendiri. Itu antara kelebihannya. Begitu juga lah Surul. Kalau orang dulu-dulu tengok, bukan sahaja pelayaran. Orang yang bertani. Orang yang bertani. Dia nak cucuk tanam, dia akan tengok buruj. Walaupun saya sebenarnya pun, kita di era moden ni tak tahu kan. Orang dulu-dulu tidak ada digitalisasi. Tak ada mungkin dia punya apa nama sistem yang apa ni. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pandukan dengan buruj, nak tanam padi ni tengok apa nama buruj yang mana. Ini kita tak ada. Orang dulu-dulu ada. Dan waktu menuainya bila, ini menunjukkan bahawa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu kita apa nama hargai, dan juga mempercayai dengan sepenuh keyakinan bahawa segala perkara ini adalah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
5: Alhamdulillah, itu dia pengongsian daripada Tuan Haji Ihsan. Maknanya ilmu falak ini bukan sekadar kita melihat bulan, bukan sekadar melihat bintang matahari semata-mata.
4: Macam
5: tetapi
4: meteor pun ada.
5: Punya peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita umat Islam. Kadang kalau malam-malam saya tengok bulan terang mengambang penuh tu, mana tengah bulan.
4: Itu bulan penuh tu maknanya 13, 14, 15. Jadi kalau kita tengok situ je, maknanya ada ibadah-ibadah lain yang boleh kita laksanakan. Apa dia? Puasa sunat hari putih. Kita panggil hari putih. Maknanya bila bulan mengambang, 13, 14, 15, maknanya disunatkan kita untuk berpuasa. Ini memang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada puasa Isnin Khamis yang Nabi anjurkan, dalam tengah bulan pun, maknanya 13, 14, 15. Jadi konklusinya, kesimpulannya, 3 hari dalam sebulan. Okey. 3 hari dalam sebulan. Setiap amal ibadah kita ini, kalau kita buat

0: Betul.
1: Maknanya 36 hari kalau kita berpuasa tiap-tiap bulan tersebut, maknanya apa? Seperti pahalanya seperti berpuasa setahun. Sebab setahun 360 hari.
0: Oh.
1: Jadi perumpamaannya itu.
0: Okey, baik-baik tu Haji. Okay. Satu ilmu baru yang kita dapat hari ni, alhamdulillah ya, berkenaan dengan ilmu falak ni tu Haji. Yeah. Tapi mungkin di segmen ni mungkin banyak yang kita nak ceritakan tapi tak sempat. Tetapi kalau orang Melaka nak dapatkan lebih lagi berkenaan dengan ilmu falak, astronomi, kalau nak tengok sendiri berjumpa dengan kakitangan Jabatan Mufti Negeri Melaka, nak datang sendiri ke Balai Cerap Al-Khawarizmi di Tanjung Bidara. Kita ada carnival falak peringkat kebangsaan ya Tuan Haji. Mungkin Tuan Haji boleh ceritakan sikit
1: carnival falak. Di kesempatan ini saya menyerulah orang Melaka. Orang Melaka semua tak kira di mana. Daripada Jasin sampailah Tanjung Bidara. Okey. Kita mengharapkan kehadiran tuan-tuan puan-puan, bawalah anak isteri, saudara mara ke karnival falak peringkat kebangsaan yang berlangsung pada hari ini 11 hinggalah 13 hari bulan sempena program wakil rakyat untuk rakyat Dun Tanjung Bidara. Jadi Dun Tanjung Bidara ni tempat siapa? Tempat CM. Jadi kita akan hebohkan kepada orang Melaka. Banyak acara yang akan kita laksanakan pada malam ini yang kita besar-besarlah. Pada malam ini kita akan adakan perasmian. Perasmian karnival yang akan dirasmikan oleh tuan yang terutama Tuan Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Haji Rustam. Dan juga di samping itu ada qasidah. Ada persembahan qasidah, juga ada bicara tokoh pada malam ini. Yang penting bicara tokoh tentang apa? Tentang Maulidur Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan agung, mulia dan juga istimewa, yang akan disampaikan oleh dua tokoh utama kita, Sohibus Samahah Datuk Wira Abdul Halim bin Tawil, Mufti Negeri Melaka, dan juga Datuk Dr. Nogahdut, penasihat Majlis Agama Islam Johor. Jadi kita datang ramai-ramai pada malam ini sebagai satu perkongsian ilmu. Pada sebelah petangnya, kalau nak tengok cerapan hilal, boleh datang ke Balai Cerap
0: petang ni.
1: Orang-orang di Masjid Tanah, khususnya orang Tanjung Bidara yang berdekatan Alor Gajah, boleh datang. Kebetulan esok pun cuti. Okay, bawa lah anak-anak boleh ni. Kalau tak nampak hari ni, kita adakan lagi besok.
0: Besok.
1: Untuk cerapan hilal. Dan pada hari ini juga di sebelah petangnya selepas Jumaat, kita ada bicara santai kekeluargaan. Bersama selebriti kita, Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Maknanya siapa yang berkelapangan petang ni, kita datang di Kompleks Falak Al-Khawarizmi. Dan pada hari kedua ada macam-macam lagi yang berkaitan dengan program seminar semua itu. Sudah ada peserta-pesertanya, tetapi untuk orang ramai kita harapkan boleh datang pada hari esok. Kita ada persembahan Rabbani.
0: Intifadah.
1: Ini berkaitan dengan kita mengingati saudara mara kita, sahabat handai kita di Palestin, dan juga ada persembahan demonstrasi solat ketika perang. Kita ni ucap terima kasih kepada Kem 3 Division, Kem Terendak.
0: Ini jangan lepaskan peluang ni.
1: Kita tak tahu ni macam mana ketika perang. Kita pun tak pernah perang kat sini. Cuma perang fikrah je.
0: Perang
1: betul-betul yang banyak di negara Timur Tengah. Jadi di situ ada demonstrasi solat ketika perang. Dan yang paling kemuncaknya ialah masa penutup nanti.
0: Penutup bila?
1: Penutup kita adakan sekali dengan pembukaan tirai warur Tanjung Bidara oleh CM. Yang pada Ahad malam ada neon fun walk. Yang ini Azrul.
0: Kenapa
1: kita berterima kasih kepada pihak Japron Tanjung Bidara.
0: Alhamdulillah.
1: Yang memberikan sokongan juga MPAG dan juga lain-lain agensi yang sebenarnya saya tak dapat nak sebutkan kesemuanya.
0: Banyak.
1: Mereka bersungguh-sungguh kem ni, kem terendak semua.

0: KM3 Division dan juga penerangan, begitu juga dengan protokol jabat, tak ketinggalan juga Jabatan Ketua Menteri yang memberikan peruntukan khas untuk kita jayakan karnival ini.
1: Alhamdulillah.
0: Neon Fun Walk
1: 3.5 kilometer.
0: Dalam kampung je lah.
1: Ya.
0: Seronok. Yang paling saya teruja, Japrun belas saja pukul 10 malam, pukul subuh dah penuh. Kita punya sasaran hanya 500 untuk peserta, tetapi dijangkakan lebih daripada 1000 yang akan menyertai fun walk pada malam itu. Tapi yang paling penting, orang Tanjung Midara yang berdekatan, yang sekitarnya, di dalam setiap segmen sepanjang karnival itu ada cabutan bertuah. Dan yang menariknya, tunggulah.
1: Setiap hari cabutan.
0: Maknanya setiap segmen ada pertandingan-pertandingan yang dilaksanakan, takronya, kompangnya, ada cabutan bertuah. Tak banyak, tapi yang banyak nanti pada Neon Fun Walk. Itu kita gegau lah. Hari Ahad malam. Itu terima kasih juga kepada sumbangan daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Banyak membantu dalam menjayakan karnival falak kita pada kali ini.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji kerana berkongsi berkenaan dengan satu ilmu baru yang saya dapat hari ini, ilmu falak. Tapi nak lebih lagi kena datang Balai Cerap Al-Khawarizmi Tanjung Bidara. Karnival Falak Peringkat Kebangsaan 2026 di Melaka, sebab kita nak meneroka ilmu falak, menyatu ummah dan juga memacu peradaban madani. Tadi Tuan Haji ada sebutkan tadi aktiviti-aktiviti terbuka yang, kalau yang cerapan tadi Tuan Haji, pukul apa start? Pukul berapa mula?
0: Pukul 6.30 boleh datang. 6.30. So kita punya maghrib dah pukul 7 suku. Maknanya kita akan tengok yang matahari tu nak terbenam tu, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, memang cantik kan. Tetapi bukan sekadar kita tengok cantiknya makhluk tersebut, tetapi kembali kepada siapakah yang menciptakannya.
1: Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan puan-puan, orang Melaka, Tanjung Bidara khususnya, alhamdulillah menerima
0: kita kunjungan. Gerai-gerai makan semua kita ada,
1: makan minum tak ada masalah, boleh kenyang je. Sentiasa kenyang. Dan juga tuan-tuan boleh juga bawa anak-anak, keluarga, lawatan ke galeri Balai Cerap, pameran agensi, cerapan langit malam, dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti sukan rakyat seperti di konda-kondi ni kena ada.
0: Tapi memang semua peserta-peserta dah ada. Cuma datanglah meriahkan tengok,
1: Beri sokongan.
0: Bagi sokongan ni, konda-kondi ni bukan ni. Pada mulanya pun minta dalam beberapa pasukan, tapi luar jangka. Luar jangka penyertaannya.
1: Alhamdulillah.
0: Begitu juga untuk drone. Kita sasar 10
1: drone.
0: Drone pun ada. Ini untuk peringkat sekolah. Semua dah ada pesertanya. Itu pertandingan drone. Kita tiba juga terima kasih kepada pihak UKM yang membantu untuk melaksanakan pertandingan drone ni.
1: Alhamdulillah. Okey Tuan Haji, untuk berbaki satu minit ni, mungkin yang terakhir lah Tuan Haji, pesanan kepada orang Melaka dan juga kepada kaum Adam. Haji selalu, Dato' Mufti pun selalu juga ingatkan dia kepada kaum Adam, hari ni Jumaat, jangan lupa. Hari ni timbalan Mufti pula.
0: Okey, hari ni hari Jumaat. Yang paling penting sebenarnya, kita mengambil iktibar daripada sahabat-sahabat kita yang lain. Ada orang dia boleh jalan kaki 3-4 kilometer. Orang asing. Untuk datang awal di masjid, untuk dia beriktikaf. Oleh sebab itu kita mengambil iktibar ini, sebenarnya Nabi pun dah bagi motivasi, dah bagi galakan, anjuran bagi orang yang datang awal ini, pahalanya dapat macam seekor unta. Kalau dah hujung-hujung, macam dapat telur je sebiji.
1: Datang awal
0: masjid. Orang kaum Adam, orang lelaki, jangan tak solat Jumaat, datang. Kalau penuh sekalipun, maknanya dengan berpanas, walaupun berpanas di luar, pahalanya lebih banyak.
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun sebenarnya di ujung sebab kalau dah kat luar tu datang lambatlah tu. Tapi ada pahala-pahala lain yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita.
1: Baik, insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji. Saya bersama Tuan Haji Ehsan bin Muhammad Husni, alias Muhammad Husni, Timbalan Mufti Kajani Melaka bersama dengan slot bicara mufti hari ini, insya-Allah. Yeah. Tuan Haji, insya-Allah kita akan berjumpa lagi, ada ruang masa,
0: insya-Allah.
1: Masa insya-Allah.
0: Insya-Allah.
1: Assalamualaikum Tuan Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayuh kita dengarkan berita seketika, terus bersama dengan kami di Melaka FM.

Infra digital negara terus dipertingkat. Liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

Waktu sekarang 9.19 minit pagi. Alhamdulillah, terima kasih anda yang sentiasa bersama dengan kami. Sahabat pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini ya. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, pendengar-pendengar saya Melaka FM semua ya. Yang mendengarkan Melaka FM tak lupa juga saya nak ucapkan terima kasih yang mendengarkan menerusi RTM Klik. Ya, kalau anda belum lagi muat turun, anda kena muat turun sekarang kerana ianya betul-betul percuma. Baiklah tuan-tuan dan puan, tadi kita dah bersama dengan Sahibul Samah Tuan J.S. Hassan bin Muhammad Husni alias Muhammad Kusni, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Melaka, yang hadir hari ini dalam surat bicara mufti sebentar tadi. Karnival Falak Perayaan Kebangsaan 2029 berlangsung di Balai Cerap Al-Khawarizmi hari ini sampai hari Ahad, dan bersempena juga dengan program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Tanjung Bidara, Masjid Tanah Kampung kita yang berlangsung bermula 13 hingga 20 September 2026. Mana orang Tanjung Bidara? Ha, mana dia? Tadi saya nampak tadi Cik Iskandar Khan tadi Selain daripada juga WRUR turut berlangsung Festival Masyarakat FESMA Peringkat Kemas Negeri Melaka tahun 2026 yang berlangsung 25 hingga 27 September bertempat di Dewan Serbaguna Taman Semabuk Dalam Melaka. Yang dan insyaAllah Majlis Perasmian Festival Masyarakat FESMA Negeri Melaka tahun 2026 akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Utama Dr. Haji Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah pada 27 September 2026. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan, Melaka memang tak relax. Banyak program aktiviti yang berlangsung, dan salah satunya juga Jabatan Belia dan Sukan Negara bersama Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka akan melaksanakan Fiesta Rakan Muda Peringkat Kebangsaan 2026 25 hingga 27 September di Lanai Seni Aikroh dan juga di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka. Penganjuran Fiesta Rakan Muda ni bertujuan untuk menjadikan ruang yang terbuka, progresif dan mesra belia untuk mereka mengekspresikan bakat, minat dan juga potensi diri dalam suasana karnival yang inklusif dan juga dinamik ya. Jadi hujung bulan September ni banyak ya. Banyak aktiviti berlangsung di Negeri Melaka. Dan pada minggu depan juga akan berlangsung Hari Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco bersama Rakyat Negeri Melaka. Hebat bersama orang Melaka lah. Hari Jumaat 18 September 2.30 petang hingga 5 petang di Pantai Tanjung Bidara Masjid Tanah. Ini 18 September minggu depan Okey, peluang untuk rakyat bertemu dan juga beramah mesra dan juga menyampaikan pandangan secara lebih dekat bersama barisan Exco Kerajaan Negeri Melaka. Okey, itu antara yang saya boleh kongsikan bersama dengan anda untuk bulan ni. Punya aktiviti ya, memang banyak. Jadi rancang aktiviti anda sekeluarga di Negeri Melaka ni. Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, pastinya mempersembahkan pagi anda.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: Okey, 9.36 minit pagi. Alhamdulillah. Terima kasih yang bersama dengan kami di 102.3 yang sedang memandu. Hati-hati mandu. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, pendengar-pendengar Melaka FM yang juga menonton live di TikTok Melaka FM. Akhirnya kita dapat 200,000. Tepuk. Tepuk eh. Okey, kita ada juga sahabat-sahabat rakan-rakan di bilik hijau kami ya. Antaranya kita ada Mak Yam Lendu. Mak Yam Lendu ada hantarkan nota suara ya. Dengarkan sikit suara Mak Yam.
1: Pagi panjang Jumaat.
0: Ya.
1: Azul tugas sampai 10 pagi. Mak Yam doa semoga Azul sihat. Anak-anak Azul sihat. Semoga Azul dan panjang umur dibahkan rezeki.
0: InsyaAllah.
1: Tugas Azul lagi ni.
0: Amin.
1: Sampai ke 10 pagi. Mak Yam doa semoga semua sihat semua Azul. Ya.
0: Baik.
1: Mak Yam sihat. DJ sihat. Teman nak FM sihat.
0: Ya.
1: Dapat jumpa lagi kat udara Azul.
0: Ya.
1: Mak doa semoga Azul sihat pagi ni Azul. Ya.
0: Ya.
1: Selamat Jumaat Azul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia Mak Yam Lendu eh. Ini hantar kat pagi-pagi lagi dah menyapa saya. Alhamdulillah. Terima kasih Mak Yam. Selanjutnya kita ada Encik Muni Said dari Semabu Asrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Mangah ni. Lepas tu kita ada Nur Azila. Puan Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Cik Mah Melimau juga ni ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat Jumaat. Pengurus segala hari. Hari ni seluruh kami ada baca Yasin dan juga tahlil arwah serta berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Cik Mah Melimau. Terima kasih Cik Mah Melimau. Kak Zemua juga. Terima kasih Kak Zemua baru masuk ni ha. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya baru sarapan roti canai dekat warung JDT. Jomlah. Okey Kak Zemua, terima kasih. Bermula terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 pastinya Jumaat di Melaka FM.

0: dengarkan segmen Jana Minda bersama dengan saya, Ustaz Fazli Samin, setiap hari di Melaka FM pada jam 6.50 pagi dan ulangannya pada jam 4.45 petang dan 8.45 malam. Ayo, kita dengarkan setiap hari agar terjana minda kita menjadi orang-orang yang hebat di dunia akhirat dan memastikan jana minda transform diri kita dan berusaha ke arah yang lebih sempurna. Ingat Jana Minda, ingat Melaka FM, ingat Ustaz Fadli Samin.
1: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Ya, Radio nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih anda yang bersama dengan kami. Tak terasa 4 jam kita bersama dalam Gegar Pagi hari Jumaat. Ya, hari ini terima kasih buat semua pendengar setia Melaka FM. Tak kira di mana saja anda berada, temankan saya yang sedang bekerja, memandu, berniaga, uruskan rumah. Ya, dan tak lupa juga yang jadi suri rumah yang sentiasa sibuk dengan urusan keluarga. Semoga segala urusan kita dipermudahkan ya, dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jumaat yang penuh barakah ini, jangan lupa banyakkan selawat, baca surah Al-Kahfi dan juga doa kain yang baik-baik untuk diri kita ya, keluarga serta seluruh umat Islam. Okey, saya dan Astro mohon undur diri dahulu untuk Gegar Pagi hari ini. Kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa, terlebih gurau ke, terkurang menyusun bicara, nampak ayat dia. Dan Astro nak susun 10 jari, mohon ampun maaf kalau jangan ke mana-mana. Selepas ini bersama dengan rakan setugas DJ City akan bersama dengan anda untuk slot seterusnya Persona 10.2 bermula 10 pagi hingga 2 petang. Okey, terus bersama dengan kami di Melaka FM. Terima kasih Cik Gaya, Cik Skandar Khan dan juga semua pendengar-pendengar setia Melaka FM yang sentiasa bersama dengan kami. Okey, selamat hari Jumaat hari ini. Salam Jumaat penuh keberkatan. InsyaAllah jumpa lagi minggu hadapan, hari Selasa. Saya bertugas segmen Gegar Pagi juga. Okay, jaga diri, jaga kesihatan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: di Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Mutiara ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardu Ain, Tauhid, Fiqah dan Tasawuf. Bersama yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumaat, penghulu segala hari, tiba lagi kan. Dan seperti biasa waktu ini, kita akan bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Assalamualaikum Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik Datuk, insyaAllah hari ni kita nak sambung lagi bicara kita, bicara tasawuf kita kan, berkenaan dengan zikrul maut, iaitu mengingati mati. Dan minggu lepas kita dah sentuh dah beberapa perkara, dan hari ni kita nak sambung lagi berkenaan dengan kesan mengingati mati ni. Jadi sebagai mukadimahnya, silakan Datuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Kak Siti, kepada setiap pendengar Maka FM yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat, diberikan kesihatan dan diberikan nikmat yang berterusan, iaitu nikmat iman dan Islam. Jadi dengan nikmat-nikmat ini, supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dalam surah Ibrahim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu syukur dengan nikmat aku, sekali nasaya aku akan tambah nikmat ke atas kamu, dan kiranya kamu kufur dengan nikmatku, aku akan azab kamu. Jadi dengan sebab itu, kita hendaklah memahami nikmat-nikmat ini banyak. Para ulama mengatakan, kalau orang dapat 3 nikmat pada waktu pagi ketika mana dia bangun, bermakna dia telah mendapat separuh daripada kenikmatan dunia. Para ulama mengatakan, kalau sekiranya waktu kita bangun pagi, kita berada dalam suasana aman, makna tak perang, tak ada suasana yang menakutkan kita. Bangun-bangun kita aman, kan? Tak ada apa-apa yang menakutkan kita dan merisaukan kita. Maka dia telah mendapat separuh daripada nikmat dunia. Sebab apa? Kalau kita hidup dalam keadaan huru-hara, orang tak aman. Dia nak pergi ke mana-mana jadi susah. Dengan sebab itu, Syekh Atha' Al-Askandari mengatakan, salah satu mengatakan bahawa nikmat aman ini tidak akan dapat dirasa melainkan orang yang terpenjara. Ya, adapun orang yang tak terpenjara ni, dia tak rasa yang dia bebas tu nikmat aman. Itu yang pertama. Yang keduanya, kata para ulama, kalau orang bangun pagi, dia masih sihat, dia bangun sihat, maka dia dah dapat separuh daripada nikmat dunia. Kerana ada orang bangun pagi, kaki dia tak boleh pijak, kan? Nak bangun pun payah, mata tak boleh nampak, dia terpaksa bergantung dengan orang lain. Nak bangun, nak pergi ke mana-mana, terpaksa mengharap bantuan orang. Jadi bermakna kita ni kalau bangun pagi, bangun je terus melompat, kan? Makna kaki kita boleh berpijak di atas lantai lagi tanpa ada rasa sakit dan sebagainya. Bermakna sihat itu separuh daripada kenikmatan dunia. Dan yang ketiga, kata ulama, siapa bangun pagi, dia masih lagi boleh makan dan minum, maka dia dapatlah, maknanya, kenikmatan separuh daripada nikmat dunia. Jadi Kak Siti bangun pagi tadi, tiga-tiga Kak Siti dapat, kan?
2: Dapat, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Kan? Segar-gar dah. Jadi dengan sebab itu, sebenarnya nikmat, separuh nikmat dunia kita dah dapat dah. Jadi dengan sebab itu, janganlah mengeluh selalu. Kan? Sebenarnya nikmat tu besar, kan? Hanya orang yang dapat nikmat, orang yang mengetahui nikmat akan mengatakan itu nikmat. Orang yang tak mengetahui nikmat, dia tak tahu itu nikmat. Kan? Nikmat sihat tak akan diketahui oleh orang sakit. Nikmat apa ni, hidup tak akan diketahui oleh orang mati. Nikmat apa ni, aman, tidak diketahui oleh orang yang terpenjara. Jadi dengan sebab itulah bersyukurlah dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, yang mana semua nikmat ini ada yang kekal sampai kita balik kepada Allah, ada yang kita akan tinggalkan di atas muka bumi. Renung-renungkan. Wallahualam.
2: Baik, itu dia sebagai mukadimah kita hari ini. Dan kita dengarkan ini dan kita akan sambung lagi dengan tajuk kita hari ini, kesan daripada mengingati mati. Jadi pasti teruskan setia bersama Melaka FM.

0: cari ilmu, cari kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Ya, kita kembali lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Baik, sekarang kita nak sambung lagi berkenaan dengan kesan mengingati mati. Sebab mati ni kan semua pasti melaluinya. Jadi kalau kita mengingati mati kan dalam kehidupan kita ni, apakah kesannya? Silakan Datuk.
2: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Kita membicarakan lagi tentang faedah, kelebihan dan kesan kita mengingati kematian. Jadi para ulama tasawuf mengatakan apabila seseorang itu mengingati mati, maka mendorong seseorang itu untuk kepada taubat kepada Allah SWT. Karena apabila seorang itu yakin bahawa kematian itu pasti datang dan kedatangan mati ini tidak boleh dijangka. Ha, kerana kadang-kadang kita mati waktu kita tidur terus mati terus kan? Waktu kita duduk bergembira, bayangkan orang yang nak menjalankan tugas kan, baru-baru ni menjalankan tugas, mana dia sangka bahawa helikopter tu boleh terhempas kan? Dalam keadaan tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahawa helikopter tu apa bermasalah, tapi dah takdir mati kan? Mati yang tidak disangka-sangka kan, itu termasuk dalam syahid, mati syahid. Disebut mak syahid ni ada dua, satu syahid dunia akhirat, satu lagi syahid dunia saja. Maka syahid dunia ni termasuklah orang yang mati dalam kemalangan kan, yang bukan dia cari mati tu, berlaku kemalangan kepada dia kan. Maka dengan sebab itu, kita bila mengetahui tentang mati itu akan datang, jadi kita tidak akan suka untuk menangguh-nangguhkan taubat. Dengan sebab itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang yang beriman. Jadi dengan sebab itu adalah kesan daripada kelebihan kita banyak mengingati mati. Apabila kita melakukan satu kesalahan, sama ada kesalahan itu kecil atau besar, maka kita tidak akan menangguh-nangguh untuk bertaubat kepada Allah. Kalau dosa kecil, kita akan segera beristighfar kan? Membanyakkan istighfar. Kalau dosa besar, kita akan segera maknanya bertaubat kepada Allah. Yang kita tahu taubat ini ada rukun-rukun yang perlu kita penuhi. Rukunnya mesti meninggalkan dosa. Yang keduanya berazam. Yang ketiganya mengiringi kebaikan, dengan kebaikan. Kalau yang bersangkutan dengan manusia, maka kita pulangkan balik apa yang kita ambil. Jadi ini yang pertama. Yang keduanya, orang yang mengingati mati, kelebihan orang yang mengingati mati ini, dia akan menyebabkan rasa cinta dia kepada dunia itu akan jadi berkurangan. Bukan kata hilang langsung, dia akan jadi berkurangan. Kerana orang yang selalu mengingati mati, dia sedar bahawa apa yang dikumpulkan daripada harta, semuanya akan ditinggalkan. Kerana harta tu dunia kan? Dunia ni apa? Sesuatu yang ditinggalkan, dia tak akan kita bawa balik. Jadi dia kumpul banyak harta, dia kena ingat bahawa harta yang dia nak kumpul tu, dia kena jaga-jaga lah. Kalau tak dijaga harta tu, dari mana datang? Dia buat harta ni yang paling susah. Paling susah. Sebab kalau kita ada umur, Allah Ta'ala tanya berapa umur dan di mana dihabiskan. Tapi buat harta ni dia tanya lain pula. Daripada dapat, di mana daripada mana dapat, di mana digunakan dan di mana dihabiskan. Yang tu payah sebab soalan dia banyak. Bab harta ni, kalau lain-lain soalan mudah je. Dua, dia tanya dua. Ada umur, berapa panjang umur, di mana habiskan. Kalau tak ada harta, tak ada. Daripada mana dapat, di mana digunakan dan di mana dihabiskan. Jadi yang ni yang jadi susah. Jadi dengan sebab itu, orang yang mengingati mati, dia akan memastikan harta yang didapat adalah harta yang halal, harta yang dapat daripada sumber yang sahih. Dan dia kena ingat harta yang dikumpul dia tidak boleh bawa balik. Waktu dia mati, dia tak boleh bawa harta tu semua masuk ke dalam kubur. Kerana harta tu akan ditinggalkan. Yang keduanya, bila dia banyak mengingati mati ataupun banyak mengingati tentang kehidupan akhirat, bahawa dia pasti akan menyedari bahawa rumah yang dia duduk akan ditinggalkan. Daripada rumah yang besar, dia akan kembali kepada rumah yang sempit. Rumah yang boleh muat satu orang saja. Kan? Rumah yang merupakan bilik yang kecil, sempit. Rumah yang gelap. Kan? Rumah yang dindingnya tak besar. Kan? Dindingnya bukan daripada batu tapi daripada tanah. Kan? Jadi kita kena mengingatlah. Kalau mana orang yang mengingati mati akan melemahkan cinta pada dunia. Yang ketiganya, apabila banyak mengingati mati, maka dia akan mengingat pangkat yang dia ada. Kita tidak boleh berbangga dengan pangkat, kerana pangkat itu akan ditinggalkan. Hari ini banyak orang mengejar pangkat, kan? Kerana itu adalah salah satu daripada kesukaan manusia. Hubul jah ni yang maksudnya suka kepada gelaran ataupun pangkat. Kita ni kalau ada pangkat, dia lain sikit. Di jalan pun rasa lain tu. Jadi kalau dicakap pun lain. Walaupun dia ni kelulusannya tak berapa tinggi, tapi kalau diberi pangkat, dia besar, dia lain sikit. Tengok macam cerita P. Ramlee, kan? Cerita bagaimana Buyung tu dia dapat pangkat, kerja dengan orang Jepun. Dia pakai songkok dengan pakai dapat pistol tu, dia rasa besar dah. Tu walaupun dia ni mengaji sekolah pun tak lulus. Jadi kita bayangkanlah, orang dapat pangkat ni dia lain macam. Jadi dengan sebab itu, orang yang mengingati bahawa dia ni akan mati, dia banyak mengingati mati, maka dia akan ingat pangkat yang dia ada bukanlah untuk bermegah-megah. Kerana pangkat tu akan ditinggalkan. Macam mana besar pun pangkat, pasti akan ditinggalkan. Yang keempatnya, bahawa bila orang banyak mengingati mati, melemahkan cinta dia kepada keluarga, kerana keluarga ni akan ditinggalkan. Sayang macam mana pun pada keluarga, dia pasti akan tinggalkan. Kerana kita melihat perjalanan hidup Nabi SAW, Nabi ni dia cukup sayang pada cucu dia, Hasan dan Husin. Sehingga Nabi menyebutkan dalam satu hadis, siapa yang menyakiti Hasan dan Husin, seolah-olah dia menyakiti hati aku. Jadi ini nak tunjukkan betapa sayangnya Nabi kepada cucu dia, dan sayang dia kepada Fatimah, anak dia. Sehingga Nabi, kalau Fatimah datang ke rumah Nabi, Nabi kalau tengah duduk, Nabi akan bangun untuk menyambut Fatimah. Tapi ketika mana Nabi meninggal dunia, maka semua itu akan ditinggalkan. Tak ada yang kembali mengikut Nabi SAW. Dan yang terakhirnya, bila kita sebut tentang kematian, dia akan melemahkan cinta kepada kepada dunia. Kerana apa? Hanya yang kita nak kena bawa balik ialah amal, iman dan amal yang kita akan bawa balik. Kerana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi inilah maknanya lima perkara. Bila kita mengingati mati, kita akan mengingat dan melemahkan cinta kita kepada sebarang bentuk keduniaan yang melalaikan, dan kita akan berusaha untuk menambah amal selepas daripada mati, iaitu amal ibadat ataupun amal soleh yang kita akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu'alam, kita sambung selepas ini.
1: Baik, kita akan sambung lagi selepas ini. Dan kepada rakan pendengar, sekiranya ada sebarang soalan yang nak diajukan, boleh hantarkan ke 010 806 1023. Terus setia bersama Melaka FM.

0: κατσοφάμαν. Τατάου και τετάνια.
1: Baik, kita kembali lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Kesan mengingati mati tadi dah disentuh berkenaan beberapa perkara kan berkenaan dengan mati. Dan kita nak sambung lagi. Baik, Datuk. Silakan.
2: Perkara yang ketiga, kesan daripada mengingati mati ini menjadikan seseorang segera untuk melakukan amal soleh.
1: Ya. Mm-hmm.
2: Jadi, kalau dia tahu bahawa dia mati, dia tidak suka untuk tidak suka untuk mengatakan nanti saya bertaubat, nanti saya solat, nanti saya buat kebajikan. Itu perkataan nanti tu tidak digemari, tidak dilakukan. Kerana apa? Kerana mati ni kalau boleh nanti payah. Bila malaikat maut kata datang, kita boleh kata nantilah, saya belum makan. Kalau boleh begitu, tak ada masalah. Tapi Allah Ta'ala menyebutkan tentang mati ni, iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Bila datang maknanya kematian tu, dia tidak tercepat dan tak lambat. Dia on time. Mati ni on time. Tak kira dalam keadaan apa sekalipun, kalau sampai waktu mati, kita pasti mati. Ini kerana dan mati ni kalau dia ada signal jadi mudah kan. Kalau macam lampu traffic light ada kuning, ada merah, ada hijau, senang kan. Tapi walaupun demikian, tanda-tanda kematian tu ada kan? Tapi banyak orang lupa dengan tanda kematian. Biasanya tanda kematian ni ialah berubahnya rambut, kan tak? Kemudian semua anggota menjadi lemah. Lemah ni dia punya kemampuan dia berkurangan. Sebab kita punya kemampuan ni dia akan berubah mengikut usia. Kan? Bila dulu kita, contohnya kalau dulu kita bangun pagi, kalau kita bangun pagi daripada tidur kita terus boleh bergerak kan?
1: Ya. Yeah.
2: Tapi hari ni tak boleh. Jangan duduk, buat macam tu.
1: Duduk sekejap.
2: Ambil maknanya time dia. Time untuk meluruskan semua. Kan? Jadi kalau kita bangun saja, oi, itu jadi masalah. Sebab tu menunjukkan apa? Perubahan-perubahan itu, dia menunjukkan bahawa itu tanda-tanda kematian. Kalau kita tengok, kalau dulu waktu Kak Siti muda-muda lah kan. Kulitnya tegang kan.
1: Betul.
2: Dia tak payah pakai lotion pun. Kan? Hari ni sapu lotion pun tak ada benda. Jadi dia perubahan-perubahan itu akan berlaku. Ini menunjukkan tanda-tanda. Jadi dengan sebab itu, kerana kita tidak tahu bila ajal itu akan sampai, jadi dengan sebab itu dalam bab-bab melakukan amal ni jangan bertangguh. Kan? Kalau hari ni rasa nak baca Quran terus, baca Quran je lah. Kan? Walaupun tak banyak, walaupun apa ni tak boleh mengkhatamkan, baca je. Sebab kita tak pasti adakah besok kita boleh baca. Kan? Kalau kita nak melakukan ibadat solat contohnya, tak payah tunggu, tak payah supaya sunat, tak payah tunggu besok. Tak payah tunggu petang. Tergerak je nak melawat sunat, ambil wuduk, kalau boleh semayang, kita semayang. Jangan bertangguh-tangguh, kerana kita tidak pasti adakah sampai kita waktu petang. Jadi itu yang ketiga. Yang keempatnya, kesan daripada mengingati mati ini menghasilkan sifat zuhud. Orang banyak ingat mati ni, dia ada sifat zuhud. Zuhud ni bukan maksud meninggalkan dunia. Orang zuhud, dia bukan sepatut, bukanlah maksud dia, dia tinggal dunia langsung. Dunia ada. Nabi SAW tu zuhud orang dia. Kan? Nabi tu zuhud. Tidur di atas keranjang ataupun katil yang disulam kan. Diikat bawahnya dengan tali. Kemudian pelapik daripada tilam Nabi tu ialah kain yang di bawahnya apa ni, sabut-sabut daripada pokok-pokok tamar. Jadi Nabi kalau bangun pagi, kalau bangun daripada tidur, maka terdapat kesan-kesan cala di belakang Nabi, bekas-bekas daripada apa ni, sabut-sabut apa ni, pelepah tamar tadi. Kan? Itu kehidupan Nabi. Tapi walaupun begitu, Nabi tak tak jadi masalah kan. Boleh juga tidur kan, boleh bangun malam, tidur yang demikian boleh bangun malam. Jadi dengan sebab itu tidur bukan bila kita zuhud bukan kata buang semua keduniaan. Tapi dunia ni berada di tangan, bukan menguasai hati. Jadi kita kena ingat zuhud ini ialah bila kata zuhud pada dunia, dunia tu hanya pada tangan je. Dia tak masuk ke hati. Dia kalau masuk ke hati yang susah kita nak buang. Kita kalau nak bagi, kita berkira-kira ni, kalau aku bagi ni kurang duit aku kan. Kalau orang yang ada dekat tangan dia, dia bagi, maka dalam hati dia tak ada. Itulah kehidupan banyak para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka ni zuhud, mereka letakkan dunia tu dekat atas tapak tangan dia. Sebab tu kalau dia memberi, dia tak fikir apa yang akan dia makan pada besok. Ini para sahabat lah kan? Dan mengingati mati menjadikan seorang menggunakan dunia untuk akhirat. Jadi orang bila diingat mati, dia akan menggunakan lah dunia ni untuk cari akhirat. Seperti mana kita lihat banyak para sahabat radhiyallahu anhum, salah satunya ialah Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Rahman, Abdul Rahman bin Auf. Jadi mereka ni menggunakan semua hartanya untuk cari akhirat. Jadi mereka bukan untuk simpan. Mereka gunakan bagaimana dengan harta boleh maknanya memberi faedah untuk didapat nikmat di akhirat kelak. Jadi ditukarkan kan? Ditukarkan nikmat dunia tu dengan nikmat akhirat. Dan yang kelimanya, orang yang mengingati mati akan melembutkan hati dia. Kerana kubur, kematian dan perpisahan daripada dunia dapat memecahkan kekerasan hati. Jadi kita kena ingat, kalau mati besok masuk kubur. Kan? Dan kalau kita mati akan berlaku perpisahan. Perpisahan di antara. Hari ini kalau kita sambut hari perpisahan pun kita boleh jumpa lagi. Berjumpa, tak berjumpa secara fizikal, kita boleh telefon. Tapi mati tak boleh. Kita orang tanya mana nak pergi, saya nak call orang yang dalam tanah. Tak ada. Dia tak ada. Kerana kematian tu habis dah. Perpisahan dengan orang hidup habis kan? Dan akan memecahkan kekerasan hati. Orang kalau ingat mati, hati dia keras, dia boleh pecah. Sebab tu Nabi SAW sebut fa innaha tuzakkirukum al-akhirah, sesungguhnya ia mengingatkan kamu kepada akhirat. Makna mati ni akan mengingat kita kepada akhirat. Jadi inilah 5 perkara yang disebutkan tentang kelebihan ataupun kesan orang yang mengingati mati. Jadi kita akan menyentuh bab yang terakhir ataupun perkara yang terakhir, kesan jika seseorang itu lupa kepada kematian, insya-Allah. Wallahu a'lam.
1: Baik.

0: Ya, alhamdulillah saudara, kita masih lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Kita bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Waktu sekarang pukul 10.45 minit pagi, dan hari ini kita membicarakan berkenaan dengan tajuk kesan mengingati mati. Tadi kita dah kongsikan berkenaan dengan kesan mengingati mati, dan seterusnya ini kita nak menyentuh lagi nak membawa pendengar-pendengar semua berkenaan dengan mengingati mati ini. Dan Dato', sebelum kita teruskan, kita ada soalan daripada rakan pendengar kita ni. Dari Hajar Lailah Tangga Batu, katanya bila sebut mati, kita memang tak tahu bila ajal kita tiba. Bagaimana pula dengan orang yang ditidurkan demi kesihatan atau yang dihukum gantung, seolah-olah dia dah tahu akan ajalnya dan mungkin buat persediaan untuk kematian berbanding yang meninggal biasa atau tiba-tiba ni?
1: Okay. Bila menyebut tentang kematian, itu semuanya adalah di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang yang mengetahui bila dia mati.
0: Mm-hmm.
1: Kan?
0: Yeah.
1: Sebab apa? Kalaulah sekiranya rahsia kematian ini diketahui oleh manusia, nah, saya mereka akan lari daripada mati ni dengan lari yang sejauh-jauhnya.
0: Mm-hmm.
1: Sebab itu bila ditanya tentang bab mati, mati itu adalah dalam rahsia Allah. Tak ada seorang pun tahu. Walaupun kita kata dia digantung pada katakanlah besok.
0: Mm-mm.
1: Tapi belum tentu orang yang digantung tu mati. Kan banyak kes orang yang digantung tapi tak mati. Tapi Allah Ta'ala tidak berkehendak yang demikian kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi dia masih kekal dengan kehidupannya. Dan kalau kita melihat orang yang digantung, kalau mati itu memang dah sampai ajal. Memang telah sampai ajal dia. Jadi ajal dia mati besok tu hanya dalam ilmu Allah. Manusia tidak mengetahui hakikat sebenarnya.
0: Mm-mm.
1: Tentang dia tu mati tak mati tu, itu semua dalam ilmu Allah. Termasuklah orang yang ditidurkan. Orang yang ditidurkan, kalau kita kata dia ditidurkan, sebenarnya mereka hidup.
0: Mm-hmm.
1: Sebab apa? Istilah mati ni ialah apabila keluar roh daripada jasad. Bila roh keluar daripada jasad, bermakna seseorang itu mati. Tetapi kalau sekiranya masih mereka tu hidup, walaupun ditidurkan, tapi bila dia beri makan, dia function, masa boleh dia masih bernafas. Maknanya walaupun nafas tu hanya kita lihat di dalam skrin kan, mana ada tanda pergerakan, itu tak mati lagi. Kecuali kalau tanda dalam skrin tu dia punya pergerakan itu dah data dah.
0: Mm-mm.
1: Itu mati ya.
0: Yeah.
1: Jadi dengan sebab itu orang yang ditidurkan bukan dia mati. Dia masih hidup. Kan? Kerana roh masih ada di dalam jasad lagi. Dia umpama macam orang tidur. Macam kita tidur waktu malam.
0: Mm-mm.
1: Sebenarnya itu kematian. Aha. Kematian yang kecil. Kerana Allah Ta'ala kalau dia nak mati kan, dia tak bagi roh tu masuk lagi dalam.
0: Mm-mm.
1: Kalau sekiranya dia nak hidupkan, dia masukkan balik. Jadi sebenarnya orang yang ditidurkan tu, dia masih hidup sebenarnya.
0: Mm-hmm.
1: Dan hakikat kematian itu hanyalah di dalam ilmu dan pengetahuan Allah Ta'ala. Tak siapa pun yang boleh tahu. Ini yang kita kena faham kan.
0: Mm-mm.
1: Kalau manusia tu dia tahu waktu saat dia mati, sudah tentu dia akan buat persiapan. Dia akan buat persediaan. Jadi kita lihat seorang doktor pun dia tak tahu bila dia mati kan? Orang yang mengajar bab mati pun tak tahu mati bila. Jadi dengan sebab tu kita kena faham lah, mati ni adalah dalam ilmu Allah. Kesan jika seorang itu dia lupa kepada kematian. Kan kita nak tahu kesan juga. Ada orang yang lupa mati. Maka dia akan panjang angan-angan. Akan panjang angan-angan dan sentiasa merasakan dirinya masih mempunyai masa yang panjang. Maka orang yang panjang angan-angan ni kita boleh tahu macam mana dia panjang angan-angan. Biasa kita akan dengar orang yang panjang angan-angan ni, kalau kita nak tahu dia lupa mati, dia akan sebut macam mana. Masih muda lagi. Tandanya panjang angan. Itu tanda orang lupa mati tu. Kalau ada kita berhadapan dengan orang yang macam ni kat situ ya. Dan sedang pendengar yang dirahmati Allah. Kalau ada orang dia bercakap, maknanya bila kita ajak dia buat baik, dia kata masih muda lagi kan. Ini bukan bagi orang tua-tua dulu. Mm-mm. Kita panjang lagi umur. Dan mungkin dia kata apa, masih sempat lagi, esok ada. Esok masih ada. Kan? Mm-hmm. Apa nak buat anak apa, apa ni, berapa-apa. Jadi orang yang macam ni, itu tanda dia panjang angan. Dan dia lupa pada kematian. Adakah dia yakin dia sampai besok? Apa ni, seorang daripada khalifah di zaman pemerintahan daulah apa ni Umayyah, Umar bin Abdul Aziz, ketika mana dia mengambil alih pemerintahan daripada Sulaiman bin Abdul Malik, dia apa ni Umar Abdul Aziz telah mengatakan

zalim daripada rakyat. Jadi ketika mana dia belum ditabalkan lagi menjadi pemimpin, kan, maka dia kata, wahai anak aku, aku nak balik dulu, nak rehat lah. Nak rehat sebab penat menguruskan Sulaiman baru balik dia punya jenazah, kan. Maka anak dia kata, wahai ayah, apa yang ayah cakap? Dia kata, aku nak tidur dulu. Nanti bila aku dah bangun tidur, nanti aku selesaikan semua urusan. Maka anak dia kata, wahai ayah, adakah ayah sangka bahawa ayah tidur ni boleh bangun balik? Dia dengar anak dia cakap macam tu, tak jadi tidur. Dia pun buat lah apa yang dia janjikan, nak mengembalikan harta rakyat. Jadi ini kita kena ingat, orang yang kalau cakap aku masih muda, masih sempat, nanti tua baru nak taubat, itu tanda, tanda-tanda orang yang panjang angan-angan dan orang yang lupa dengan mati. Ni kita jaga-jaga tu, kan. Sebab itu kita meletakkan insya-Allah, kan. Perkataan ni kalau kita cakap, kena letak insya-Allah. Sebab tu Allah Taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana lupa untuk berkata insya-Allah. Jadi dengan sebab itu, kita kalau buat sesuatu, jangan lupa sebut insya-Allah. Yang keduanya, orang yang seorang yang lupa pada mati, dia akan cinta dunia, cinta kepada dunia ni menjadi kuat. Kan? Dunia ni kelihatan seolah-olah tempat tinggal yang kekal. Ni yang kedua lah. Yang ketiganya, orang yang cinta kepada dunia, yang lupa kepada kematian ini, dia akan mudah untuk melakukan maksiat. Dan yang keempat, hati akan menjadi keras. Kerana firman Allah SWT, summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian hati kamu menjadi keras, lepas itu mereka maka ia seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada dia. Jadi ini orang yang lupa kepada kematian, hati dia jadi keras, lebih keras daripada batu. Ini peringatan Allah Ta'ala. Dan yang kelimanya, orang yang mengingati lupa mati ni, dia menangguh taubat. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, hatta iza ja'a ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Sehingga mereka apabila kematian datang kepada salah seorang daripada mereka, mereka akan berkata, wahai Tuhan kami, kembalikanlah aku supaya aku dapat melakukan amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Ini orang-orang yang maknanya menangguhkan taubat, esok bila dia bertemu dengan Allah, dia akan cakap begitu, minta balik kat dunia. Sedangkan mati ni sekali, hidup sekali lah, kan. Ini kehidupan dunia, dah mati tak boleh hidup lagi. Kecuali kan hidup yang yang seterusnya, kerana untuk menentukan syurga atau neraka. Jadi inilah, kan. Dan yang terakhir sebelum kita menutup tirai tentang apa ni, bab tasawuf ni, pada 10 perkara sifat mazmumah dan mahmudah, ubat untuk mengingati, untuk menghidupkan zikrul maut, iaitu ingat mati, macam mana? Yang pertama, kena ziarah kubur. Kalau rasa-rasa diri kita ni dah kerah hati, orang cakap pun tak boleh lembut, ajak buat baik pun tak nak, pergi ziarah kubur. Bermakna hati kita tu dah kerah dah. Kerana apa? Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha fa innaha tazkurukum al-akhirah. Dulu aku melarang kamu menziarah kubur, maka sekarang ziarah ya kubur, kerana ziarah kubur ni mengingatkan mati, mengingatkan akhirat. Jadi kalau kita rasa orang beri nasihat kepada kita, kita buat keras je, tak nak buat dah, tak tahu je. Ini tanda-tanda bahawa hati mati. Maka caranya macam mana nak lembutkan dia? Pergi ziarah kubur. Kalau boleh buatlah kemah kat tu. Buat kemah kubur, kan. Mengingati mati, kan. Yang keduanya ialah mengiringi dan menziarahi jenazah, kan. Kita kalau ada orang mati, kita pergi kita ziarah dia. Kita tengok sendiri. Apatah lagi yang meninggal dunia tu ahli kerabat kita, kan. Mak kita, adik-beradik kita, atau orang yang paling kita sayang. Kita mati, kita tengok, kan, yang kita sayang pun tinggal dengan kita. Jadi bagaimana besok kita, kan. Kita pun besok, orang sayang kita
dia terpaksa

0: akan melepaskan kita. Jadi mengingati tentang mana ubat mengingati mati ni, mengiringi dan menziarahi jenazah. Supaya apa? Ia sebagai pengajaran yang kuat dalam hati kita. Dan yang ketiganya, mengingati bahawa umur semakin berkurangan. Sebenarnya kita rasa jangan umur panjang. Satu hari kita contohnya semalam, hari ini dah sampai waktu berapa, pukul berapa? 10. Dan nak tutup tirai dah ni. Dan sebenarnya umur kita makin berkurangan. Kita jangan rasa umur kita makin panjang ni dah. Sekarang kita ni umpama kita nak berjalan kepada satu garisan penamat.
1: Dah nak sampai destinasi.
0: Maknanya kalau kita berjalan, kita makin hampir ke makin jauh?
1: Makin hampir lah.
0: Makin jauh, makin hampir kepada garisan. Maka dunia yang kita dulu yang kita dapat, kita makin tinggalkan jauh. Zaman kanak-kanak dah jauh kan? Tak mungkin boleh balik tu. Sekarang ni kita nak berjalan ke garisan peramat sekarang. Makin hampir. Jadi itu kita kena ingat. Mana umur semakin berkurangan. Dan membanyakkan membaca ayat-ayat Quran tentang kematian. Kan? Kita boleh baca surah Ali Imran ayat 185. Baca surah An-Nisa ayat 78. Baca surah Jumaah ayat 8. Baca surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Suratul Kausar, Suratul Qiyamah. Kita baca lah. Kerana itu semua ayat yang mengingatkan tentang mati. Dan sentiasa muhasabah di, kan, hidup ni sentiasa muhasabah di. Jadi bila muhasabah di ini, secara contohnya apa yang telah aku lakukan hari ini untuk akhirat. Muhasabah. Jika aku mati malam ni, adakah aku telah bersedia? Ini di antara perkataan-perkataan muhasabah. Jadi kita renung-renung kehidupan kita. Setelah kita bicarakan bahawa ending kepada kehidupan ini semuanya, kita ni ada semualah bakal-bakal jenazah. Bakal-bakal jenazah tapi tak tahu bila. Kan? Jadi dengan sebab itu, kalau dah jadi bakal, nak masuk dalam bakul tu apa yang nak isi? Adakah kita akan bawa balik bakul yang kosong ataupun bakul yang penuh dengan isi? Kalau isi pun, adakah isi yang baik? Adakah ataukah isi yang rosak? Itu di antara dua kemungkinan. Mudah-mudahan kita muhasabah diri, Allah Ta'ala beri yang kebaikan dengan taufik dan hidayah kepadanya. Allah wallahu a'lam bissawab.
1: InsyaAllah. Itu dia. Kita menutup program kita. Dan Alhamdulillah kita selesai dah membawakan topik-topik berkaitan dengan bicara tasawuf. Moga apa yang kita kongsikan kan sepanjang tahun ni, sejak bulan September tahun lepas kita bawa, nak dekat setahun juga kita. Dan semoga semuanya memberi manfaat kepada semua untuk kita amalkan dalam kehidupan harian kita, insyaAllah. Dan insyaAllah Datuk, kita jumpa lagi minggu hadapan pada hari yang sama, hari Jumaat, insyaAllah pada waktu yang sama. Dan semoga
0: topik yang lain
1: topik yang lain, kita masuk buku baru kan, insyaAllah. Dan moga diberikan kesihatan yang baik pada Datuk, insyaAllah. Baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Sekejap lagi nanti kita akan bersama dengan Ustaz Fahim Rabani dalam program Fik Nisa hari ini. Bicara kita berkenaan dengan ibu, bagaimana kita menghormati seorang ibu. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM. Assalamualaikum.
2: Lagu-lagu kerohanian yang dipilih

0: Fir, Fir, Nissa. Nissa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.15 pagi. Alhamdulillah kita dah masuk di jam yang kedua Pesona 10.2 untuk edisi hari Jumaat hari ini. Kalau tadi kita bersama dengan Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, kali ini kita bersama dengan pensyarah Multimedia University, Ustaz Fahim Rabani. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Ustaz sihat Ustaz?
2: Alhamdulillah. Sihat-sihat umumu.
1: Alhamdulillah. Kita dapat lagi lah kan untuk berkongsi ilmu. Kupasan kita hari ni bertajuk berkenaan dengan kemuliaan seorang ibu ni kan Ustaz. Sebelum kita pergi jauh kan, sebagai mukadimahnya lah, mungkin ada gambaran dalil Al-Quran dan hadis dalam memuliakan kedudukan ibu ni kan, pengorbanan ibu yang tak terbayar. Dan Ustaz, bagaimana Islam melihat gelaran ibu ini? Memanglah ada ramai orang yang panggil mak, panggil umi, macam-macam kan. Dan bagaimana seharusnya seorang anak menilai dan memahami kedudukan ibu dalam hidupnya? Silakan Ustaz.
2: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih saya kepada Kak Siti, seterusnya juga kepada Yap Nati, penerbit kita, penerbit kepada Ufik Nisa, seterusnya juga kepada warga Melaka terutamanya, dan begitu juga pendengar-pendengar setia kepada Melaka FM. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan keadaan sihat dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahannya kesihatan, amalan-amalan yang Allah berikan kepada kita dengan kekuatan yang diberikan, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa-doa yang kita panjatkan pada hari ini terutamanya, ada satu waktu yang kata dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih lajulah. Itu cakap mudahnya, insya-Allah mudah-mudahannya Allah kabulkanlah segala kehendak kita, sebab kita ni sebenarnya adalah miskin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nahnu fuqara ilallah, kita ni fakir miskin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Kaya. Baik. Jadi dalam ruang-ruang waktu yang sedia ada, kita nak berbicara atas tajuk kemuliaan ibu. Berkata ada yang dipanggil umi, ada yang panggil mak, amma pun ada juga kan.
1: Betul.
2: Okey, baik. Jadi dengan pelbagai kata panggilan lah dan sebagainya, tapi kesemuanya merujuk kepada satu watak yang mana kita boleh katakan lah bahawa daripada dia lah kita datang kemari lah, ke dunia ni lah, melalui dia lah sebenarnya. But okay, untuk sebagai satu permulaan, kalau kita nak berikan sedikit gambaran berkaitan dengan ibu ni, kita boleh katakan bahawa kalau daripada sudut gambaran Al-Quran, lazimnya digandingkan bersama dengan ayah, lazimnya. Sebab asas untuk kita memahaminya ialah ibu dan ayah ini adalah punca pangkal kepada datangnya seseorang ke dunia ini. Jadi dia punya konteks atau sudut pandang Al-Quran, dia melihatnya sebagai satu kedudukan yang hampir samalah, kita boleh katakan sedemikian. Okey, namun bila kita tengok dalam konteks hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita akan nampak ada sudut pandang, ada perspektif, ada perbahasan-perbahasan tertentu dengan kedudukan ibu dan juga kedudukan ayah. Secara langsung kat situ kita boleh nampak dah. Baik. Tetapi yang paling pastinya untuk kita letak satu paksi daripada perbincangan kita pada pagi ini, dan juga orang kata seperti mana yang difahami secara mudahnya dalam hidup kita ni, ibu ni lah yang kata satu-satu tempat di mana lazimnya kita mencurahkan cerita, kita bercakap, kita berbicara, kita merasa kehidupan ni bagaimana, lazimnya dialah tempat untuk segala-galanya lah dalam keadaan dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kalau diletakkan dalam Al-Quran, kita boleh nampak pertama-tama sekali kedudukan ibu boleh kita gandingkan sekali dengan ayah dalam konteks Al-Quran ni, apabila diletakkan dalam surah Al-Isra itu sendiri, yani ayat pada ayat 23, apabila Allah katakan wa waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yakni selepas daripada Allah menetapkan berkaitan dengan ubudiyah kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka selepas daripada itu Allah tetapkan bahawa untuk kita berbuat baik, berbuat sebab ihsan kepada ibu dan ayah kita. Kita ambil gambaran umum terlebih dahulu. Nak mengatakan bahawa selepas daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketundukan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diletakkan di situ dengan satu kedudukan yang cukup tinggi, yakni untuk kita berbuat baik kepada ibu dan ayah. Lazim disifatkan sebagai birrul walidain lah. Baik. Okey, jadi kalau kita tengok di situ, nak mengatakan bahawa sampai kepada satu tahap dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada mengatakan bahawa ridallah fi ridal walidain wa sakhullah fi sakhatil walidain atau kama qala sadaqa rasul sallam. Nabi ada mengatakan bahawa keredaan Allah kepada seseorang anak itu dia bergantung kepada keredaan ibu kepada anaknya sendiri. Itu bahasa mudahlah. Baik. Dalam arti kata lain, kalau mak ngayah kita tak seronok dengan kita, kita boleh dapat satu gambaran Allah pun tak suka dengan kita. Sampai tahap macam tu. Maksudnya kalau murka dia orang pada kita tu, murkalah Allah pada kita. Cuma kita kena faham bahawa murka, marah, tak seronok tadi tu, dia mesti atas tapak syar'i lah, atas perkara-perkara yang bersifat agama lah. Bukan bersifat dunia, benda-benda yang lara, sia-sia dan sebagainya. Mak ayah kita marah, benda-benda yang bersifat dunia semata-mata, yang tak ada kaitan dengan agama, tak ada manfaat daripada ataupun masalah kebaikan surat agama, itu tak aci lah, itu tak kira lah. Tapi ini kalau katakanlah memang mak ayah suruh, katakanlah tutup aurat, untuk yang namanya kata dirikan solat dan sebagainya, taat pada guru, maksudnya perintah datang pada diorang. Tapi kalau kata anak tak buat, jadi ibu ayah berkecil hati dan sebagainya, maka Allah juga tidak reda dengan si anak ni. Nak katakan sampai pada satu tahap laluan untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi seseorang anak, dia mesti pastikan bahawa ibu dan ayahnya juga reda dengan diri dia, senang hati dengan diri dia. Itu tinggi punya kedudukan yang ada dalam agama ni. Baik, satu. Kemudian dalam ayat yang lain ada diberikan gambaran bahawa ibu ni dia punya kehidupan pangkal untuk si anak tu biasanya dalam wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin ni, frasa ni dia merujuk kepada susah payah yang dilalui oleh seorang ibu dalam melahirkan seorang anak. Dia proses daripada peringkat awal, daripada proses mengandung. Tua semudah adalah setiap yang berlaku pada dirinya. Lazim berapa lama mengandung?
1: 9 bulan.
2: 9 bulan. 9 hari lebih kurang itu lah kan. Baik. Setiap detik tu dirasai. Kita mengatakan dari orang kata tak pernah semput jadi semput, tak pernah orang kata sakit pinggang kadang-kadang kan, dan sebagainya kan. Ini mungkin ada ibu-ibu di luar orang kata teringat balik lah kot dulu-dulu kan, apa yang dilalui dulu tu. Kadang-kadang minta suami kata tolong picit-picit tulang belakang.
1: Ya, betul.
2: Tu dia. Okay, baik. Jadi semua tu dilalui, dan itu sebenarnya adalah satu proses yang mana kepayahan yang dilalui pada diri dia, perubahan pada hormon, perubahan pada badan dan sebagainya. Dalam ONG ni punya bidang memang macam-macam. Pasti macam-macam. Nanti dah melepas mengandung, nanti ada proses yang mana kalau bahasa kita ni bertarung nyawa pula kan, untuk melahirkan anak tadi tu. Malah kadang-kala ada yang masing-masing bahagian lah. Ada yang normal birth, ada yang orang kata caesarean kan, atau ikut tingkap orang kata kan. Ni masih mesti punya bahagian lah kan. Masa kalau normal birth tu kadang-kadang dah ada contraction. Tak tahulah, kita tak rasa kan. Saya tak rasa. Tapi kita tengok lah kan macam mana rumah kita tu. Memang yang saya boleh tengok tu, kalau dulu tu saya tengok kat monitor tu, once dia punya angka tu makin tinggi, contraction makin tinggi kan. Yang saya rasa dulu tangan ni dia genggam kuat tu. Kan. Tu tak kira lagi dia punya meraung tu kan. Jadi tu semua wahnan ala wahnin. Kemudian tambah lagi pada ketika dia menyusukan anak, kita katakan berjaga malam, ayah biasa dia support daripada jauh lah. Agaknya kot. Adalah sebagian satu bantu dan sebagian. Alhamdulillah. Baik. Nak mengatakan bahawa dengan setiap detik susah payah dalam melahirkan anak tadi tu, kesemuanya itu kalau kita ambil dalam rangkuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nampak kesemuanya itu memberikan kebaikan ganjaran pada si ibu pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, tiga. Yang ketiganya ialah apabila Nabi SAW memberikan gambaran bahawa yang lazim semua maklum bahawa daripada sudut suhbah. Suhbah ni maksudnya adalah pergaulan. Dari segi untuk pergaulan di antara seorang anak, untuk bagi satu keutamaan, prioriti, lantaran kerana kepayahan yang dah dilalui oleh seorang ibu tadi tu, maka kita nampak di situ tentang persoalan doanya itu, dan begitu juga dari sudut layanan yang sewajarnya diberikan oleh seorang anak kepada ibu, seolah-olahnya mengatasi ayah. Kan, bila kita katakan, bila seorang sahabat tanya pada Nabi SAW, mafhum takribi dalam secara mudahnya, ialah bila kita tanya, siapa yang sepatutnya aku untuk lebih daripada sudut suhbahnya, pergaulannya, maka Nabi SAW jawab, ummuka. Kemudian bila ditanya lagi, thumaman, lagi selepas ni siapa lagi? Ummuka. Thumaman, ummuka. Tiga kali Nabi-Nabi mengatakan, dan barulah datang, abuka. Baik, okamakal, salakul salam. Baik, nak mengatakan bahawa pada ketika ni, kita nampak dari segi kedudukan itu, nampak sangat. Ibu ni lah. Saya kalau boleh, saya tak mau cuba sampai ada orang menitai mata ni kan. Saya juga ni. Saya nak cuba nak kawal perkataan sekarang ni. Okay, man. Tapi saya rasa semua orang boleh rasa daripada sudut orang kata kasih sayang mak pada kita ni di lain. Sungguhlah. Kalau kita perhatikan kat situ. Baik. Okay, jadi kalau kita perhatikan di sini, sewajarnya bagi seseorang anak tadi tu, dia meletakkan keutamaan dalam hidupnya ibu dia lah. Dalam hidup ni ibu lah dulu, terlebih dahulu untuk dia berikan keutamaan tersebut. Dengan datangnya dia, si anak tu di dunia ni pun memang melalui

0: dia. Malah saya ada dengar dia, seorang ibu dia cakap. Dia kata selagi parut operate ada kat perut ibu ni, dia kata macam tu, selagi itulah kau tak boleh bayar, kau mengatakan daripada sudut pengorbanan ibu. Dia cakap parut tu. Kan kita pun kalau katakanlah kita tengok daripada satu sudut, kadang-kadang kita nampak parut tu macam parut je lah. Tapi parut tu amat berkait rapat dengan nyawa ibu ketika dia bertarung nyawa untuk mengeluarkan ataupun untuk melahirkan si anak. Jadi si anak dia perlu nampak sangat-sangat bahawa di situ pengorbanan ibu ni dia terlalu tinggi. Dia terlalu tinggi kat situ. Malah dalam banyak keadaannya, kalau kita tengok dalam sirah juga, dia menunjukkan bahawa ada seorang dia ni, kalau dari segi perbahasan ulama, dia tak dapat termasuk dalam kategori sahabat lah. Sebab untuk dinamakan sebagai sahabat kepada baginda Rasul SAW, dia perlu ada 3 syarat. Di situ dia kata pernah berjumpa dengan Nabi SAW. 1, beriman dengan Nabi SAW secara ringkas. Kemudian yang ketiganya juga, kita katakan ketika dia meninggal tadi tu, dia masih lagi beriman dengan iman pada Nabi SAW. Namanya Uwais bin Qarni. Saya rasa semua orang biasa dengan yang cerita ni kan. Nak mengatakan bahawa dalam dia melayani ibunya tadi tu sampai kepada satu tahap dia dikurniakan, dia dikurniakan, cuma pandang sudut pandang tinggi daripada ibunya tadi tu, bagaimana dia berbuat ihsan pada ibunya sampai kepada satu tahap dia dikurniakan oleh Allah dengan kabulnya setiap yang dia doa. Malah ada hadis menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW bagi tahu pada para sahabat, kalau katakanlah ada kesempatan bertemu dengan Uwais, maka mintalah dia doa kan. Dan memang dalam riwayat menunjukkan bahawa ada sahabat yang bertemu selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Umar pernah jumpa, Ali pernah jumpa dan sebagainya. Baik, nak mengatakan bahawa bagi mana-mana anak yang boleh melihat dalam hidup dia bahawa segala yang dia buat tadi tu, kita katakan untuk dapat redha ibu dan ayahnya, dan terutama dalam konteks ni secara umum, ataupun dengan ibunya terutamanya, sebab dia dah bertanggung nyawa. Jadi dia lebih mudah merasa dengan sama ada anaknya tu memang ingat dia, hargai dia ataupun tak, baik daripada sudut perbuatan ataupun kata-kata, ibu akan rasa dulu. Jadi dalam kata-kata lain, kalau kita perhati kat sini ni, dengan kedudukan yang diberikan oleh Allah SWT, maka di situ sewajarnya bagi seorang anak, pergi mana pun dia, jangan lupa untuk doakan untuk ibu dan ayah dia, terutamanya untuk ibunya itu sendiri. Ini kita tengok dalam ada beberapa riwayat menunjukkan bahawa bagi kita, kalau ambil secara umum, maka kita perlu untuk sentiasa mendoakan diorang. Maksudnya kita mengatakan supaya hidup mereka tadi itu dalam keberkatan Allah SWT. Andai kata mereka telah pergi, maka mudah-mudahannya segala yang kita lakukan tu, mana-mana yang boleh mengata kita sampaikan untuk diorang tadi itu, sampaikanlah, terutama dari segi pahala dan sebagainya. Ini untuk peringkat awal terlebih dahulu lah. Ni dah rasa lahir ni,
1: dah rasa lahir betul.
0: Saya takut saya ni kan. Saya seram saya sebenarnya. Saya tak seram orang lain. Orang lain saya tak nampak. Tapi orang lain boleh nampak saya ni.
1: Dan, Ustaz, bila kita bercakapkan, tadi Ustaz cakap macam doa anak, kalau ke mana pun doakanlah ibu bapa kan. Tapi sebenarnya anak-anak ni pun takut doa ibu kan. Sebab doa ibu ni makbul. Kalau zaman Nabi pun dulu ada satu kisah yang siapa ya, Uwais Al-Qarni ke siapa, yang dia sedang beribadah, mak dia bagi salam, kemudian macam mana ibu dia mendoakan dia kan, sekiranya anak dia buat tak dengar tu kan, dapatkan balasan dia. Takut ni, jadi kes derhaka lah ibu kan, kes derhaka kepada ibu, balasan dunia dan akhirat, kurang beri perhatian keutamaan kepada ibu ni. Ustaz, apa pandangan ataupun panduan lah atau batas-batas yang mesti diperhatikan sangat-sangat oleh anak hari ini kepada ibu mereka, dan apakah nilai hidup seorang anak yang tidak menghargai ataupun memuliakan ibu di mata Islam ini?
0: Saya pernah dengar, sebab kebetulan dia sahabat baik saya lah. Dan kebetulannya dia ni ditakdirkan ibu dia hilang, meninggal lah. Meninggal lah. Meninggal masa dia kecil. Tetapi dia ni saya tengok dalam aturan hidup dia ni, Allah memang jaga dia lah, semudah dia. Kalau bahasa yang kita dengar-dengar dalam drama, kata lelaki lindungan Tuhan lah.
1: Dapat idea penerbit.
0: Okey, baik. Jadi dalam hati kata sekarang, ada akhlak dia cukup baik. Kebetulan bila kita tengok dalam kawan-kawan apa sekali kan, kita selalu datang rumah dia apa semua sekali dan sebagainya, kadang-kadang ada antara ibu-ibu ni akan bercakap, ibu-ibu yang lain bila tengok dia ni, kadang sampai satu tahap dia kata apa, anak yang tak ada mak ni pula baik akhlaknya. Sampai macam tu. Kita orang sendiri pun baru perasan bila ayat tu keluar, kami kata Tuhan, lain perspektif daripada seorang ibu kepada anak. Bila dia tengok, mungkin dalam hidup dia, dia ada ujian, diuji dengan anak-anaknya yang mungkin antara dengar cakap, tak dengar cakap dan sebagainya kan. Jadi bila tengok ada seorang anak kawan kami tadi tu, yang tadi ibu perangai elok, dia kata anak yang tak ada mak ni pula lagi bagus perangai dia. Nak mengatakan bahawa dia sebenarnya memang sewajar-sewajarnya bagi seseorang anak, dia sememangnya kena berakhlak dengan cukup-cukup ihsan pada ibu dia sangat-sangat. Dia kena nampak itulah segala-galanya punca untuk dia hidup dalam keadaan baik. Baik. Okey, dia dalam satu gambaran mudah, kita boleh katakan bahawa bagi mereka yang, minta maaf kata mungkin agak keras kot, wallahualam, kalau dia tak nampak dari mana dia datang, ataupun dia tidak menghargai kewujudan ibunya di hadapan matanya, ataupun dia lebih keras, mungkin dia menolak ibunya, dalam arti kata lain, anak ni sememangnya dah mula masuk dah dalam ruang-ruang yang kita sifatkan derhaka, tak kenang budi dan sebagainya. Mungkin kita tak sedap nak dengar benda tu, tapi ini antara realiti yang ada dalam masyarakat kita lah, secara langsung yang kita boleh nampak. Dan ini diistilahkan sebagai ukukul walidain. Ukukul walidain ni dalam banyak hadis Nabi SAW menunjukkan bahawa bagi mana-mana anak, sebagai mafhum takribi saja, fahaman mudahnya, yakni bagi mana-mana anak yang betul-betul derhaka kepada ibunya, dan itu juga secara tak langsung dengan ayahnya secara tak langsung, maka kita kena faham bahawa ini adalah antara dosa besar yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kabair, dosa-dosa besar yang sememangnya dalam banyak keadaannya, di situ ada beberapa riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa dengan istilah ukukul walidain, maksudnya derhaka kepada ibu ayah, begitu juga kepada ibu secara langsung, maka dia akan mendapat balasannya di dunia lagi. Tak perlu tunggu akhirat, dia tak perlu. Di dunia lagi, memang salah satu antara hadis Nabi SAW ada menyebutkan bahawa salah satu daripada tiga, kita boleh istilahkan sebagai jenayah lah kot, dalam konteks dosa besar yang akan disegerakan oleh Allah SWT pembalasannya di dunia ni, salah satunya adalah apabila derhaka kepada ibu dan ayah, terutamanya ni pada ibu tadilah, dengan kedudukan yang sedia ada yang Allah dah letakkan pada dia. Nak mengatakan bahawa kalau dia buat tak tahu pada ibu dia, dia tak ambil perhatian dan sebagainya, tu semua ada masalah. Kalau kita ambil dalam ayat umum dalam Al-Isra' tadi tu, kadang-kadang kita boleh nampak ada sebahagian, kalau kita tengok secara umum, kadang-kadang dengan mak dia, kadang-kadang dia boleh kata, sebenarnya kalau ayat Allah, fala takul lahuma uf, maksudnya uf, oh tak boleh dan sebagainya. Baik, dia mungkin tak sampai, kalau kita tengok, kalau kata serendah-rendah, kadang-kadang alamak, mungkin dia cakap macam tu, licik lah mak, itu semua masuk tu, termasuk dalam maksud oh, ataupun dia tak, macam katakan dalam arti kata lain, dengan cara mana slang kita tadi tu, dia termasuk dalam arti kata lain macam menolak. Maksudnya dia macam memperlekeh dan sebagainya. Ini semua termasuk dalam konteks tersebut. Begitu juga fala tanharhuma, wala tanharhuma, dan jangan kamu herdik dia. Ada sebagian, yalah kadang-kadang orang kata cara cakap tu mungkin bunyinya kahau sikit, tetapi dalam bunyi kahau, tapi ada, kita berdapat rasa hormat lagi. Tapi kalau katakan dah sampai pada satu tahap macam memperlekeh, merendahkan, alamak ni zaman sekarang lah mak, ni bukan zaman mak-mak dululah. Baik, yang ini pun kena hati-hati. Jadi jangan sampai pada satu tahap yang orang kata macam merendahkan kedudukan dia orang dan sebagainya. Sebab kita kena faham bahawa dia cepat rasa, dia senang rasa benda tu. Baik. Begitu juga kadang-kadang ada orang dia tak bercakap, dia tak bercakap, tapi ada kemungkinannya di sini antara maksud, kalau daripada ayat 24 surah Al-Isra, waqfid lahuma janahadzul liminar rahmah, yakni kadang-kadang dia tak bercakap, tetapi kadang-kadang ada kerlingan mata yang
1: perbuatan.
0: Macam mana nak cakap eh? Macam
1: menjeling.
0: Jeling lah apa dia. Soalan gitu. Baik. Jadi benda-benda ni pun boleh termasuk dalam maksud tu. Sebab kadang ada setengah orang mungkin dia tak sampai hati nak bercakap. Tapi dia macam mana nak cakap eh? Kelingan mata dia tadi tu macam apa? Merendah-rendahkan mengatakan kedudukan dia orang. Baik. Yang ini semuanya termasuk dalam maksud ukukul walidain, yakni maksudnya boleh masuk dalam bab deraka. Yang ini sangat-sangatlah kita minta pada anak-anak pada hari ini, jangan hanya melihat atau hanya tahu itu ibu, tetapi seolah-olahnya mengangkat diri. Konon-kononnya anak tadi tu lebih bagus daripada ibu dia sendiri. Kita tahulah dalam kalau kita tengok daripada perubahan zaman ke zaman, secara tak langsung kita boleh nampaklah perubahan tersebut. Tetapi janganlah sampai kepada satu tahap macam merendah-rendahkan dan sebagainya. Ibu ni dalam banyak keadaannya dia cuma nak satu je. Dia cuma nak anak yang dia dilahir, anak yang dilahirkan itu boleh tunduk pada dia, boleh berjaya seperti mana yang diharapkan dalam banyak keadaan. Jadi kalau kita perhati dekat sini, jagalah ibu tu. Ambil berat pada dia. Dia sebenarnya dipandang pada satu sudut, sinar pendengar yang dimaksud Allah semua sekali. Kalau kita pandang sebenarnya dengan kalau kita boleh tunjuk lah kan, namanya handphone ni, sebenarnya kita dah susah untuk menjadikan satu alasan atau kita membuat alasan aku tak boleh nak bertanya khabar dan sebagainya. Paling-paling tidak lah kan, kalau tak video call pun paling tidak bertanya khabar ke dan sebagainya. Sebenarnya tu semuanya possible. Sebenarnya semuanya tu mungkin. Maksudnya untuk berinteraksi dan sebagainya kan. Dia bukan masalah distance lagi dah. Dia bukan masalah jarak dan sebagainya, tak ada dah. Tapi alat tu ada. Bagi mana-mana anak yang kalau katakanlah dalam hidup dia, dia dapat rasakan bahawa kadang-kadang ada benda yang dicari tak jumpa, yang dia usahakan macam tak berjaya dan sebagainya, percayalah, balik semula pada mak tu. Minta mak doakan, minta mak yang mengatakan kata, sebab ini adalah salah satu pintu syurga yang memang dah dijamin Tuhan untuk seorang anak lah. Jadi kalau kata dia boleh berbuat baik pada ibu dia, terutamanya di sini, pandang dalam keadaan kata penuh ihsan, maka yang itu sewajarnya. Saya pernah mengatakan, yalah, kita tak banyak sikit dengan pengalaman-pengalaman sikit-sikit ni lah dengan masyarakat kan. Kita pernah nampak, saya pernah nampak sendiri sampai mengatakan ada anak yang memang betul-betul nak keluarkan yang namanya orang kata apa, mak dia daripada rumah dia sendiri. Bersungguh-sungguh dengan alasan-alasan tertentu lah digunakan gitu. Kita dengar, kita fikir, ish, macam ni kau buat mak kau. Ni mak betul. Ni bukan yang orang kata
1: mak
0: macam
1: angkat ke, mak saudara,
0: mak tiri ke apa. Tak ada. Ini memang mak betul. Mak betul. Beria-ria. Ada aja. Bila kadang-kadang kita tengok tu, kalau bahasa muda, yang kita yang dah tak ada mak ni, alamak, kita pun rasa tak seronok kan? Sebab sepatutnya kau jaga dan tak ada alasan sepatut-sepatutnya. Pernah sana dulu, kerana mungkin kita tahulah kadang-kadang mungkin ada khilaf kot pada ibu, mungkin dengan sudut pandang dia, dengan sudut pandang kita sebagai anak, mungkin kita nampak ada perselisihan. Jadi oleh kerana adanya khilaf tersebut, mungkin anak ada so-called kecil hati kot agaknya. Tetapi macam tu juga, sepatutnya di mana pun kekurangan yang ibu tu ada, ibu tetap ibu. Bukan nak kata kita tak boleh macam kata nak bercakap, nak cuba untuk baik pulih keadaan dan sebagainya, bukan itu maksudnya. Tetapi ibu tetap ibu. Dia ada tempat yang khas pada sisi Tuhan, yang mana kalau kita pun ada terasa lakut dan sebagainya kan, cubalah ibu tu pandang dululah. Utamakanlah lah. Maksudnya bukan apa yang kita rasa, tetapi kita kena cuba merasa apa yang dia rasa dan apa yang diharapkan daripada kita lah sebagai seorang anak. Buat masa ni tu kata dululah.
1: Dan sebab ada yang dengar kan, kalau dalam kehidupan kita apa yang kita usahakan tak menjadi kan, macam ustaz cakap tu, kembalilah kan. Sebab mungkin ada sesuatu yang ibu kita terasa
0: sungguh
1: yang macam ada penghalang untuk kita untuk Nak mencapai kejayaan tu kan. Sebab orang kata doa ibu doa yang makbul.
0: Saya setuju bila sebut tadi berkaitan dengan kita mengatakan doa dia tadi tu kalau bahasa kita ni masinah. Kan? Yeah. Memang dia dia sebenarnya kadang-kadang ada ketika kalau kita bicara bab doa ni kadang-kadang ada waktu dia tak perlu officially kita berdoa. Kadang-kadang ada waktu kita kena faham. Maksudnya apa? Kadang bila terlintas di hati kalaulah takdirnya pada ketika tu saat kabul doa memang akan kabul. Sebab tu kita dalam agama ni kita diajar cakap yang baik-baik, fikir yang baik-baik. Kita jangan kata semudah nak cakap apa yang kita rasa nak cakap. Sebab kita tak tahu saat kabul doa tu bila. Bila pintu langit tu terbuka, zap dia sampai. Jangan main-main. Di sini sebab tu kita diajar sentiasa cuba buat baik, berfikiran yang baik-baik, rasa yang baik-baik dan sebagainya. Sebab kita tak tahu benda-benda tu. Dia benda ni memang ibulah, jagalah ibu tu sangat-sangatlah dalam hati kata. Lagi-lagi kalau kata ibu dah mula dah sampai pada umur yang lanjut, kita katakan macam-macam kat saya dengar, macam-macam kita kat luar tu kadang-kadang sampai ada satu ketika tu kadang bila kita bila bersama kan kata dengan masyarakat lepas kuliah kadang ada kata ustaz saya ni saya tak tahulah ustaz, ada orang kata kalau bela mak ni syurga tu masa muda ada, tapi saya tak tahu ustaz saya ni masuk neraka ke masuk syurga. Sampai ayat tu keluar kan? Kita tanya kenapa ni, dia kata tak tahulah ustaz, dia ni dah lah tak boleh fikir betul lagi dah. Kadang-kadang kita pakaikan dia pampers, kadang-kadang apa semua sekali pun dia buka sana gitu gini apa semua sekali kan. Kadang daripada 2-3 kali boleh lah ustaz, tapi bila dah sampai ke orang tahu kondau, dia berlari ke sana kemari. Kalau yang boleh berlari tu mana-mana, saya pun dah tak tahu nak buat apa dah kan. Dia cakap macam tu lah kan. Saya tak tahu ni masuk syurga ke masuk neraka. Dia bila guna ayat tu Kita pun blank juga kan. Tak tahu nak jawab apa dah.
1: Betul.
0: Cuma yang kita boleh cakap jawab standard lah, sabarlah. Kan? Ha, mudah-mudahan ada lah pahala tu bila ibu tu datang ke situ dan sebagainya lah. Wallahualam lah.
1: Baik. Dan selepas ni kita nak tahu juga berkenaan dengan ialah sekarang ni ada yang jadi ibu pada usia yang muda kan, cabaran-cabaran menjadi ibu dan batas-batas yang perlu diperhatikan dan diberi diberi perhatian lah dan pandangan Islam bagaimana. Tapi apa pun kita berehat seketika, kita dengarkan dulu lagu ni dan kita akan sambung lagi selepas ini.

0: הופך ניסס.
1: Satu kosong dua puluh henti gemna KFM mempersona kan hari ini kita membicarakan satu tajuk berkenaan dengan kemuliaan seorang ibu dan saudara banyak yang kita kongsikan bersama dengan Ustaz Fahim dan berkenaan dengan seorang ibu ni kan tinggi kedudukan seorang ibu dan Ustaz tadi kita dah bagaimana kan seorang anak perlu untuk melayani ibunya kan, menyantuni ibunya dan sekarang ni cabaran-cabaran bagi ibu muda hari ini kan, batas-batas yang perlu diperhatikan dengan pandangan agama Islam dalam era dunia teknologi sekarang, dunia moden sekarang ni, apakah ada mungkin cabaran-cabaran yang boleh menggugat kemuliaan kedudukan ibu di mata anak-anak mereka pada hari ini, aspek mana yang mesti kita perkukuhkan semula Ustaz?
2: Okay, baik. Kitaran kehidupan yang kita boleh sifatkan pada seorang wanita lah.
1: Yeah.
2: Lazimnya itulah yang akan berlaku. Selepas dia mendirikan rumah tangga, lazimnya nanti dia akan dikurniakan rezeki anak. Kita kata demikian. Baik. Jadi maka status dia daripada seorang anak dara, kemudian naik pada isteri, dan kemudian akan jadi seorang ibu. Martabat yang kata semakin tinggi, semakin tinggi, semakin mulia pada sisi Allah SWT. Di situ dia kena pandang, dia kena faham bahawa itulah kitaran kehidupan yang akan dilalui lazimnya. Okay, baik. Okay, yang paling pasti ialah setiap orang daripada sudut ujiannya tak sama. Ada orang kadangkala diuji dengan yang macam tadi kita ada sebutkan, dia melalui fasa-fasa yang mana kemerosotan mungkin minda ibu, kita katakan mungkin ada demensia mungkin dan sebagainya, kesihatan ibu dan sebagainya. Ada sebagian orang dia tak melalui ujian tu. Dia tak melalui ujian tu. Dalam arti kata lain, hak bagi bagaimana penetapan daripada sudut takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ini hak dia lah. Tetapi yang paling pasti ialah apa untuk kita cuba tetapkan di sini ialah jalan seseorang untuk masuk syurga Allah sebenarnya dia tak sama. Melalui ujian-ujian tertentu, ada orang diuji dengan harta, ada orang diuji dengan laluan yang namanya kita katakan kurang harta, ada orang diuji untuk ke syurga melalui jalan kesihatan, ada orang sedemikian, dan mungkin juga termasuk macam tadi diuji dengan yang namanya kerenah ibu ayah dia mungkin pada ketika umurnya lanjut, ada sebagian orang begitu. Okay, jadi dalam kita melihat dalam era hari ini ni, kita boleh katakan bahawa ada sebahagian yang namanya ibu-ibu muda ni. Baik. Kedudukan ni dia dah mulia. Yang ni kita nak tegaskan sangat-sangat. Kedudukan menjadi seorang ibu adalah cukup mulia. Baik. Poin dia apa? Poin dia ialah jangan rosakkan kemuliaan itu dengan kita boleh katakan akhlak-akhlak yang tidak sewajarnya sebagai seorang ibu. Sebab kadang-kadang dia bukan apa, dia terikut-ikut dengan peredaran zaman. Jadi secara tak langsung di situ akan ada kemungkinan-kemungkinannya dia mencemar daripada sudut kemuliaan title dia sebagai seorang ibu tu sendiri. Cara mana mungkin kita tak tahu, ada kemungkinannya di media sosial, ada kemungkinannya cara pembawaan diri dia. Di khalayak ramai, mungkin daripada sudut pakaiannya mungkin, cara mana dia bercakap dengan orang lain, sedangkan kapasiti dia, dia adalah ibu. Betul, anak yang ada pada dia sekarang ni mungkin kalau kita kata ibu muda ni mungkin anaknya masih lagi kecil. Dipandang pada satu sudut, masih lagi belum memahami, belum mengerti dan sebagainya. Baik, tetapi dia jangan lupa, dia kita ni tuan-tuan dengan tegak untuk disayalah lah sebagai satu ingatan, dengan diri pada tuan-tuan semua, kita hidup ni kita ada roh. Dan roh ni sebenarnya dia ada connectionnya yang tersendiri di antara kita dengan orang lain dan sebagainya. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan iza ta'arafa. Ta'arafa ni maksudnya pada ketika dia mengenali, pada ketika dia tahu, ketika dia serasi dan sebagainya. Di sini yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita hanya melihat daripada sudut fizikal cara mana kita bergaul dengan si anak ni tadi, ada kemungkinannya. Tapi ada kemungkinan, contoh katakanlah, minta maaf, katakanlah dari segi penjagaan auratnya kurang, daripada sudut penampilan diri dekat khalayak masyarakat pun kita katakan boleh dipersoalkan. Maksudnya sekarang ni ialah kita kena pastikan bahawa benda ni sebenarnya tak sepatutnya berlaku. Sebab lead by example, anak-anak melihat dengan cara

0: kan tak sewajarnya. Ibu lazim kita katakan dia kena sabar dalam mendidik anak. Saya ada salah seorang mak angkat yang memang kalau kita jumpa dengan dia tadi tu hujung bila nak balik tu selalu dia cakap. Dia kata dalam didik anak-anak ni sabarlah. Dia cakap macam tu. Jadi sabar ni banyak bentuk. Mungkin dalam kita nak bercakap, dalam nak bagi makan dan sebagainya kan. Kita nak bagi makan dia berlari kan. Sekarang nak bagi makan ke tak? Kalau tak nak makan sudahlah. Kita cakap macam tu kan. Tak boleh juga kan. Jadi benda-benda tu dia perlu perhati. Dia kena sabar, lead by example dan sebagainya. Dan saya mungkin satu sudut saya kurang pasti, agaknya mungkin saya salah. Mungkin saya salah. Tetapi kalau borak-borak dengan golongan-golongan generasi bawah ni kadang ada kedengaran kadang-kadang yang mana mereka ialah mungkin dengan faktor-faktor ekonomi secara tak langsung kadang dia ada merasakan macam dia tak cakap tapi dalam kita berborak-borak dengan generasi ni kadang kita nampak dia macam ada dah mula nampak sikit seolah-olahnya anak ni beban. Beban dalam arti kata lain payahlah. Susahlah. Jadi terbit pula kadang-kadang ada satu seolah-olahnya ada satu fahaman seolah-olahnya tak perlu anak ramai-ramai nanti susah hidup dan sebagainya. Di sini sebenarnya dengan rendah hatilah kita katakan bahawa apa yang kita kata sebenarnya adalah gambaran pada iman kita pada Allah SWT, gambaran keyakinan kita kepada Allah dalam memberikan rezeki, gambaran kepada iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita pada Allah yang mengatur dan merancang hidup kita dan juga secara keseluruhannya keluarga kita. Jadi berhati-hati dengan bila Allah datangkan namanya anak, bermaksud itu satu anugerah dan itu adalah antara jalan untuk sampai ke syurga dalam keadaan yang lebih baik. Dalam arti kata lain, bersabar. Kita memang betul kita kata orang kata macam semacam orang kata macam alah klise sangat bunyinya tu, tetapi kita kena faham bahawa memang itu jalan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk orang-orang tertentu ni yang dapat anak dan sebagainya. Ada jaminan rezeki. Jangan risau dalam part tu. Cuma bagaimana bentuk rezeki. Sebab rezeki ni dia tak mesti dalam bentuk duit. Dia ada bab kesihatan, bab ketenangan, kemudahan dan dia ada banyak. Jadi kita sebenarnya ayat-ayat kalau katakanlah ada benda yang yang kita nak perkukuhkan sekarang ni adalah keyakinan bahawa Allah lah yang mengatur dan mintalah dia yang memudahkan. Betul kita ada sebab dan musabab yang perlu kita ambil kira, tetapi jangan sampai sebab musabab itu kita katakan seolah-olahnya itulah segala-galanya untuk kita boleh ataupun tak boleh dalam kehidupan. Dia tak kena sangat lah. Kena hati-hati sebab dia lead by example tu. Anak-anak perhati tengok cara mana dia cakap, cara dia ketawa dan sebagainya. Ini semua anak-anak perhati. Dan jangan marah kalau nanti anak kalau katakan macam meniru, sedang hakikat itulah sebenarnya yang kita, ditunjuk Islam-Islam
1: yang dia perhatikan ya. Betul. Betul. Kadang-kadang kita tak perasan kan ustaz kan? Betul lah kenalah. Dan ustaz kita ada soalan daripada rakan pendengar kita ni kan dengan masa yang berbaki 5 minit lagi ni. Katanya ustaz, suami saya tak suka kepada ibu saya. Dia tak bagi saya dan anak-anak kami berjumpa dengan ibu dan keluarga saya. Mohon pandangan ustaz. Bagaimana?
0: Okey, secara ringkas beginilah dalam ruang waktu yang sedia ada. Pertamanya ialah kita lazimnya kita waktu kita berkahwin dulu, saya tak salah sama ada suami kepada isteri, isteri kepada suami. Kenapa kita kahwin, kita pilih dia jadi pasangan hidup kita? Lazimnya pasal apa kak? Agak pasal apa?
1: Sebab sebab apa?
0: Lazimnya pasal dia baik lah. Kita cakap mudah macam tu. Pasal dia baik. Baik. Dia baik tu kerana apa? Hasil didikan daripada mak budak tu. Kan hasil didikan daripada keluarga tu. Bermaksud apa dia? Maksudnya ialah sepatutnya hang lebih appreciate keluarga budak perempuan tu. Sepatut-patutnya termasuklah ibunya, termasuklah bapaknya, termasuklah juga dengan yang mungkin kita boleh istilahkan sekali dengan adik-beradik ataupun ipu aduai yang akan akan diterima kan. Sepatutnya terima sebab budak tu jadi baik, hang suka pasal dia dididik oleh sistem mak ayah dia. Jadi kalau katakanlah, cakap mudah, terus je straight forward, kalau dia cuma ambil anak saja, dia tolak mak, tolak bapak, keluarga mertua dan sebagainya, nampak sangat hang tu memang tak kena. Hang zalim. Cakap tenterangnya, hang memang zalim. Sebab kita mengatakan dia jadi baik tu, hang suka nak ambil dia sebagai pasangan hidup pasal keluarga tu bagus. Jadi tak sepatutnya ditolak. Yang itu kita tegaskan sangat. Sebab memang kita nampak dalam masyarakat ada sebagian tu dia macam soalannya kahwin dengan individu je. Dan ini sebenarnya memang saya masih ingat lagi kalau saya boleh cuit kat sini, Allahyarham abah kami, dia selalu cakap, dia kata,

0: kahwin, bila kita kahwin ni, kita kahwin dengan keluarga. Kita bukan kahwin antara individu dengan individu. Tak, kita berkahwin ni sebenarnya dengan keluarga. Jadi kita katakan kenal dia, terima dia 100%. Betul, mungkin tidak sama seperti mana kita dididik dan sebagainya dibesarkan, tapi di situ ada ruang-ruang yang mungkin kita boleh buat adjustment lah dan sebagainya. Sebab asasnya kita terima dia tu kerana dia orang, dia orang yang dia didik. Jadi kalau kata tolak, nampak sangatlah memang tak
1: seorang itu yang bermasalah. Dan Ustaz, soalan yang seterusnya ni kan, dalam masa insyaAllah ada lagi masa ni, beberapa minit ni, berkenaan dengan adakah kedudukan ayah terpinggir dengan keistimewaan yang diberikan Islam kepada kedudukan ibu?
0: Dia sebenarnya, kalau kita ambil secara mudah lah, dia tidak, dia langsung tidak pernah terpinggir. Malah dalam banyak keadaannya kita tegaskan bahawa ayah ni adalah orang kata orang yang memberikan kehidupan kepada orang kata ibu secara langsung dan juga anak-anak. Dia yang keluar, kita katakan, untuk mencari nafkah. Dia lah orang kata berkorban, orang kata dia sebenarnya kadang-kadang, kalau kadang kuliah-kuliah saya, kadang saya selalu katakan ayah ni kadang bila dia start je motor, dia start je kereta, dia dah mula cagarkan nyawa dia atas jalan. Itu sebenarnya yang kadang-kadang orang tak nampak. Dan itu sebenarnya yang kadang mungkin juga sebagian daripada isteri tak perasan. Dia start je kereta, dia start je motor, dia dah mula mencagarkan nyawa atas jalan. Yang ini tak perasan. Yang kadang-kadang sebab itu yang kadang ada sebagian isteri kadang bila suami balik je rumah, awak ni kejap tidur, kejap tidur, dah memang tak nampak dia masih keluar kerja. Dan sebagainya kan. Pada hakikatnya dia sedang mencagar nyawa. Jadi kedudukan ayah, kita tegaskan sangat-sangat, so pada diri saya juga dan juga pada tuan-tuan, cakap mudahnya ialah tak pernah terpinggir. Malah kita kena nampak sangat-sangat dia saling melengkap di antara ibu dan ayah dalam untuk kita sebagai anak untuk dapatkan keberkatan dalam hidup ini. Ini sangat-sangat kita kena nampak lah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini kepada ibu dan ayah kita, Allah sentiasa berkati hidup kita lah, mudah-mudahan.
1: InsyaAllah. Betul lah Ustaz kan. Kadang-kadang kita kan, kita banyak membicarakan tentang pengorbanan seorang ibu, tapi pengorbanan seorang ayah tu kan, bila dia keluar dia cari rezeki, kadang-kadang kita tak, kita macam terlupa kan. Kita ingat itu memang tanggungjawab dia. Tapi itulah macam Ustaz cakap, bila dia start motor, dia telah mencagarkan nyawa dia.
0: Dia sebenarnya dia start je kereta, start je motor tu sebenarnya nyawa dia dah dicagarkan dah.
1: Yang terpaksa berpisah berkilometer, beratus kilometer kan, untuk mencari rezeki. Dan kita doakan semoga semuanya,
0: mudah-mudahanlah semua ibu ayah kita sentiasa dalam rahmat Allah, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jugalah, kita cuba buat yang terbaik. Sebab bukan dia ada dalam satu hadis Nabi SAW memberikan gambaran bagaimana keadaan kita, cara kita melayan ibu ayah kita sekarang, begitulah juga yang ada kemungkinannya anak-anak kita pula akan datang. Itulah juga cara yang akan dia layan pada kita.
1: InsyaAllah.
0: Jadi mana satu yang kita nak? Kita ada pilihan depan mata kita lah.
1: Baik. Allahuakbar. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz atas perkongsian hari ini. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk episod seterusnya nanti. Dan moga sentiasa dalam perlindungan Allah, insyaAllah. Baik saudara, terus ke Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.
2: Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig menjadi antara tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026-2035 bertujuan memastikan mereka tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khususnya untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Dasar itu turut memberi perhatian kepada isu pengurusan strata dengan pindaan Akta Pengurusan Strata 2013 yang dijangka dibawa ke peringkat kerajaan tahun depan sebelum dikemukakan di Parlimen. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Untuk laporannya, kita bersama Catherine Igang. Catherine, silakan.
3: Terima kasih Kai. Bedah siasat ke semua 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang Miri selesai pada pukul 7.30 malam tadi. Suruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata jenazah masih belum boleh dituntut waris kerana keputusan DNA daripada Jabatan Kimia masih ditunggu dan dijangka diketahui dalam tempoh 1 hingga 2 hari. PDRM bersama Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU turut kembali ke lokasi nahas bagi meneruskan siasatan punca kejadian. Sementara itu, waris mangsa masih berada di Hospital Miri menunggu pengesahan rasmi identiti dan proses penyerahan jenazah. Kai, setakat ini dahulu perkembangan dari saya, Catherine Yigang untuk Berita RTM, kembali ke Angkasa Puri.
2: Terima kasih Catherine. Kita teruskan dengan berita seterusnya. Perkembangan jerebu di seluruh negara setakat pukul 11 pagi tadi, 13 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 10 daripadanya di Sarawak, 1 di Kota Kinabalu Sabah. Ini termasuk Larkin Johor dan wilayah Persekutuan Labuan. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, serian mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 202. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 5 kawasan di utara pada tahap baik. Pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tamu haji TH. Ini meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan termasuk tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH.
4: RCI itu ada 25 roadshow ataupun recommendations daripada RCI, dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada Akta Tabung Haji, dan insyaAllah kita dalam peringkat ini sudah hampir selesai dalam libat urus dan juga meminda itu. Ianya akan dilakukan dalam masa terdekat untuk pindaan Akta Tabung Haji ini.
2: Dr. Zulkifli Hassan. Bermula hari ini hingga 15 September, kaunter meja bantuan akan dibuka Jabatan Audit Negara di Ibu Pejabat dan Cawangan Negeri. Langkah itu bertujuan membantu syarikat kerajaan menyelesaikan penilaian sistem e-self-audit. Bagi peringkat persekutuan serta negeri-negeri umum, kaunter dibuka pada Jumaat, Isnin dan Selasa. Manakala Terengganu, Kelantan dan Kedah bermula Ahad ini. Kenyataan Jabatan Audit Negara menyebut syarikat yang masih belum melengkapkan penilaian sendiri perlu menyelesaikan penilaian tersebut dengan segera bagi mengelak sebarang kelewatan.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya,

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bakal mengadakan lawatan kerja ke India dari 11 hingga 14 September ini. Beliau akan menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi, seterusnya program Duhala di Kerala. Untuk laporannya, kita bersama Vimala Kasturi Veerasamy di New Delhi. Silakan.
1: Lawatan Perdana Menteri ini adalah atas jemputan Perdana Menteri India Narendra Modi yang juga merupakan pengerusi BRICS bagi tahun ini. Semasa sidang kemuncak tersebut, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Menurut kuasa usaha sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Iznida Wafa, jadual padat menanti Datuk Sri Anwar dalam usaha memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara.
2: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
1: Menyusuli rangka lawatan kerja ke Selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Kerala bagi membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara. Selain membuka peluang baru untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan. Di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Veerasamy, New Delhi, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa antara pemimpin BRICS yang tiba awal di ibu negara India bagi menghadiri sidang kemuncak ke-18. Ketibaan itu disusuli Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Naib Presiden Uganda Jessica Alupo, Naib Presiden Nigeria Kashim Shettima dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Demikian menurut senarai ketibaan dikeluarkan Kementerian Hal Ehwal Luar India. Sidang kemuncak kali ini bertemakan membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan. Tumpuan diberikan kepada pengukuhan daya tahan, kerjasama ekonomi serta pembaharuan perdagangan dan pelaburan. Kumpulan Houthi menguasai bandar pelabuhan strategik Mocha di Laut Merah Yaman sekaligus menghampiri Selat Al-Bab Al-Mandab yang menjadi laluan penting perdagangan antara Asia dan Eropah. Sumber tentera Yaman memaklumkan Houthi disokong Iran turut menguasai Pulau Zukar selepas melancarkan serangan darat dan roket. Dalam perkembangan sama, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari mendakwa Arab Saudi melancarkan 64 serangan udara ke Yaman dalam tempoh 24 jam. Pertempuran yang tercetus semula sejak minggu lalu itu mengorbankan lebih 500 orang dan memaksa hampir 20,000 penduduk meninggalkan kediaman. Dalam perkembangan lain, Algeria menutup ruang udaranya kepada semua pesawat awam dan tentera berdaftar Emirat Arab Bersatu UAE berkuat kuasa tengah malam ini. Kementerian Pertahanan Algeria memaklumkan langkah itu susulan keputusan negara berkenaan memutuskan hubungan diplomatik dengan UAE. Bagaimanapun, penerbangan komersial UAE dari dan ke lapangan terbang antarabangsa Houri Boumediene di Algiers diberangkap operasi sehingga kontraknya tamat pada akhir 2026. Algeria sebelum ini memberi tempoh 48 jam kepada duta UAE untuk mematuhi keputusan pemutusan hubungan diplomatik itu. Inflasi di Argentina turun ke paras terendah dalam tempoh 14 bulan memberi sedikit kelegaan kepada presidennya Javier Milei. Institut Pengerangkaan dan Banci Kebangsaan memaklumkan inflasi Ogos berada pada 1.7% berbanding 2.1% pada Julai. Namun lebih 240,000 pekerjaan swasta kehilangan pekerjaan dan hampir 30,000 syarikat itu turut ditutup dalam tempoh 3 tahun. Sukan bola sepak Mexico menyaksikan penampilan lebih jauh pada Piala Dunia selepas pelantikan Rafael Marquez sebagai ketua jurulatih baru pasukan kebangsaan. Marquez berkata pelantikan itu memberinya satu lagi peluang untuk memecahkan sumpahan pusingan 16 yang menghantui Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

FM, Lokal FM mempersonakan. Yang sedang mandu waktu ni, berhati-hati ketika mandu. Selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan saudara, berkenaan dengan bagaimana kan kegusaran ibu ayah dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan jerbu di beberapa kawasan kan yang sedang melanda ni. Ibu bapa yang mempunyai anak kecil, musim jerbu bukan sekadar membuatkan mereka risau tentang kualiti udara, tapi juga mengenai kesihatan anak-anak kecil mereka. Dan menurut Kementerian Kesihatan KKM, kanak-kanak merupakan antara golongan berisiko apabila kualiti udara merosot memandangkan saluran pernafasan mereka lebih kecil selain sistem imun yang masih berkembang. Dan antara tanda yang mula membuatkan ibu ayah kita ni resah apabila anak mula bersin, batuk berterusan ataupun sakit tekak, kan? Tapi ibu ayah kena tahulah membezakan bagaimana kesihatan mereka tu, membezakan antara hidung tu sumbat biasa dengan gejala yang mungkin berpunca daripada jerbu. Dan perlu mengetahui juga bila keadaan itu memerlukan anak dibawa berjumpa dengan doktor, jadi kepada ibu ayah, kalau tengok anak tu tiba-tiba batuk, tiba-tiba bersin, tiba-tiba tidurnya terganggu, pernafasannya bagaimana gejalanya berlarutan dan mula mengganggu tidur dan aktiviti harian, batuknya semakin teruk berpanjangan kan, cepat-cepat bawa pergi hospital. Jangan tunggu jika anak suka bernafas dalam keadaan tertentu, anak mungkin memerlukan rawatan segera. Dan jangan lupa juga kita hadkan aktiviti luar, terutama ketika bacaan indeks pencemar udara tinggi dan semak bacaan IPU selalu sebelum membawa anak keluar. Dan pastikan ruang rumah mempunyai perudaraan dan penafisan udara yang baik. Tingkap boleh ditutup ketika keadaan udara di luar tidak baik, dan gunakan penapis udara ataupun penghawa dingin jika ada, khususnya ketika anak tidur. Dan gunakan pelitup muka yang sesuai sekiranya anak perlu berada di luar rumah. Dan baik saudara, hari ini hari Jumaat, nanti kita nak dengarkan khutbah Jumaat yang hari ini kita akan sambung siam menerusi Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya dengan tajuknya hari ini, Kesihatan Dijaga, Alam Dipelihara. Terus setia Melaka FM mempersonakan.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثر الناس على صلاة. Daripada Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling hampir denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Hadis riwayat Tirmizi. Membanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang paling dituntut. Maka mukmin yang paling hampir kedudukannya, yang paling mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat tersebut, iaitu adalah orang yang akan memperoleh syafaat dan orang yang akan mendapat kemuliaan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Syekh Mubarak Puri di dalam Tuhfah Al-Ahlawazi, kelebihan ini diberikan kerana banyaknya berselawat menunjukkan rasa cinta dan penghormatan dan penghargaan yang mendalam kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sindi menegaskan bahawa orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat adalah mereka yang banyak berselawat, kerana selawat itu menjadi sebab untuk memperoleh syafaat baginda. Kedekatan ini bukan hanya secara fizikal, tetapi ia juga dalam bentuk kemuliaan, rahmat dan syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Al-Nawawi menyatakan bahawa selawat bukan sahaja membawa kedudukan tinggi di akhirat, malah di dunia ia akan menjadi sebab turunnya rahmat, keberkatan hidup dan dihapuskan dosa-dosa kecil. Jadi orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat juga akan berselawat ke atasnya. Sufyan As-Sauri mengatakan bahawa selawat daripada malaikat adalah permohonan ampun baginya. Amir bin Rabi'ah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yusalli 'alayya illa sallat 'alaihi al-mala'ikatu ma dama yusalli 'alayya falyuqilla al-'abdu min zalika aw yuksir." Tidaklah seorang hamba berselawat kepadaku melainkan para malaikat sentiasa berselawat untuknya sebanyak mana dia berselawat kepadaku. Maka berselawatlah sama ada sedikit atau banyak. Orang yang banyak menebut nama Nabi, itulah tanda-tanda cinta berputik di dalam hatinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Wallahu a'lam.

0: Jumaat di Melaka FM.
1: Zeta 02.3 Melaka FM mempersonakan masih lagi teman-teman bersama dengan saya Siti Rubiah Habusiran Siti Rubi sehingga pukul 2 petang nanti untuk edisi hari Jumaat hari ini. Tengah buat apa tu kat rumah, ada tengah sibuk kat dapur tu ya, kelentang-kelentang masak apa hari ini. Ada cik yang sedang memandu waktu ini sambil dengarkan Melaka FM, terima kasih. Yang sedang bertugas sambil dengarkan Melaka FM juga terima kasih diucapkan. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang penuh dengan keberkatan. Moga apa yang kita rancang, apa yang kita lakukan, semuanya berjalan lancar, sentiasa dalam kata orang tu dalam rahmat perlindungan Allah, insyaAllah. Dan saudara, esok hari Sabtu akan berlangsungnya pertandingan bintang kecil Zon Selatan di auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri 9. Jadi kepada anda yang ada ke lapangan, anda boleh terus ke auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri 9 untuk memberikan sokongan kepada peserta-peserta yang mengambil bahagian dalam Bintang Kecil, Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Selatan. Dan untuk makluman semua, Melaka akan diwakili oleh adik Marisha Naila kita. Jadi bagikan sokongan anda, dan seramai 12 peserta akan berantap bertanding untuk mengejar, untuk apa kata orang tu, untuk mendapatkan gelaran juara bagi mewakili Semenanjung ke peringkat kebangsaan. Dan hanya 4 peserta saudara yang layak ke kemuncak Bintang Kecil di Sarawak yang dijangka akan diadakan pada 25 September nanti. Dan jadi kepada anda, ikuti yang mana tak dapat ke Dewan ke Auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri 9, anda boleh saksikan secara langsung di TV2 jam 9 malam esok. Itu dia. Jadi kita bagi sokongan kepada adik Marisha Naila kita. Baik, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan hari ini hari Jumaat. Kepada kaum Adam, jangan lupa solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran dengan anda. Baik, terus setia Melaka FM mempersonakan.

0: cinta kepada kematian. An Ubadah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa' Allah wa kariha Allah liqa'ah. Daripada Ubadah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah mencintai pertemuan dengannya, dan barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah membenci pertemuan dengannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, nombor hadis 6502, hadis sahih. Dari hadis ini dapat kita mengambil beberapa intipati atau pengajaran. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan maksud suka bertemu Allah ialah seorang hamba yang beriman dan redha apabila sampai ajalnya. Ia sentiasa beramal soleh dan yakin akan ganjaran kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, serta tidak takut menghadapi kematian. Benci kepada pertemuan bermaksud orang yang benci kepada kematian kerana cintakan dunia dan takut kehilangan nikmat dunia. Dan orang yang beriman sentiasa bersedia untuk bertemu Allah dengan menyibukkan dirinya beribadat, taubat dan melaksanakan amal soleh kerana dia yakin akan bertemu dengan Allah dan mendapat balasan baik, dan takut mati kerana belum bersedia adalah wajar. Maka jadikan ia motivasi untuk membaiki diri, bukan untuk menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesiapa yang hidupnya penuh keimanan, maka kematian adalah pintu kepada pertemuan yang ditunggu-tunggu, iaitu bertemu dengan Allah yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan cinta mati bukan bermakna kita menjadi orang yang lemah dengan kehidupan. Malahan cinta kepada mati ini menjadikan kita bersedia untuk kehidupan dunia dan lebih-lebih lagi bersedia untuk kehidupan akhirat. Wallahu a'lam.
1: Saudara, orang boleh lupa kebaikan kita, tapi kita jangan sampai lupa kepada kebaikan orang lain yang pernah orang lain buat pada kita, kan? Kebaikan orang lain pada kita, jangan kita lupa. Dan baik saudara, saya nak kongsikan waktu solat fardu bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini. Maksudnya, waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka hari ini ialah pada pukul 1.10 minit tengah hari. Dan waktu asar 4.14 minit petang, maghrib 7.13 minit malam, dan isyak 8.22 minit malam. Terus setia bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Yang mendamaikan Gemersik, lagu kerohanian yang mendamaikan.

والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: Baik, saudara, kita terus saja ke mimbar utama untuk kita sama-sama mendengarkan khutbah Jumaat yang kita sambung siang menerusi Nasional FM.
1: وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدنا جمعان yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Antara tanda ketakwaan ialah mensyukuri nikmat sebelum ia ditarik, menjaga kesihatan sebelum ditimpa penyakit, dan mencegah kemudaratan sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Setiap hari kita bernafas tanpa banyak memikirkannya. Kita keluar bekerja, menghantar anak ke sekolah dan menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, apabila langit mula kelabu, pandangan semakin kabur, mata terasa pedih dan dada mula sesak, barulah kita menyedari betapa berharganya udara yang bersih. Jerebu mengajar kita satu hakikat, iaitu nikmat sering tidak disedari ketika masih dimiliki, tetapi amat dirasai apabila ia mula hilang. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-53 yang dibacakan sebentar tadi dan bermaksud, dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu, maka ia adalah dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesusahan, maka kepadanya lah kamu meraung meminta pertolongan. Imam At-Tabari menjelaskan bahawa antara nikmat yang dikurniakan Allah ialah kesihatan tubuh dan keselamatan hidup. Apabila nikmat itu terganggu oleh penyakit atau kesusahan, manusia kembali merayu kepadanya. Udara yang bersih ialah nikmat. Nafas yang lapang ialah nikmat. Tubuh yang sihat juga ialah nikmat. Semuanya datang daripada Allah dan semuanya wajib dipelihara. Sidang jemaah yang dimuliakan, musibah yang menjejaskan kualiti udara boleh datang dalam pelbagai bentuk. Ada yang berpunca daripada kebakaran hutan dan ada yang dibawa angin merentas sempadan. Bencana alam seperti letusan gunung berapi juga boleh menjejaskan udara di rantau ini. Tidak semua puncanya berada dalam kawalan kita. Namun, tindakan kita masih berada dalam pilihan kita. Mungkin tidak mampu mengawal arah angin, tetapi kita mampu mengawal cara kita bertindak. Janganlah hanya bertanya, bilakah jerebu ini akan berakhir? Tanyalah juga, apakah yang telah aku lakukan untuk melindungi diri dan keluarga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li jasadika 'alaika haqqan." Sesungguhnya tubuh badanmu mempunyai hak ke atas kamu. Hadis ini mengingatkan bahawa menjaga kesihatan bukan tanda takut menghadapi ujian. Menjaga kesihatan ialah sebahagian daripada menunaikan amanah Allah. Ikutilah perkembangan indeks pencemaran udara daripada saluran rasmi. Apabila udara berada pada tahap tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Gunakan pelitup muka yang sesuai. Apabila perlu, minum air secukupnya dan dapatkan rawatan jika mengalami sesak nafas, sakit dada atau keadaan kesihatan yang semakin buruk. Berikan perhatian kepada kanak-kanak, warga emas, ibu hamil serta mereka yang menghidap asma, penyakit paru-paru dan penyakit jantung. Jangan tunggu mereka jatuh sakit sebelum kita bertindak. Berwaspada bukan bererti panik, berikhtiar bukan bererti menolak takdir. Tawakal datang sesudah usaha, bukan sebagai alasan untuk mengabaikannya. Mimbar juga mengingatkan agar kita mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih. Jangan sebarkan khabar sebelum ia dipastikan. Ketika masyarakat memerlukan panduan, maklumat palsu hanya menambahkan kekeliruan. Jangan pula kerana asap yang datang dari luar sempadan, lidah kita mengeluarkan api penghinaan. Kita boleh tegas menuntut tanggungjawab, tetapi jangan meninggalkan keadilan dan adab. Masyarakat di kawasan berlakunya kebakaran dan bencana juga menanggung penderitaan, bahkan mungkin lebih berat daripada kita. Udara tidak mengenal sempadan, maka usaha mengatasinya juga memerlukan kerjasama merentas sempadan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, walaupun sebahagian punca musibah berada jauh daripada kita, jangan sesekali kita menambahkan kemudaratan yang sedang berlaku. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan membakar sampah sesuka hati. Jangan mencari keuntungan dengan mengorbankan kesihatan masyarakat. Sesuatu tindakan yang mungkin kecil di tempat ia dilakukan, tetapi asapnya boleh membawa mudarat kepada ribuan manusia. Api mungkin dinyalakan oleh satu tangan, tetapi asapnya ditanggung oleh ramai orang. Dalam menghadapi jerebu, setiap pihak mempunyai amanah. Individu menjaga diri dan keluarga, masyarakat membantu golongan yang memerlukan, pengusaha mematuhi undang-undang, pihak berkuasa bertegas dan telus. Negara-negara serantau pula hendaklah memperkukuh kerjasama agar punca pencemaran dapat ditangani dengan lebih berkesan. Jangan jadikan musibah ini sekadar bahan rungutan. Jadikan ia peringatan bahawa manusia saling memerlukan dan setiap tindakan mempunyai kesan terhadap orang lain. Mengakhiri khutbah, marilah kita mengambil pengajaran. Pertama, kesihatan ialah amanah Allah. Peliharalah tubuh dan ambillah langkah pencegahan berdasarkan panduan pihak berkuasa. Kedua, lindungilah keluarga, khususnya kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Jangan memandang ringan tanda-tanda penyakit akibat jerebu. Ketiga, cegahlah segala perbuatan yang menambahkan kemudaratan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan sebarkan maklumat palsu dan sokonglah usaha menangani pencemaran udara. Jerebu mungkin mengaburkan pandangan, tetapi jangan ia sampai mengaburkan tanggungjawab. Jaga diri, lindungi keluarga. Jangan tambah kemudaratan. Apa yang berada di luar kawalan kita, kita serahkan kepada Allah. Namun, apa yang masih kita mampu lakukan, jangan sesekali kita abaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Dengarkan keceriaan anda bersama kami di Mat FM.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan 1.52 minit dan tengah hari. Alhamdulillah, nampaknya saya dah di penghujung tugasan saya untuk hari ini. Dan insyaAllah saudara, hari Isnin nanti gegar pagi 6 pagi hingga 10 pagi bertemankan saya. Jadi pastikan anda terus dengarkan Melaka FM. Selepas ini anda akan bertemankan dengan DJ Mala hingga pukul 6 petang. Dan saudara, dalam hidup jangan ajar diri untuk suka meminta, tetapi belajarlah selalu memberi, kerana dengan sebab memberi itu akan membuka pintu-pintu rezeki lebih dari yang dijangka. Dan sampai di sini dulu tugasan saya untuk hari ini. Kita jumpa lagi hari Isnin 6 pagi hingga 10 pagi. Terima kasih semua. Moga segala urusan kita hari ini di

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tanam cempedak, tumbuh nangka.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tanam cempedak, tumbuh nangka.
2: Bermaksud, memperoleh sesuatu yang lebih baik daripada yang dihajati.
1: Contoh ayat.
2: Syasha berasa sungguh gembira bagai tanam cempedak, tumbuh nangka kerana mendapat 10A dalam peperiksaannya, sedangkan dia menjangka hanya mendapatkan 7A sahaja.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: sekarang sedang dengar Zone Music tanpa henti. Ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda? Awas! Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersebahan. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang

makanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka

0: kawan aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
1: Apa lagi Manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
0: Senang je Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun, lagi besar kau tahu.
1: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebak aku secara naik kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
0: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa padah. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
4: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Wish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
0: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak sengih seseorang je, manan?
1: Ni, aku bawa

Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-deret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

Assalamualaikum, hai, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus setia bersama kami, pastinya di radio nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM mempersonakan. Apa khabar semua? Saya doakan semoga semuanya sihatlah ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Hari ini di hari Jumaat yang penuh barakah, insyaAllah. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan kepada anda semua yang mungkin sedang memandu tu, hati-hati selalu. Semoga selamat sampai. Okey, sambil-sambil layan Melaka FM. Dan juga kepada anda yang mungkin baru je masuk kerja ya, hari Jumaat ni almaklumlah rehatnya panjang sikit. Jadi apapun, semoga terus bersemangat untuk teruskan tugasan anda sambil-sambil layan lagu-lagu di Melaka FM untuk edisi hari ini ya. Hari ini hari Jumaat. Berapa bulan dah? 11 hari bulan sudah. 11 September 2026. Yang sambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir. Semoga murah rezeki, panjang umur, sihat selalu insyaAllah ya. Okay, teruskan bersama kami Melaka FM mempersonakannya.

0: Lagilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
3: Ya, pastinya yang terbaik kami sajikan khas untuk anda di mana saja berada ketika ini yang dengar kami di RCM Click. Terima kasih banyak-banyak. Selamat petang kepada anda semua. Kalau di sekitar Bandaraya Melaka ni cuaca mendung je petang ni ya. Tapi alhamdulillah hujan semalam, dua hari lepas pun hujan, syukur alhamdulillah. Keadaan jerebu di negeri Melaka alhamdulillah hari ini beransur pulih, beransur baik. Dan nampaknya kita boleh teruskan aktiviti seperti biasa. Namun begitu, kena berhati-hati juga ya. Kalau masih lagi rasa sesak nafas, selsema, dapatkan rawatan segera. Minum banyak air kosong, okey?

Daripada Datuk Jamal Abdillah di sudut kamar hatiku. Kalau dengar balik kan, ada viral dekat media sosial. Lagu ini dinyanyikan semula oleh anak-anak beliau. Fuh, suara mantap betul eh. Zaki Amani dan juga Osama. Dengar balik lagu tu macam ni Jamal Abdillah ke siapa? Memang betul, suara memang sebiji eh. Jadi apapun, ke mana tumpahnya kuah kalau tak ke lauk eh, kalau tak ke nasi. Okeylah, apapun semoga semuanya terhibur. Dah pun 3.21 minit petang dan ini makluman untuk anda ya, berkaitan dengan amaran ribut petir di mana dijangkakan melanda di beberapa negeri, iaitu ribut petir, hujan lebat dan angin kencang ya, dijangka di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, di sekitar Kerian, Larut Matang, Bagan Datuk, Manjung, Perak Tengah, Selama, Kuala Kangsar, Hulu Perak, Kinta, Kampar dan Hilir Perak. Manakala di Kelantan juga akan berlaku ribut petir dan hujan lebat. Dan juga Terengganu di kawasan Kemaman, Dungun, Hulu Terengganu dan Marang, Pahang di Kuantan, Cameron Highlands, Bentong, Rompin dan Jerantut. Manakala di Selangor pula, sekitar Hulu Langat dan Johor, di Kota Tinggi, Mersing, Kulai dan Johor Bahru, juga di Sarawak, bahagian Kapit, Belaga, Bukit Mabung dan Kapit, Bintulu, Bintulu dan Sebau, dan juga di Miri, Subis, Miri dan Marudi. Manakala di Limbang juga akan berlaku Mukah, di kawasan Tanjung Manis, Sarike, juga di Sabah, Tawau, Lahad Datu dan Kalabakan, sekitar Pantai Barat, Sandakan, Telupit, juga di Kinabatangan, pedalaman Membakut dan Beaufort sehingga jam 5 petang ini ya. Jadi sekiranya hujan lebat melebihi 20 mm per jam, maka amaran yang terbaru akan dikeluarkan insya-Allah ya. Jadi kepada anda yang berada di kawasan-kawasan yang saya nyatakan tadi, awas, berhati-hati selalu, tambah-tambah di sekitar pantai ya. Kalau boleh elakkan aktiviti pantai untuk hari ini, okey. Jadi kepada anda semua, pastikan terus setiap sama kami di Melaka FM. Banyak lagi info-info yang saya nak kongsikan dengan anda sambil-sambil kita layan lagu-lagu petang ni santai je di hari Jumaat yang indah ini, okey. Jadi teruskan bersama kami Melaka FM, mempesonakan.

di media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

3.41 minit petang ketika ini. Hai, selamat petang semua yang mungkin baru ikuti siaran kami. Terima kasih dengan terus di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak . Jadi anda semua yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, dimohon. Jadi bolehlah muat turun sekarang . Jadi senang nak dengar Melaka FM di mana-mana saja kan. Buka je dekat handphone tu, boleh dengar Melaka FM. Walau ke hujung dunia sekalipun . Tak ada masalah untuk anda dengar Melaka FM, insyaAllah. Dan juga boleh tonton TV1, TV2 dan juga semua saluran TV RTM. Dan juga esok pun anda boleh tonton juga Bintang Kecil yang akan berlangsung esok malam. Dan boleh tonton di TV2 dan juga di saluran RTM Click juga jam 9 malam . Jadi anda semua dialu-alukan juga untuk hadir beramai-ramai ke Auditorium Negeri FM untuk sama-sama menyaksikan pertandingan Bintang Kecil. Di mana 12 peserta akan berentak malam esok . Dan wakil dari Negeri Melaka pun akan beraksi esok. Jadi jangan lepaskan peluang, sama-sama kita sokong adik Naila kita. Jom kita ramai-ramai ke Auditorium Negeri FM sebab ada insyaAllah ada dogif sikit lah untuk anda . Jadi datang ramai-ramai, dapat hadiah kan, bukan sekadar boleh tengok je peserta-peserta berentap, nanti dapat juga hadiah daripada Negeri FM. Jadi datang ramai-ramai, acara akan bermula jam 9 malam. Kalau tak boleh datang tak apa, boleh tonton terus di TV2 . Jam 9 malam. Dan insyaAllah 4 daripada mereka akan terpilih untuk ke pertandingan akhir Bintang Kecil di Sarawak nanti. Jadi kita tengoklah siapa yang akan ke sana. Sama-sama kita berikan sokongan yang padu untuk adik-adik kita . Menerusi Bintang Kecil 2026.

Tapi rindu macam mana tu? Dah benci-benci je lah. Tak payah rindu-rindu. Okeylah, apapun semoga terhibur. Dah pun 3.52 minit petang. Selamat petang semua di mana saja berada ketika ini kan. Terima kasih setia bersama kami di Melaka FM. Juga untuk rakan-rakan kita yang dari tadi ada bersama saya dekat live TikTok Melaka FM ni, temankan saya. Terima kasih. Ada Aisyah Umaira, ada Oki Ring, terima kasih. Muhammad Norizan, ada Kapitan Dewi Azain Travel, terima kasih. Ada Haikal, terima kasih Haikal. Farouk King, ada Ruby, ada anak Jamil, ada Mr. Roy, ada siapa tadi, Joker Jombo Kuaba dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Terima kasih ya. Dan juga semualah yang berada di live TikTok Melaka FM ni, terima kasih. Kalau anda yang lain-lain tu belum lagi singgah dekat live TikTok kita, jomlah jemputlah singgah sekejap tapping-tapping, sembang-sembang kan. Dan ini saya nak bawa anda ke Tanjung Bidara, tapi bukan sekarang. 18, 19 dan 20 September ini ramai-ramai kita ke pantai Tanjung Bidara kerana di sana akan berlangsung Festival Seni

langsung di sana ada kereta lembu, ada jet ski, ada banana boat. Wow, bestnya. Ada istana pasir, tarik tali, konda-kondi dan banyak lagi lah. Ya, dan juga akan diadakan juga program rohani seperti majlis lawat dan tausiah Tanjung Bidara. Ada podcastnya, ada bintang irama, ada ratu kebaya. Wow, dan banyak lagi lah ya. Jadi jangan lepaskan peluang. Dan artis juga akan ramai-ramai membuat persembahan pada 19 September nanti, hari Sabtu, di pentas utama lapangan Tanjung Bidara Airstrip Camp Terendak Melaka. Anda akan bersama dengan Dato' Amy Search. Wow, hebat-hebat ni. Dato' Jamal Abdillah, ada Charlie, ada Yasir, ada Wani Khairi, ada Haziq Rosby, ada Raja Azri, ada juga Dr. Shafa Bunga, apa ni, Bunga Si tak pasti apa dia. Ada juga Syafiq Farhan pun ada juga. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang ya, datang ramai-ramai untuk sama-sama saksikan persembahan pada 19 September 2026 sempena dengan Festival Seni Selat dan Sungai Melaka dan juga Festival Pesta Pantai Tanjung Bidara 2026. Okey. 3.55 minit petang. Selamat petang kepada anda yang mungkin tengah sibuk buat kerja tu. Selamat menjalankan tugasan anda. Yang dalam perjalanan, hati-hati memandu ya. Melaka FM mempersonakan.

0: Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan cari tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempersonakan.
1: Ya, hati-hati selalu di mana saja anda berada kan. Yang sedang memandu tu semoga selamat sampai dan jangan lupa beri laluan. Kalau dengar siren ambulans tu berilah laluan ya. Jangan pentingkan diri sendiri kan. Tapi saya tengok rata-ratanya kalau kat negeri Melaka ni semua beri laluan. Dengar aja dari jauh siren ambulans tu memang semua beri laluan lah. Terima kasih kan. Semoga kita mudahkan urusan orang, insyaAllah Allah akan mudahkan urusan kita di waktu yang mana kita sangat-sangat memerlukan. Okey, jadi apapun terima kasih semua yang setia bersama kami di Melaka FM. Di TikTok juga terima kasih Ella Paloma. Terima kasih Zali Maulana. Macam-macam nama lah korang ni. Zura Juju, terima kasih. Dan juga semualah yang berada. Azri pun ada, abang gitar kita. Terima kasih juga Hazami. Terima kasih Muhammad Razib dan juga semua yang berada di live TikTok ni. Anda yang belum lagi join live TikTok kami, jom singgah sekejap. Kita santai-santai nak layan lagu. Saya akan kongsikan juga info-info terkini dan juga kita sembang-sembang lah dekat TikTok tu, tapping-tapping kan. Okey, sekejap lagi 4.14 minit petang, masuk waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka. Dan untuk makluman juga, maghrib 7.13 minit malam, manakala isyak 8.22 minit malam. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, menyusul 4.30 minit petang nanti berita Melaka FM akan ke udara. Teruskan bersama kami Melaka FM, mempersonakan.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi tepat jam 4.14 minit petang, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Badan Sukarelawan Al-Taqwa BSAT, Majlis Agama Islam Melaka disaran memperluas peranan dalam bidang kecemasan menerusi penglibatan dalam paramedik komuniti PARAKOM. Esko Pendidikan Pengajian Tinggi dan Halehwal Agama Negeri Dato' Rahmat Mariman berkata, penglibatan itu dapat memanfaatkan kemahiran sukarelawan dalam membantu masyarakat yang memerlukan tindakan segera. Bidang kecemasan turut memberi peluang memperkukuh pengalaman dan kemahiran selain memperluas skop khidmat kesukarelawan. Beliau berkata golongan muda perlu terus diperkasa supaya gerakan kesukarelawan berkembang khususnya dalam bidang kebajikan, kesihatan, kecemasan dan bantuan kemanusiaan. Melaka Coordination and Delivery Unit MCDU bakal ditubuhkan bagi memantau semua inisiatif projek-projek kerajaan negeri serta projek kerjasama awam swasta di negeri ini. Setiausaha Kerajaan Negeri SUK Melaka, Datuk Salha Saleh berkata, unit itu akan melibatkan jabatan dan agensi kerajaan yang seterusnya mempercepatkan pelaksanaan projek-projek berkenaan.
1: Unit ni kita akan melihat penjawatan yang sedia ada dan kita akan selaraskan untuk kita asingkan sebagai satu unit yang akan memonitor lah, koordinat monitor projek-projek yang mungkin ada isu-isu projek dan sebagainya, dan unit ni akan selaraskan lah untuk kita mempercepatkan pelaksanaan projek. Ya, betul. Betul. Projek-projek sakit lah, betul. Jadi kita bila kita bagi monitoring yang khusus, insyaAllah dia akan kita boleh cuba untuk mencari penyelesaian untuk memastikan projek ni dilaksanakan dengan lebih cepat lah.
0: Beliau berkata demikian selepas menyampaikan amanan dan perjumpaan bersama Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan bagi pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka 2026 di Seri Negeri Aikro. Kementerian Pendidikan merangka pendekatan khusus menerusi modul miskonsepsi dalam matematik selain menyelaras kepakaran guru bagi menangani kelemahan penguasaan mata pelajaran itu. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Dr. Rusmini Ku Ahmad berkata, dapatan PISA 2025 mendapati kelemahan utama murid bukan pada keupayaan menjawab soalan secara terus, sebaliknya pemahaman konsep asas dan kemahiran penakulan. Meskipun murid menunjukkan prestasi baik dalam penyelesaian masalah komputasional, mereka masih berdepan cabaran menjelaskan alasan logik di sebalik jawapan matematik. Dalam pada itu, KPM turut meneliti data di peringkat sekolah bagi menangani ketidakpadanan option guru termasuk guru matematik yang mengajar mata pelajaran lain. Persidangan Lead Gov 2026 Kepimpinan Masa Hadapan Memperkasa Governance, Integriti dan Inovasi membincangkan cabaran kepimpinan dalam mendepani perubahan teknologi dan landskap organisasi yang semakin kompleks. Persidangan Anjuran Pejabat Pendaftar Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTEM itu berlangsung selama 2 hari di sebuah hotel di Bandaraya Melaka. Ketua Pegawai Operasi UTEM Mazarif Mahat berkata, persidangan itu memberi ruang kepada peserta memperluas perspektif kepimpinan menerusi perkongsian pengalaman dan amalan terbaik daripada pelbagai sektor. Pemimpin masa hadapan perlu memiliki keupayaan strategik dan kompetensi pengurusan selain mampu memimpin secara beretika dan berintegriti. Persidangan menghimpunkan lebih 200 pemimpin, pegawai kanan, ahli akademik dan wakil industri termasuk agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi serta pihak industri. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yang Sahih di RTM
3: Melaka FM mempesonakan 102.3

0: bijak laksana tua. Berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Kerja ni, kalau kita buat seorang, rasa berat, rasa letih, rasa... asyik aku je yang kerja.
2: Tapi, kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wah, kita lakukan jauh lebih baiklah.
1: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
2: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar dan

Daripada Roy, Ratnaku terus menghiburkan petang anda di petang yang mendung je petang ni eh. Mungkin ada yang tengah minum-minum petang, selamat menjamu selera kan, santai-santai di petang yang indah ini. Dan mungkin juga tengah sibuk sekarang tu buat kerja, nak habis dah tu pukul 5 dah nak balik kan. Sibuk buat kerja, tak pandang kiri kanan dah. Apapun, terima kasih terus bersama kami di Melaka FM. Sambil-sambil layan lagu-lagu petang ini, semoga terhibur. Dan jangan lupa 5.30 minit petang nanti kita ada rancangan Lahobar. Kita nak belajar bahasa Arab bersama dengan PI petang ini, okay? Dan sekejap lagi tepat jam 5, macam biasa kita akan ikuti berita. Jadi kepada anda semua, pastikan terus bersama kami, pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM mempesonakan.

0: payuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Alhamdulillah, semalam Ustaz banyak dapat WhatsApp kan, hari ini berkongsi tentang orang-orang toksik ni. Masya Allah kan, ada yang kata, "Ustaz betul Ustaz, orang toksik ni banyak macam ni macam ni." Terima kasih Ustaz. Cuma ramai yang dah tak sabar hari ni nak tahu macam mana cara kita nak menghadapi orang-orang toksik dalam kehidupan kita ni. Baik, kena dengar betul-betul kata orang Melaka kan. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita menghadapi orang toksik, tuan-tuan dan puan-puan, first sekali kita kena lebih banyak diam dari

kalau kita hari ni bertelagah antara dia, akan menyebabkan benda tak selesai. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kata Imam Asy-Syafi'i, kadang-kadang bila aku hari ini bertemu dengan orang yang jahil, lebih baik aku diam. Betul tak betul? Kan, itu yang pertama. Sebab itu kadang-kadang, contohlah kan, kita berjumpa dengan orang toksik ni, bagi macam-macam idea, tapi semua tolak. Habis kau diam je lah.

ibarat contohlah jadilah seperti ikan di lautan. Walaupun bertahun ikan tu berenang dalam lautan yang masin, tapi tetap isinya manis. Wah, kan? Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Ada individu yang terpaksa berada dalam perhubungan rakan sekerja yang bersifat toksik kerana mereka kurang percaya pada diri mereka sendiri dan rasa diri mereka sentiasa betul. So, orang-orang yang macam ni kadang-kadang kita nak nasihatkan, tapi tak nak dengar, kadang-kadang keras kepala, kan? So, perlu ada

akan menjahanamkan masyarakat kita pada masa akan datang. Itu yang kita tak nak. Dan akhir sekali, tuan dan puan, teruskan hidup. Anggapkan mereka tak ada dalam hidup kita. Macam mana tu? Maknanya

0: penting kita tahu hara tujuan kita, kita tahu apa kita buat, dan kita atur kehidupan kita dengan kehidupan yang lebih sempurna. Jumpa saya lagi kembali sama Fadil Samin dalam segmen Jalan Minda di Radio Melaka FM. Pasti mempesona.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Berita seterusnya. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara, termasuk menyokong peningkatan KDNK serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik EV nasional. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Otomotif Nasional 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baharu serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Catherine Igang. Teruskan.
1: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti mangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan, penyerahan dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Catherine Igang untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Catherine, atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang Johor dan Johan Setia Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di Tepi Barat dan Batu Mukaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Immigration Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Immigration Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh

0: Kesihatan mental bukan sekadar tentang mengelak penyakit. Ia juga tentang mewujudkan ruang untuk ketenangan fikiran dan emosi yang stabil. Ramai yang bergelut dalam diam, menyembunyikan duka di sebalik senyuman. Kadangkala bercakap dengan seseorang yang sudi mendengar boleh mengubah segalanya. Meminta bantuan bukan tanda anda lemah, tetapi langkah bijak untuk kehidupan yang lebih baik. Menjaga kesihatan mental adalah tanggungjawab kita bersama. Ayo kita wujudkan persekitaran emosi yang lebih baik lagi untuk kita dan orang sekeliling. Jom jadi orang yang baik untuk mereka yang sedang berjuang dalam diam. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Sungai adalah nadi kehidupan manusia. Namun, kelestariannya kini kian terancam. Kelestarian sungai bermula dari rumah. Kesedaran kita adalah nadi kebersihan sungai. Marilah kita bersama-sama memelihara sungai, elak membuang sampah dan sisa pepejal ke dalam sungai. Sungai kita, tanggungjawab kita. Pelihara air, pelihara kehidupan. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Baik, 5.30 minit petang ketika ini. Assalamualaikum, selamat petang semua. Hari ini lah khabar. Saya hari ini first time lah bersama dengan PI. Assalamualaikum, PI.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifahaluki?
0: Lupa dah tadi.
1: Maksudnya, apa khabar?
0: Apa khabar?
1: Jadi kita jawab, Alhamdulillah.
0: Ana bil khair.
1: Ya, jadi kita jawab, kita sihat lah
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun tak sihat, sebenarnya kita galak kan? Kalau tak sihat sekali pun, cakaplah sihat supaya dia doa. Kita sentiasa Allah bagi sihat yang manfaatnya.
0: Ya.
1: Okey, Jijik Malah pertama kali. Kita
0: ya, betul.
1: Setelah beberapa abad, abad ni.
0: Itulah
1: 100 pasal. 100 tahun ni.
0: 100 tahun dah saya kat sini.
1: Tahu tak
0: tiba-tiba
1: apa?
0: Tiba-tiba hari ni, petang ni bersama PI belajar bahasa Arab.
1: Tiba-tiba.
0: Dia tanya apa khabar pun dah tak tahu nak jawab.
1: Tahu tak apa
0: kan? Bukan tak dengar sebelum-sebelum ni. Tapi tak ingat.
1: Biasalah kan? Dia lupa kan? Jadi apa pun malah hari ni kita sebenarnya sebelum-sebelum ni dah dalam saya dah beberapa minggu kita dah belajar pasal nombor. Daripada sebutan nombor dalam masa dan waktu. Kita belajar juga nombor-nombor biasa. Dan kali ni saya dah tak nak lagi ulang lagi nombor-nombor tu. Sebab saya dah bosan. Saya mengajar ni yang bosan. Dengan nombor-nombor tu.
0: Kita nak belajar
1: tahu.
0: Yang lain pula.
1: Kalau pelajar-pelajar kita tu, ada kita kat luar tu, kita bosan-bosan dengan nombor tu.
0: Tadi pun dah tanya tu, nombor berapa ni lepas ni?
1: Dah main lah tikam-tikam. Dah puas. Saya kuasa aku nak mengajar nombor lagi. Jadi hari ni malam, kita cuba kita cuba beralih satu tajuk baru. Jadi hari ni kita nak terangkan tentang pecahan bilangan.
0: Bilangan dalam, juga nombor juga.
1: Ya, betul.
0: Tapi
1: dalam bahasa Melayu kita ada bilangan kan. Contoh macam tunggal. Seorang, dua orang dan tiga orang.
0: Baik.
1: Sebenarnya dalam bahasa Arab bahasa Arab ni dia pecah kepada tiga.
0: Okay.
1: Untuk ada bilangan untuk sesuatu kata nama dipecahkan kepada tiga bentuk. Satu untuk yang tunggal. Untuk dua dan untuk tiga dan lebih. Jadi apakah istilahnya dalam bahasa Arab sebentar lagi?
0: Kita nak belajar.
1: Ya, sebentar lagi dia ada istilah dia.
0: Ya, ada istilah-istilah tertentu.
1: Istilah tertentu.
0: Seorang macam mana nak sebut, dua orang macam mana nak sebut
1: Betul. Kalau orang yang dah pernah belajar bahasa Arab ni, kalau saya sebut istilah-istilahnya berjaya, dia akan faham. Yang mana yang tak pernah lagi belajar bahasa Arab, tak apa. Kita belajar dari bawah.
0: Ya, betul. Tak apa, tak ada masalah.
1: Betul.
0: Hari ni kalau kata hari pertama anda nak belajar bahasa Arab, tak ada masalah.
1: Betul.
0: Cikgu PI ada kat sini.
1: InsyaAllah.
0: Ustaz insya Allah. PI.
1: Masya-Allah. Dia cakap ustaz tu.
0: Ustaz.
1: Dah kena simpul-simpul sikit kaki. Kamu kata apa, kena apa? Lembut-lembut sikit.
0: Lembut sikit. Okey, jadi kepada anda pendengar setia Melaka FM, macam biasalah boleh tonton dekat live TikTok Melaka FM dan juga di bilik biru Melaka FM.
1: Ya,
0: kejap lagi kita nak belajar tentang apa tadi, nombor juga, bukan nombor lah, macam seorang apa ni, seorang PI.
1: Nombor lah, bilangan
0: bilangan dia.
1: Kita nak tentukan
0: penjodoh bilangan kot.
1: Betul.
0: Okey, kembali selepas ini lah khabar.
1: Ya Allah.

0: Baik, masih lagi menerusi lah khabar belajar bahasa Arab petang ni bersama PI dan saya hari ni kita nak belajar apa PI. Jom kita teruskan mata pelajaran kita hari ni.
1: Okey, baik. Hari ni kita belajar daripada bilangan lah. Bukan nombor tetapi bilangan kata-kata nama. Okey, pecah kepada tiga. Kita katakanlah tunggal itu mufrad.
0: Mufrad.
1: Dalam bahasa Arab istilah dia panggil mufrad. Mufrad maknanya tunggal. Kemudian untuk ganda dua, untuk pendua kita panggil musanna.
0: Musanna.
1: Okey. Dan untuk ketiga kita panggil jamak.
0: Jamak.
1: Jamak. Dia ada tunggal, dua dan ketiga atau lebih. Bilangan yang tiga atau lebih. Contoh tiga orang atau lebih daripada tiga orang. Kita kategorikan sebagai jamak.
0: Jamak.
1: Jamak maknanya ganda lah.
0: Ganda lah.
1: Okay. Dia banyak. Banyak. Lebih dari tiga orang. Okay. Minimum tiga atau lebih.
0: Tiga dan ke atas.
1: Tiga ke atas. Manakala dalam bahasa Arab kita kena ingat. Dalam bahasa Arab, dalam tata bahasa Arab. Kita panggil nahu. Dalam ilmu nahu, dalam ilmu tata bahasa. Bahasa Arab ini dipecah kepada dua. Satu kita panggil dia muzakkar.
0: Muzakkar.
1: Satu lagi kita panggil muannas. Muzakkar lelaki, itu maksudnya lelaki.
0: Okey.
1: Muannas maknanya perempuan. Okey, dalam perkataan bahasa Arab ada dua kategori. Satu kategori kataan itu sebagai muzakkar
0: untuk lelaki
1: dan lelaki dan kategori kedua muannas perempuan. Macam mana nak bezakan? Macam mana nak bezakan itu muzakkar atau muannas? Dalam bahasa Arab senang je. Antara tanda-tanda yang paling mudah untuk beza lelaki dan perempuan, pertama sekali dia asal usul dia memang lelaki. Contoh nama orang. Ramli.
0: Okey.
1: Ramli muzakkar ke muannas?
0: Muzakkar.
1: Muzakkar. Muzakkar.
0: Muzakkar.
1: Yes.
0: Jangan salah sebut.
1: Panjang cerita. Okey, muannas pula.
0: Muannas.
1: Contoh macam Nurmala. So nama perempuan kita panggil muannas yang maklum. Jadi muzakkar dengan muannas ini sedia maklum dia perempuan dan lelaki. Yang kedua, perkataan ni dia tak ada jantina. Tapi kita kategorikan dia berjantina juga.
0: Contoh?
1: Sebab bahasa Arab ni kita kena asingkan lelaki dan perempuan walaupun benda tu tak ada kaitan lelaki dan perempuan.
0: Pula.
1: Apa yang bezakan dia? Iaitu perkataan dia, huruf. Okey, huruf yang tiada ta marbuta. Kebanyakannya adalah muzakkar. Contohnya kitabun.
0: Kitabun.
1: Buku.
0: Buku.
1: Ada ta marbuta. Ta marbuta tu adalah ta bulat yang biasa duduk dekat ujung sekali. Okey. Jadi kalau tak ada ta marbuta itu, maknanya perkataan itu dikategori sebagai perkataan muzakkar. Okey, apa lagi perkataan muzakkar yang awak tahu?
0: Tadi apa?
1: Kitabun tu biasalah, mir, samun, pensel. Apa lagi?
0: Itulah masalah bahasa Arabnya tak tahu.
1: Dah lupa dia tu. Okey, contoh lagi. Kursiun. Ada tambah buta?
0: Tak ada.
1: Tak ada. Jadi dia kategori muzakkar. Walaupun dia kursi, ustaz, kursi ada jantan betina juga ke? Bukan. Dia bukan masalah jantan betina. Tapi dia kategori muzakkar. Supaya kenapa kita kategorikan dia? Kerana mudah nanti untuk kita susun ayat.
0: Okey.
1: Jadi kita kategorikan dia ni macam sifir lah. Walaupun dia bukan jantan betina, dia tak ada jantina, dia benda. Tapi dari segi huruf dia dikira muzakkar. Kenapa? Apa gunanya? Apa gunanya ustaz muzakkar muannas ni?
0: Kan dia benda.
1: Besok awak nak cakap bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia special. Kalau untuk kata lelaki, satu baris tu semua kena guna.
0: Lelaki,
1: ayat untuk lelaki je. Jadi tanda-tanda dia, lepas tu kita kena asingkan dari awal. Okey, pertama sekali kita kenal kat mana muzakkar, kat mana muannas. So muzakkar tadi apa yang tak ada ta marbutah. First tadi saya kata yang sedia maklum seperti nama orang, ataupun jantina yang sedia maklum, itu kita panggil muzakkar muannas yang sedia maklum. Dari segi apa?
0: Benda.
1: Dari segi maknawi dan segi zahiri dia, dia adalah muzakkar muannas yang maklum.
0: Okey.
1: Macam Nur Mala tadi, sedia maklum dia perempuan.
0: Dah tahu dah.
1: Jadi kategori dia takkan muzakar pula. Nur Mala. Siti Nurhaliza.
0: Betul.
1: Takkan muzakar pula. Mesti muannas.
0: Okey.
1: Yang kedua adalah huruf-huruf yang tiada tamar buta. Huruf-huruf yang tiada tamar buta, kita masukkan dia kategori muzakar.
0: Muzakar.
1: Yang ada tamar buta, contohnya kitabatun.
0: Kitabatun.
1: Maktabah. Maktabatun, pustakaan. Saburatun, pemadam. Kolan suatun, songkok. Yang ada tun-tun belakang tu.
0: Ini tiga hari, tiga malam pun tak faham lagi ni.
1: Biasanya yang ada ta barbuta, dia ta berbentuk bulat.
0: Bulat tu.
1: Kat ujung kalimah, itu kategori muannas.
0: Muannas.
1: Faham ya?
0: Yang ada ta,
1: kategori
0: muannas.
1: Yes.
0: Okey.
1: Itu kita biasanya adalah muannas.
0: Okey.
1: Jadi beza muzakkar tak ada tamar buta, muannas ada tamar buta. Okey, so kita dah faham dah?
0: Dah faham.
1: Okey, apa itu muzakkar, apa itu muannas? Okey, dalam bahasa Arab kita kena faham muzakkar harus diasingkan daripada muannas. Dia tidak boleh bercampur. Kalau perbuatan dia guna muannas, dia punya pembuat dia mesti muannas juga.
0: Sama.
1: Kalau kita gunakan kata kerja itu untuk perempuan, yang buat tu mesti perempuan juga. Tak boleh perbuatan tu kita guna perkataan
0: campur,
1: perempuan
0: tak boleh.
1: Tapi perkataan yang membuat tu kita guna nama lelaki.
0: Okay.
1: Dia tak match.
0: Faham?
1: Sebab tu kita faham,
0: faham
1: pengasingan huruf.
0: Alright.
1: So dalam asas bahasa Arab kita kena faham pertama sekali muzakkar muannas. Asingkan yang mana perkataan untuk lelaki dan perempuan. Saya ulang pertama sekali, nak bezakan lelaki dan perempuan. Pertama dari segi sedia maklum, dia memang lelaki dan perempuan. Contoh nama orang, jantina orang tu memang
0: dah
1: lelaki.
0: Dah tahu dah dia lelaki perempuan.
1: Okey, betul. Ataupun nama-nama binatang yang dah terselah dia tu memang
0: jantan
1: betina. Atau jantan. Okay. Contoh bakaratun, lembu. Okey, lembu betina. Ada tentu dia muannas. Okey. So apa saja biasanya yang ada muannas, dia ada ta marbutah.
0: Ta yang
1: belakang
0: bulat tu.
1: Ta ni kena fahamkan dia orang juga. Ta ada dua jenis. Satu nama dia ta marbutah, yang berbentuk bulat ada dua titik. Yang kedua ta maftuhah, iaitu ta yang terbuka tu.
0: Ta
1: yang maftuhah.
0: Maftuhah. Maftuhah.
1: Okay, dia ada dua jenis ta. Jadi yang saya maksud ni tamar buta lah, yang bulat bentuk, bulat dah ada titik dua. Tapi kalau dalam kata kerja tamar suha tadi, untuk menandakan muannas juga sebenarnya. So huruf-huruf yang menandakan muannas adalah huruf ta.
0: Ta.
1: Sama ada tamar suha ataupun ta marbuta.
0: Marbuta.
1: Tapi kalau dalam kata nama, kebanyakan muannas adalah tamar buta.
0: Tamar buta.
1: Kalau dalam kata kerja atau perbuatan, nanti kita akan masuklah bab perbuatan nanti akan datang. Okey, nak tahu muannas dia ada ta maftuhah.
0: Maftuhah.
1: Okey, untuk hari ini kita belajar kata nama dulu.
0: Baik.
1: Okey. Ada dua kategori, satu lelaki, satu perempuan. Lelaki muzakkar, perempuan
0: muannas.
1: Muannas. Okey, itu nama dia kategori jantina. So kita dah faham tu. Kita balik pada asal usul tadi kita belajar. Kita nak belajar kata tunggal, kata pendua dan jamak. Okey, hari ni kita belajar kata tunggal dululah. Kita panggil dalam istilah bahasa Arab mufrad.
0: Mufrad.
1: Okey, apa segala huruf-huruf asal, kata nama yang asal, asal usul dia adalah tunggal.
0: Buah.
1: Contoh, kita bagi contoh yang senang je lah. Bitihun. Al-bitihu, maknanya sebiji tembikai. Semua asalnya berbentuk satu.
0: Satu saja.
1: Kalau kita selalu sebut benda senang lah. Saburatun, pemadam apa hitam. Bila awak sebut saburatun saja, itu menunjukkan bahawa pemadam itu satu.
0: Okey.
1: Okey. Okey. Apa lagi perkataan yang kita nak sebut? Hijab, pensel, mirsamun.
0: Mirsamun.
1: Bila awak sebut mirsamun saja, maknanya pensel itu automatik dia orang faham dia satu pensel saja.
0: Okey.
1: Kalau dua?
0: Dua macam mana pula?
1: Mirsaman, kita tambah alif nun.
0: Mirsaman.
1: Mirsamani.
0: Mirsamani.
1: Macam saburatun tadi, satu. Kalau jadikan dua, saburatani.
0: Oh, dia ada ni belakang.
1: Ya. Ha. So, kini kita hari ni belajar mufrad dan musanna.
0: Okey.
1: Jangan bukan muannas ni, musanna tau.
0: Musanna, musanna kalau dua.
1: Musanna maknanya dua, muannas perempuan.
0: Okey. Bit mursanun. Mirsanun.
1: Mirsamun.
0: Mirsamun.
1: Mirsamun sebatang pensel.
0: Sebatang pensel.
1: Nak jadikan dua.
0: Mirsamuni.
1: Kena tambah alif nun dekat hujung.
0: Mirsamuni lah.
1: Mirsamani.
0: Mirsamani. Oh, okey. Dia dah tukar kat situ. Hujung dia.
1: Okey, contoh lagi. Hatifun. Hatifun tu handphone.
0: Handphone.
1: Kalau kita sebut hatifun, maknanya satu. Sebuah handphone lah. Tapi kalau kita nak kata dua buah, kita kena sebut, kita tambah alif nun dekat hujung.
0: Yeah.
1: Hatifun. Jadi yang kena tambah alif nun ni dekat fa.
0: Hatifani.
1: Ha, hatifani. Ah. Kita tambah dekat hujung kalimah yang paling keras sekali.
0: Dua handphone.
1: Ya. Yeah.
0: Okey.
1: Kitabun. Kitabani. Apa lagi kita nak jadikan dua?
0: Mikrofon.
1: Mikrofon. Mikrofon muka baru saut.
0: Ush, susahnya
1: nak
0: sebut.
1: So panjang pun kan. Okey, kita ambil yang senang lah.
0: Meja lah.
1: Tolibun, pelajar lelaki. Okey, tolibun pelajar lelaki.
0: Ya. Yeah.
1: Tolibatun, pelajar perempuan. Tolibun, muzakar. Tolibatun, muannas.
0: Muannas.
1: Okey, macam nak jadikan dua orang pelajar? Dua orang pelajar lelaki. Tolibun, tambahkan alif. Nun dekat hujung huruf yang paling last sekali, apa dia?
0: Nun.
1: Tolibun. Tolibun. Alif. Lam ba. So kena tambah dekat mana?
0: Hujung.
1: Hujung, iaitu huruf ba.
0: Tolibun.
1: Tolibun. Bundu. Bundu tambah alif nun. Jadi

0: Okey, Tolibatun. Seorang pelajar perempuan.
1: Okey.
0: So nak jadikan dua orang pelajar perempuan, kena tambah alif di hujung huruf yang paling last.
1: Nun.
0: Huruf Tolibatun, huruf paling last apa?
1: Nun.
0: Tolibatun.
1: Tun.
0: Tolibato alif lam ba ta marbuta.
1: Jadinya Tolibatun ni.
0: Tun tu adalah ta marbuta.
1: Oh.
0: Maknanya
1: peninglah
0: ni. Ta lah.
1: Ta
0: marbuta lah yang kat ujung tu. Jadi bila kita nak tambah alif, ta marbuta tadi kena buka. Jadikan ta maftuha,
1: Lain pula.
0: Lepas tu tambahkan alif. Ini dari segi penulisan lah. Penulisan. So kita kena buka. Kalau tak ada macam mana? Kita tahu letak alif kat belakang atas dia. Atas mata dia kan. Jadi alif macam toncit belakang.
1: Toncit.
0: Tolibatani. Okey, apa lagi?
1: Batani.
0: Apa lagi yang kita nak letak? Okey, apa lagi yang senang? Syajaratun. Sebatang pokok.
1: Okey.
0: Kalau nak jadi dua batang pokok.
1: Syajaratani.
0: Yes. Tepat sekali.
1: Ya, dah pandai?
0: Dah pandai. Okey. Madrasatun.
1: Madrasani.
0: Madrasatani.
1: Oh, tani. Madrasatani.
0: Okey, madrasatun tu muzakkar ke muannas?
1: Muzakkar.
0: Madrasatun.
1: Muannas.
0: Yes, sebab ada tamar. Okey, baik.
1: Buta.
0: Seterusnya.
1: Okey.
0: Okey, apa lagi yang kita
1: banyak
0: nak
1: benda nak kena fahamkan ni?
0: Yes. Bukan senang-senang.
1: Bukan senang
0: So sebenarnya basicnya adalah, saya ulang. Pertama sekali kita kena bezakan muzakkar dan muannas.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, muzakkar lelaki, muannas
1: perempuan.
0: Kebanyakan perkataan muzakkar tidak ada tamar buta. Okey, kebanyakan perkataan muannas ada tamar buta.
1: Tamar buta.
0: Okey. Yang biasa kita sebut tun tun tun dekat belakang tu, itu tamar buta lah tu. Bukan tanun, dia sebenarnya tanun. Tapi dipendekkan dia jadi tamar buta berbaris dua di depan.
1: Tanwin.
0: Dia jadikan tanwin, maka tamar buta tadi disebut tun. Faham ya?
1: Faham.
0: Okey.
1: Sabdu.
0: Ya. Yeah. Kemudian bagaimana jadikan okey, macam mana jadikan daripada tunggal kepada dua.
1: Okey.
0: Tanda dua. Tunggal boleh jadi dua, boleh jadi ramai.
1: Okey.
0: Seorang pelajar, dua orang pelajar, ramai pelajar.
1: Tiga. Okay. Tiga dan ke atas.
0: Betul. Okey, Tolibun seorang pelajar lelaki.
1: Ya. Yeah.
0: Tolibani seorang pelajar, dua orang
1: pelajar
0: lelaki. Okey, nanti kalau yang ramai lebih dia 3 orang dan ke atas, katakanlah ada 4 orang. Kita nak guna perkataan apa? Tolibuna. Itu kita belajarlah. So hari ni kita dah belajar 2, 1 mufrad, 1 muan.
1: Musanna.
0: Okey. Hari ni saya ulang balik. Kita dah belajar tadi, first kali adalah muzakkar muannas. Yang kedua kita belajar mufrad dan musanna. Okey, muzakkar muannas kita nak bezakan perkataan lelaki dan di mana perkataan perempuan, supaya satu masa nanti senang untuk kita susun ayat.
1: Okey, kalau ramai ada lelaki ada perempuan? Lain pula
0: ada. Itu kita bagi jamak.
1: Jamak.
0: Okey, dia dalam ganda, perkataan ganda ada 3. Pertama sekali tunggal,
1: mufrad.
0: Lepas tu musanna,
1: musanna
0: dan jamak.
1: Jamak.
0: Jamak nanti kita belajar kemudian lah.
1: Baik.
0: Sebab jamak dia ada 2 kategori. Satu untuk yang berakal, satu lagi yang ghairul akil, yang tidak ada akal. Kalau untuk yang berakal ada 2 lagi pecahan. Yang ghairul akil pun ada. So ada pecah-pecahan dia.
1: Baik.
0: Jadi untuk perkataan jamak kita belajar kemudian.
1: Kemudian jadi hari ni kita dah
0: complicated.
1: Ini yang dua pun complicated juga ni. Pening juga nak faham ni.
0: Yang paling kita kena faham adalah macam mana daripada tunggal nak jadi dua. Tambah saja alif nun dekat hujung huruf yang terakhir. Contoh kita bagi kitabun. Kitabun maknanya sebuah buku. Okey, macam ni kita jadikan dua buah buku.
1: Kitabatun.
0: Okey, kita tambahkan alif nun dekat hujung huruf yang terakhir. Okey, kita kaji sikit. Kitabun tu huruf terakhir dia apa?
1: Nun.
0: Bun. Bun tu sebenarnya ba, berbalik depan.
1: Ba,

0: Do.
1: Ah, ba sabda depan. Okey, jadi ejaan kita pun kaf. Kaf bawah ki. Ta alif atas ta.
0: Okey.
1: Okey, ba dua depan bun.
0: Ya.
1: Okey, kitabun.
0: Kitabun.
1: Maknanya huruf terakhir dia adalah ba.
0: Ba.
1: Okey, jadi ba tadi tambah saja hujung dia alif dan nun.
0: Nun.
1: Okey, tambah alif jadi kitaba.
0: Kitaba.
1: Okey, tambah pula nun berbaris bawah maka jadi kitabani.
0: Kitabani.
1: Yes.
0: Okey.
1: Okey, contoh lagi mirsamun. Mirsamun sebatang
0: pensel.
1: Pensel.
0: Mm-mm.
1: Jadi macam mana jadikan dua batang pensel? Okey, jadi huruf terakhir dia. Mimro mati bawah mir.
0: Mirsanun.
1: Sim di atas sa. Mim dua di depan mun.
0: Betul.
1: Mirsamun.
0: Mirsamun.
1: Okey, jadi huruf terakhirnya adalah mim.
0: Ya.
1: Okey, jadi mim tadi nak jadikan dua perkataan mirsamun kena tambah alif nun syarat dia. Dia punya kaedah kena tambah alif dan nun berbaris bawah.
0: Ya, okay, jadi
1: mari kita tambahkan. Mirsamani.
0: Mani.
1: So, kalau mirsamun berbaris depan.
0: Okey.
1: Kalau kita tambah alif automatik jadi baris atas.
0: Mirsamani.
1: Semua perkataan yang dia tambah alif jadi berbaris atas.
0: Ya.
1: Okey. Okay, yang ketiga, contoh lagi. Qalamun.
0: Qalamun?
1: Pen.
0: Pen.
1: Qalamun sebatang
0: pen.
1: Okey, macam ni kita nak jadikan dua batang pen. Kita bedah dulu kalimahnya. Qaf di atas ko. Lam di atas la. Mim dua di depan mun. Qalamun.
0: Qalamun.
1: Okey. Jadi huruf terakhir ni adalah mim.
0: Mim. Betul. Okay.
1: Jadi itu sebatang pensel.
0: Okey.
1: Kalau nak jadikan dua batang pensel, kaedahnya kena tambah alif dan
0: nun.
1: Nun berbaris bawah. Okey. Nun tadi mesti berbaris bawah.
0: Bawah. Okay. Ni.
1: Jadi qaf lam mim alif nun.
0: Nun.
1: Jadi qaf la qalamun tambah alif jadi qalama.
0: Qalamani.
1: Ya, tambah nun baris bawah.
0: Jadi ni.
1: Kita lengkapkan qalamani.
0: Baik.
1: Faham ya?
0: Faham.
1: Lama tak malah yang pandai bahasa Arab.
0: Minggu kedua mesti dah pandai dah ni. Okeylah, PI, kita dah sampai ke penghujungnya ni, PI.
1: Oh, kejapnya.
0: Sekejap saja.
1: Hari ni kita tak buka tadian. Sebab kita belajar kaedah.
0: Kaedah dulu.
1: So, insyaAllah minggu depan kita ulang sikit. Lepas tu kita akan buka tadian.
0: Baik.
1: Kita akan minta kita punya pendengar jadikan perkataan-perkataan yang saya sebut daripada mufrad kepada musanna.
0: Baik.
1: Minggu depan, insyaAllah.
0: Minggu depan, insyaAllah.
1: So, minggu ni sebagai keterangan saja. Kita belajar saja.
0: Ya.
1: Minggu depan baru kita masuk ke alam apa ni, telefon ni.
0: Minggu depan boleh boleh
1: okay,
0: hari ni kita basic dulu.
1: Basic dulu.
0: Baik, apa pun, terima kasih PI untuk perkongsian petang ini. Insyaallah minggu depan bersama lagi menerusi lahobar belajar bahasa Arab.
1: Okay, jadi dia air kalam. Eh, mohon maafkan dan maaf kalau tersalah kata setiap kata.
0: Samalah kita.
1: Dan terima kasih kepada DJ Mala melayan kerana PI ini. Sampai pergi bantu PI mengajar
0: orang dia. Itulah.
1: Nak bagi faham tu ya.
0: Nak bagi faham bukan senang. Okeylah.
1: InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada anda semua pastikan terus bersama kami di Melaka FM selepas ini. Rakan setugas DJ Ain akan temani anda. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

Radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan assalamualaikum. Selamat petang semuanya. 6.15 minit petang ketika ini. Okey, pastinya anda bertemankan saya untuk 6 jam berikutnya ini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, edisi 11 September 2026. Terima kasih rakan Sugas Ain, DJ Nurmala Hayati yang telah pun menemani hari anda daripada pukul 2 petang tadi. Okey, sehinggalah pukul 6 petang. Dan apa sih, terima kasih untuk tetamu undangan kita setiap hari Jumaat, iaitu Faizal Ibrahim ataupun PI dalam rancangan La Khabar Belajar Bahasa Arab. Okey, apapun untuk anda semua pun terima kasih banyak kerana mendengarkan Melaka FM, tak kira di mana sahaja anda berada. Untuk anda yang tengah mendengarkan pastinya sambil-sambil memandu, sambil-sambil orang kata menjamu selera petang-petang ni, ataupun di mana sahajalah anda mendengarkan Melaka FM di 102.3 MHz, satu-satunya frekuensi Melaka FM. Dan juga pastinya untuk rakan-rakan pendengar yang selalu mendengarkan Melaka FM secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Ya, yeah, okey, terima kasih banyak untuk semua. Dan pastinya di jam ini, kejap lagi sekitar pukul 6.30 minit petang, kita akan dengarkanlah ulangan Permata Hati edisi hari ini, adab-adab pembaca Al-Quran yang akan disampaikan ceramahnya bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Izwan Suludin. Okey, jadi apapun anda jangan ke mana-mana, Ain akan terus menghiburkan hari anda dengan pelbagai lagi lagu yang menarik. Antaranya kita ada lagu Sofas, kita ada lagu nyanyian Dato' M. Nasir, Left Handed, dan macam-macam lagi. Okey, jadi anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami, Melaka FM.

0: si mereka dikacaunya.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijat siap dapat ugutan bunuh tau.
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini pukul 12.15 tengah hari. Ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Izwan Suludin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Adab-adab Pembaca Al-Quran. Kita ikuti bersama.
1: Seorang ulama berkata, ketika bersiwak seseorang hendaklah membaca Allahumma barik li fi ya arhamar rahimin, ini doa. Sebenarnya doa itu panjang, melikut kepada, walaupun doa itu tidaklah sabit, tetapi kata para ulama ia adalah dalam bentuk kita kita berdoa kepada Allah supaya dibersihkan gigi, dibersihkan hati, dibersihkan wajah kita, lalu akhirnya menyebut Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkatilah daku padanya, wahai Tuhan yang maha pengasih. Maka dengan asbab kita membersihnya, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bergantung kepada kayu segi, dia cuma adalah asbab. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Marwadi, iaitu seorang tokoh ulama daripada mazhab Imam Syafi'i. Kata Al-Imam Al-Mawardi, yang merupakan antara ulama mazhab Imam Syafi'i, digalakkan kepada seseorang untuk bersiwak pada kawasan luaran dan dalaman gigi. Luar dan dalam juga dituntut untuk membersihkan mulut, iaitu gigi. Dia perlu menggerakkan alat siwak dengan lembut pada gigi hadapan, gigi geraham yang belakang dan bahagian atas, dan di kawasan halqum. Ini saya bagi satu contohlah dalam Asyamil Muhammadiyah, bagaimana kita disebut pegang dan juga gosoknya secara melintang. Gigi gosok melintang, tapi kalau lidah kita gosok menegak ke bawah. Muslimin dirahmati Allah, jangan kita melintang. Gigi jangan menegak, kerana akan merosakkan, melukakan gusi. Kalau lidah, gunakan kayu sugi tersebut, siwa itu menegak ke bawah, membersihkannya. Muslimin rahmati Allah. Adakah ia haram? Adakah ia haram? Maka persoalan, kata Imam An-Nawawi. Maka kata Al-Riyani, daripada kalangan ulama mazhab Syafi'i, daripada ayahnya, terdapat dua pendapat. Dan pendapat yang lebih sahih, ia tidak haram. Maka kalau mulut kita bermasalah, kita baca Al-Quran juga. Menghubungkan dengan sebab kita membaca, Allah memberikan kesembuhan. Terhentinya darah. Tapi kalau darah tu mengalir banyak saja, eloknya kita berhenti. Kita rawat dahulu. Kita bersihkan dahulu. Kumur dahulu, letakkan kapas sebagaimana. Muslimin adik dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kaedahnya adalah galakan bersiwak ataupun bersugi sebelum membaca Al-Quran. Kenapa? Ia adalah salah satu sunnah yang dilakukan oleh oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para salafus salih. Dia sebagai perkara sunnah. Ia kerana apa? Tuntutan untuk kita membersihkan kawasan mulut kita. Maka kalau tak ada siwak, jangan risau. Bila kita dah makan, kita gosoklah gigi. Termasuklah juga kita tuntutan kita mengamalkannya, membersih mulut. Iaitu kebersihan itu sebahagian daripada iman. At-tahuru syatrun minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Maka kita janganlah lepas kita makan kita tak bersihkan mulut. Walaupun dia tak wajib, bersihkan mulut. Nak membiasakan diri kita melazimi baca Al-Quran, sentiasalah mulut kita ini dibersihkan. Pertama, bersih dari segi maknawi. Yang keduanya, kita membersihnya secara zahir. Maknawi, janganlah biarkan mulut kita ini sentiasa memaki hamun orang, menghujat, menghina. Kalau tak, memang susahlah kita nak baca Al-Quran. Sentiasa nak menghina orang saja, nak memarah. Satu lagi, dengan dari segi sifat zahir, bersih ke mulut kita daripada kekotoran, daripada makanan, minuman tersebut. Maka itu satu, moga-moga kita termasuk orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi tanya soalan, Ustaz, yang dah gosok gigi, dah berpakai siwak tu, letak dekat mulut tu, air liur tu tak najis ke? Air liur tidak najis, melainkan air liur itu datang daripada perut kita. Contoh kita tidur, keluar air lubasi, maka ia itu salah satu daripada najis. Tapi kalau kita berus gigi, daripada siwak tu kita letak basah di baju kita, najis tak? Tidak najis. Dia bukan datang daripada perut kita. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu selalu pertanyaan lah timbul. Nampak orang pakai sugi tak kotor ke? Ya, lepas pakai nanti, lepas sembahyang basuh lah. Sebelum tidur dah pakai 5 hari sekali contohnya, basuh lah. Bapak kan kita bersihkan mulut kita tadi daripada sisa-sisa makanan, lepas pakai basuh lah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, iaitu galakan, fasal yang kedua, galakan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Suci ini maksudnya apa? Diri kita lah. Sama ada hadas kecil maupun hadas besar. Galakan galakan membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci. Maka kita kena tahu dulu hukum. Hadas besar, hadas kecil. Hadas besar seperti mana? Iaitu lelaki berhubungan suami isteri, iaitu berjunub. Ataupun bagi kaum wanita, haid, ataupun nifas, ataupun segala bentuk yang menghalangnya. Muslimin dirahmati Allah. Bagi kalau lelaki, berjunub lah. Contohnya, kalau kaum wanita, contohnya haid ataupun nifas menjadi penghalangnya untuk solat, puasa, baca Al-Quran. Muslimin dirahmati. Maka kita ni beza. Hadas besar, hadas kecil. Bila hadas kecil pula, contohnya apa? Kita mengangkat wuduk. Rafa'al hadas, kita mengangkat wuduk. Maka itu terangkatnya wuduk, maka kita boleh membaca, boleh menyentuh Al-Quran. Itu kena bezakan, hadas besar, hadas kecil. Hadas besar, dia tak boleh baca Al-Quran, tak boleh sentuh, semayang tak boleh, puasa tak boleh. Hadas kecil, dia tak angkat wuduk. Dia boleh baca Al-Quran, cuma dia tak boleh sentuh. Hadas besar, dia hadas besar, dia tak boleh baca Al-Quran, apatah lagi sentuh. Kalau hadas kecil, dia boleh baca Al-Quran, dia boleh duduk di masjid. Hadas besar, contohnya wanita haid, dia tak boleh duduk di dalam masjid, di ruang utama untuk solat. Okay, kena bezakan. Pertamanya hadas besar, hadas kecil. Contoh, okay, itu permulaan. Ini fasal membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci. Maka suci ini kita kena tahu suci daripada apa? Hadas besar, hadas kecil. Maka kata Imam An-Nawawi, digalakkan kepadanya untuk membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Maka dalam keadaan suci ini kita faham tadilah, hadas besar, hadas kecil. Sekiranya dia membaca dalam keadaan berhadas, hukumnya adalah harus berdasarkan ijma' muslimin dan hadis tentangnya. Begitu banyak serta sedia yang kita maklum. Imam Al-Haramain, siapa Imam Haramain ini? Itu bernama asalnya Al-Juwayni. Berkata, tidaklah dikatakan bahawa dia telah melakukan suatu perkara yang makruh, tetapi dia meninggalkan perkara yang lebih utama. Jika ia tidak mendapati air, dia hendaklah bertayamum. Maksudnya, kalau kita berhadas, contohnya hadas besar atau hadas kecil. Contohnya kalau kita berjunub, haid, ataupun dah sampai selesai waktunya. Muslimin rahmati Allah, bagi wanita ataupun bagi lelaki dah berjunub, air tak ada, kita nak kena solat tetap juga. Tapi air tak ada, maka yang menggantikannya adalah bertayamum. Ini nak cerita bila bab tayamum ada kaedah. Janganlah sampai dia pergi cari air ke negeri sebelah, Johor, Negeri Sembilan, dia pergi cari karyahnya tak ada. Maka hendaklah dia bertayamum. Sebab apa? Nak solat. Wanita yang beristihadah dalam tempoh suci. Istihadah ni lebih kurang dalam 40 hari contohnya dia keluar. Contohnya istihadah. Sampai masa tempohnya suci, hukumnya sama seperti orang yang berhadas. Sama. Dia kena bertada air, dia kena bertayamum. Ataupun orang yang anggota badannya tak boleh kena air, maka dia kena bertayamum untuk dia berhadas besar. Contoh dia berjunub, dia haid, tapi pula ditimpa dengan musibah yang lain. Contoh anggotanya pula luka ke apa, operation tak boleh, nasihat doktor tak boleh kena air, maka dia kena tayamum. Macam mana pula nak baca Al-Quran? Begitu. Itu yang saya katakan tadi, beza. Hadas besar, hadas kecil. Kalau hadas kecil tak ada masalah, dia boleh juga tetap membaca Al-Quran. Yang hadas besar ni, dia tak boleh baca Al-Quran, tapi nak solat juga tak boleh. Maka cara mana? Kena tayamum. Maka hukumnya sama seperti orang yang berhadas. Orang yang berjunub dan haid pula. Ini dalam fasal yang lain. Orang yang berjunub dan orang yang haid. Ini bagi kaum wanita dan juga bagi yang suami isteri berjunub. Haram bagi kedua-duanya untuk membaca Al-Quran sama ada sepotong ayat walaupun dengan sedikit bacaan Al-Quran. Ini pandangan daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i yang utama. Kita tak bincang cerita tentang mazhab-mazhab pandangan yang lain. Kita cerita dahulu tentang mazhab Imam Asy-Syafi'i. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjunub dan haid pula haram bagi kedua-duanya untuk membaca Al-Quran sama ada sepotong ayat atau kurang daripada itu. Contoh, dia saja baca ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, maka haram juga. Contoh dia baca ayat pendek juga Inna a'tainakal kautsar, maka haram juga. Kenapa? Dia dalam keadaan haid dan juga dalam keadaan dia berjunub. Walau bagaimanapun, harus bagi mereka untuk melalukan. Walau bagaimanapun, ini contohnya lah. Dia haid, dia berjunub. Tapi dia tak baca. Dia melalukan ayat Al-Quran di dalam hati tanpa melafazkannya. Contohnya apa, saya nak bagi tahu contoh bagaimana dia melalukan di hatinya. Tanpa melafazkannya. Contoh dia masuk, contoh dia dekat rumah dia ada frame. Ini bagi kaum wanita yang haid lah. Dekat rumah dia ada frame. Dia baca lah. Dia baca, bukan dia baca dengan lafaz, dia baca dalam hati. Dia lalukan hati. Contoh, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu ayat apa? Ayat daripada surah Tahrim ayat kedua ataupun ayat 1000 dinar. Ayat Al-Quran. Kalau dia lafaz, maka berdosa. Tapi dia lalu dalam hati. Ataupun dia baca ayat kursi, dia lihat frame rumah sepupu dia, lihat rumah mertua dia, dia baca. Tapi dalam hati dia lalukan Allahu la ilaha illa. Maka kalau begitu tidak menjadi masalah. Tapi kalau dia tengok frame tu cantik, lepas tu dia lafazkan Allahu la ilaha, maka haram. Dia berdosa muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu beza, kita kena bezakan. Secara lafaz tidak boleh bagi orang yang berjunub dan juga orang yang haid. Tapi kalau dia lalukan dalam hati, tidak menjadi masalah. Ataupun dia dengar radio, suaminya buka radio, CD, ayat Al-Quran. Dia tak ikut lafaz, tapi dia baca dalam hati. Dia lalukan saja. Dia baca, Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhihum fihi mukhtalifun. Dia baca. Berdosa tak? Tidak berdosa. Dia lalukan dalam hatinya. Begitu muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan Imam Nawawi, walau bagaimanapun harus bagi mereka untuk melalukan. Haruslah. Dia dengar, maka dia lalukan dalam hati. Maka tidak menjadi masalah, hukumnya harus. Mereka juga dibenarkan melihat mushaf sambil melalukan ayatnya dalam hati. Contoh macam frame tadilah, ataupun anaknya tengah ulang kaji, dia buka mushaf, dia lalu, dia nampak. Dia baca sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum anki. Anak dia baca, anak dia lafaz, anak dia tidak dalam keadaan hadas, suci, bersih. Mak dia lalu-lalang di bilik dengar anak dia baca, tapi dia tak lafaz. Ataupun dia nampak, dia buka helai yang tersebut, dia nampak. Dia baca tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhum minhum, tapi dia lalu dalam hati, maka tidak menjadi masalah. Dia boleh lihat. Lihatlah Al-Quran itu tetap juga mendapat pahalanya. Itu bagi orang yang junub dan juga orang yang haid. Mereka juga dibenarkan melihat mushaf sambil melalukan ayatnya dalam hati. Maka tidak menjadi masalah. Yang penting jangan lafazkannya, muslimin dirahmati Allah.
0: Saudara, sekianlah jangan permata hati dengan tajuk Adab-adab Pembaca Al-Quran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Izwan Suludin. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman permata hati ini. Permata hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM. Anda
2: Anda boleh dengarkan siaran Maka FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Maka FM secara dalam talian,
3: jangan lupa aplikasi RTM Play di mana sahaja anda

Ya, Malka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu daripada kumpulan left-handed The Bunga Wangi. 6.54 minit petang, kita menghampiri ke pukul 7 malam ketika ini. Dan anda masih lagi bertemankan Aina sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okay? Baik, bubun berkongsian di waktu senja ini. Ya, sebelum kita memasuki jam yang baru, yang ini Aina nak kongsikan mengenai betul ke kalau kita menguap tanpa tutup mulut, syaitan akan masuk. Jadi saya nak kongsikanlah penjelasan hadis sahih mengenai perbuatan menguap, yang mana Ustaz Azhar Idrus berkongsi kabar angin yang selalu didengar sejak kita kecil, kan, bahawasanya syaitan akan masuk ke dalam mulut ketika seseorang itu menguap tanpa menutupnya. Jadi pesanan ni bukanlah sekadar pesanan saja tau. Sebabnya benda ni ialah perkara yang benar dan bersumberkan hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tuntutan menutup mulut itu menerusi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Okey, yang mana maksudnya apabila seseorang daripada kamu menguap, maka hendaklah dia menutup mulutnya dengan tangannya, kerana sesungguhnya syaitan akan masuk ke dalam mulut orang.

Tengah daripada kita mungkin ada tabiat mengeluarkan bunyi. Tak kisahlah apa pun bunyi lepas menguap tu kan. Jadi Rasulullah juga bersabda dalam sebuah riwayat yang lain daripada Musnad Ahmad. Apabila seseorang kamu menguap, maka tolaklah sekuasa mungkin dan jangan berkata kerana sesungguhnya apabila seseorang itu membuka mulutnya, maka syaitan akan tertawa daripadanya. Riwayat Ahmad. Dan juga saya nak kongsikanlah mengenai adab dan juga langkah ringkaslah ketika kita nak menguap. Jadi bagi memastikan diri kita sentiasa terhindar daripada gangguan syaitan dan juga mengekalkan adab sebagai seorang Muslim, ada beberapa langkah praktikal yang boleh diamalkan bila kita nak menguap. Yang pertama, kita cuba tahan dan juga menolak keinginan tersebut sekuasa mungkin sebelum kita nak buka mulut. Yang kedua, kita letakkan tangan terutamanya belakang tangan kiri ataupun tapak tangan kanan untuk kita menutup mulut ketika menguap. Yang ketiga, kita kena pastikan tak mengeluarkan sebarang bunyi sepanjang proses menguap tu. Dan yang keempat, kita sama-samalah menjaga adab terutamanya ketika kita nak menguap bila berada dalam majlis rasmi, tempat awam ataupun semasa kita nak mendirikan solat. Jadi sama-sama kita ubah tabiat kita, okey? Dan apapun kita menghampir pukul 7 malam juga, saya nak kongsikan info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan Maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.13 minit malam. Dan pastinya selepas ini, saya akan hiburkan anda dengan pelbagai lagi lagu ketuhanan dan juga lagu nasyid khas untuk anda semua.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan Assalamualaikum. Selamat malam, 7.52 minit malam ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Ain, edisi 11 September 2026. Dan macam biasa, Ain akan terus temani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. 18 jam sehari Melaka FM senantiasa bersama dengan anda. Okey, 6 pagi sehinggalah pukul 12.30 malam. Dan apapun, cuma terima kasih yang nak ucapkan kepada seluruh pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka yang tengah dengarkan sekarang ni, pastinya dalam kenderaan, dekat rumah ataupun di mana sahaja, menerusi frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Dan juga untuk anda lah yang selalu mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Okey, apapun, kejap lagi kita nak fly dalam Zone Music Tanpa Henti. Ya, pastinya Ain dah susun macam-macam lagu terbaik khas untuk anda semua. Okay, dan untuk jam yang berikutnya lah, pukul 8 malam nanti, Ain nak kongsikan juga info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pada hari ini, azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.22 minit malam. Dan juga di jam ini, seperti biasa dalam Zone Music nanti, kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin untuk siri yang kelima. Topik yang dibawakan ini sangat penting juga kita dengarkan, kan? Jadi tajuknya, orang toksik bahagian yang kedua. Okey, dan pastinya tepat pukul 9 macam biasa, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya, setiap hari Jumaat macam biasa juga, kita ada Malam Bunga-Bunga Cinta.

tengah malam, malam bunga-bunga cinta akan menghiasi hari anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti, bertemankan Ain lah pastinya. Okey, dan juga sebelum kita nak fly dalam zone music tanpa henti ni juga, Ain nak kongsikan dengan anda untuk sama-sama kita ikuti debaran bintang kecil Zone Semenanjung 2026 yang akan bersiaran pada hari esok 12 September pukul 9 malam di TV2, dan pastinya anda boleh datang beramai-ramai ke Auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri 9, yang mana ada 12 bintang yang akan bersama-sama menghiburkan kita pada hari esok. Okey, antaranya pastinya kita ada adik Marisha Naila, wakil dari Negeri Melaka. Kemudian kita ada adik Sofia Adelia dari Kuala Lumpur, Irene mewakili Negeri Selangor, Dia Kalisha mewakili Negeri Johor. Kemudian kita ada adik Aryan mewakili Negeri Sembilan, Naufa mewakili Kelantan, Dia mewakili Negeri Terengganu, Kishah mewakili Pahang, Inara Hazel mewakili Perlis, Reza mewakili Negeri Kedah, dan juga kita ada Akila Murni mewakili Negeri Perak, dan pastinya kita ada Melissa Rose mewakili Negeri Pulau Pinang. Jadi ada 12 bintang, satu pentas, satu impian. Sama-samalah kita menyaksikan bintang cilik kita ni yang akan bersinar pada hari esok, mempertaruhkan vokal dan juga gaya. Dan pastinya tema yang akan dibawakan pada debaran bintang kecil Zon Semenanjung ini, temanya drama dan emosi. Dan pastinya akan ada 4 bintang terbaik yang akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak bintang kecil 2026 dekat Kuching, Sarawak nanti. Jadi jangan lupa esok janji temu kita di TV2 Dunia Ria pukul 9 malam. Sama-sama kita saksikan debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Okay guys, sebelum kita nak fly dalam zone music, let's go. Ain belanja dulu sebuah lagu daripada Awi Rafael, Asalkan Aku Okay, khas untuk anda.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tanam cempedak, tumbuh nangka.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tanam cempedak, tumbuh nangka.
2: Bermaksud, memperoleh sesuatu yang lebih baik daripada yang dihajati.
1: Contoh ayat.
2: Syasha berasa sungguh gembira bagai tanam cempedak, tumbuh nangka kerana mendapat 10A dalam peperiksaannya, sedangkan dia menjangka hanya mendapatkan 7A sahaja.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: habis periuk nasi mereka kacau ni.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijek siap dapat ugutan bunuh tau.
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini. Pukul 12.15 tengah hari, ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Alhamdulillah, semalam Ustaz banyak dapat WhatsApp kan. Hari ini berkongsi tentang orang-orang toksik ni. Masya-Allah kan. Ada yang kata, "Ustaz betul Ustaz, orang toksik ni banyak macam ni. Terima kasih Ustaz." Cuma ramai yang dah tak sabar hari ni nak tahu macam mana cara kita nak menghadapi orang-orang toksik dalam kehidupan kita ni. Baik, kena dengar betul-betul kata orang Melaka kan. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita menghadapi orang toksik, tuan-tuan dan puan-puan, first sekali kita kena lebih banyak diam dari kata berkata-kata. Apa maksud tu?

kalau kita hari ni bertelagah antara dia, akan menyebabkan benda tak selesai. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kata Imam Asy-Syafi'i, kadang-kadang bila aku hari ini bertemu dengan orang yang jahil, lebih baik aku diam. Betul tak betul? Kan, itu yang pertama. Sebab itu kadang-kadang, contohlah kan, kita berjumpa dengan orang toksik ni, bagi macam-macam idea, tapi semua tolak. Habis kau diam je lah. Kan? Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tetapkan sempadan. Kena ada sedikit border untuk pastikan diri kita tak termasuk dalam hari ini dunia orang-orang toksik. Maknanya, kita tak terpengaruh.

Ibarat contohlah, jadilah seperti ikan di lautan. Walaupun bertahun ikan tu berenang dalam lautan yang masin, tapi tetap isinya manis. Wah, kan? Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Ada individu yang terpaksa berada dalam perhubungan rakan sekerja yang bersifat toksik kerana mereka kurang percaya pada diri mereka sendiri dan rasa diri mereka sentiasa betul. So, orang-orang yang macam ni kadang-kadang kita dah nasihatkan, tapi tak nak dengar, kadang-kadang keras kepala, kan? So, perlu adanya border yang hari ini mengelakkan diri kita termasuk di kalangan mereka-mereka yang berfikiran negatif dan toksik. Ha, kan itu. Yang ketiga, tuan-tuan puan-puan, rahmati Allah sekalian, elakkan sikap normalisasi. Ha, ini yang kadang-kadang saya selalu tegur dekat social media. Kadang-kadang ada di antara

akan menjahanamkan masyarakat kita pada masa akan datang. Itu yang kita tak nak. Dan akhir sekali, tuan dan puan, teruskan hidup. Anggapkan mereka tak ada dalam hidup kita. Macam mana tu? Maknanya

0: penting kita tahu hara tujuan kita, kita tahu apa kita buat, dan kita atur kehidupan kita dengan kehidupan yang lebih sempurna. Jumpa saya lagi kembali bersama Fadil Samin dalam segmen Jalan Minda di Radio Melaka FM, pasti mempesona.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Malam Bunga-Bunga Cinta bersama DJ Ain setiap Jumaat 9.30 malam. #satukanjiwa.

ME63, komitmen nasional perkukuh keutuhan negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1,000,000 dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NAZA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

0: habis periuk nasi mereka dikacau ni.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijek siap dapat ugutan bunuh tau.
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini pukul 12.15 tengah hari. Ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

Lock FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Jaga, jaga.

Radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan assalamualaikum, selamat malam. 9.16 minit malam ketika ini anda kembali lagi bertemankan Ain sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okay, terima kasih untuk anda yang sedang mendengarkan kami. Yang mana tengah drive tu, hati-hati memandu. Yang mana tengah dengarkan sambil-sambil berehat, selamat berehat. Yang mana tengah bekerja juga macam Ain sekarang ni, selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik mungkin, okay? Apapun, terus setia mendengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12.30 malam. Pastinya untuk di negeri Melaka dan juga negeri sempadan, anda boleh dengarkanlah Melaka FM menerusi frekuensi kami 102.3 MHz. Dan juga untuk anda yang berada di luar negeri Melaka ataupun di luar negeri sempadan Melaka, anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Anda boleh muat turun sahaja RTM Click di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Okay, sekarang ni juga Ain baru je live dekat live TikTok Melaka FM ni. Antaranya yang ada dekat TikTok, ha, cepat komen guys, Ain nak bacakan nama semuanya. Kita ada Raja Teluk, ha, salam kenal Kak, salam kenal juga eh. Banyak juga nama-nama baru malam ni, terima kasih. Jangan lupa ikuti kesemua media sosial rasmi Melaka FM, khasnya dekat TikTok ni ya. Kita nak road tu 140,000 pengikut ni. Lagi kita ada Hanif, hai Ain, hai juga. Kita ada Kak G dari Pokok Sena Kedah. Cik Jeff, RTM Click senang, mudah dan percuma. Betul tu. Kita ada Sahibi Putra Udin. Kita ada Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Kita ada Cik Azman Daud, terima kasih, selamat bertugas katanya. Juga kita ada Zahar, terima kasih brother love. Kita ada Kak Syah Dizzy dari Dungun Terengganu. Afiq kata ni check dari Alok Star. Itu dia, ramai juga orang Kedah dalam ni eh. Zahibi Putra pun dari Sungai Petani Kedah. Kita ada Wan Ismail Azizi. Juga kita ada ramai lagi lah dekat sini. Hanif Datuk Suhaimi pun ada. Kita ada Muhammad, terima kasih. Ramai juga yang baru tekan button follow ni, thank you so much. Yang baru mengikuti kita, auto anda menjadi sayap-sayap Melaka FM. Okay, apapun untuk malam ini, kejap lagi 9.30 malam, seperti biasa setiap hari Jumaat, kita ada segmen Malam Bunga-Bunga Cinta. Dan pastinya untuk topik pada malam ini, semalam bersempena dengan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, diperingati setiap tahun 10 September 2026. Jadi malam ni kita nak berkongsilah dengan anda supaya malam ni menjadi satu peringatan kecil lah untuk kita semua eh. Kadang-kadang orang yang nampak paling ceria itulah sebenarnya sedang melalui hari yang paling susah. Kadang-kadang satu pertanyaan sederhana, simple je kita tanya, kau okey tak? Ada apa masalah ke? Kadang-kadang dengan soalan yang sesimpel itu mampu merubah hari seseorang. Jadi malam ni kita nak berbicara sedikit lah tentang Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yang diperingati setiap tahun untuk memperkukuh kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pencegahan dan juga keperluan menyediakan sokongan yang berterusan kepada individu yang memerlukan. Yang pastinya untuk tema tahun ni eh, ubah tanggapan, bina harapan. Ini menekankan kepentingan mengubah persepsi terhadap isu kesihatan mental, menghapuskan stigma dan juga meningkatkan kefahaman masyarakat. Jadi sama-sama malam ni kita memainkan peranan dalam membina persekitaran yang kondusif, selamat dan juga menyokong agar setiap individu itu berasa dihargai. Sebabnya sekarang kan, dululah orang kata mata pedang tu lebih tajam kan. Sekarang ni kita bergerak dengan seiring dengan kemajuan teknologi, kita menggunakan media sosial. Kadang-kadang bila kita menaip tu pun boleh memberikan tekanan perasaan kepada mereka yang membacanya. Komen-komen kita tu lebih tajam daripada mata pedang dan lidah kita pun lebih tajam daripada pedang. Jadi hargai, orang kata hargailah orang di sekeliling kita. Sama-samalah kita menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Yang penting kena jaga perkataan kita.
Okey, apa pun, kejap lagi kita jumpa dalam Malam Bunga-Bunga Cinta 9.30 malam. Let's go. I'm belanja sebuah lagu daripada kumpulan Slam, Jika Kau Rasa Getarnya, khas untuk anda.

Yang melakukan FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesanakan 9.35 minit malam ketika ini. Pastinya kita dah pun bersama-sama dalam malam bunga-bunga cinta. Hangingnya malam menyatukan jiwa. Dan malam ni kita nak bersembang tentang kasih sayang, tentang insan yang kita sayang dan tentang betapa berharganya kehadiran seseorang itu dalam kehidupan kita. Dan juga bersempena dengan semalam 10 September 2026 merupakan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Dan biarlah malam ni menjadi satu peringatan kecil untuk kita semua. Kadang-kadang orang yang nampak paling ceria itu sebenarnya banyak menyimpan masalah. Kadang-kadang dengan satu pertanyaan sederhana, kau okey tak hari ni? Ada apa pun masalah ke? Kalau ada, mehlah cerita dengan aku. Itu pun mungkin dah cukup membuatkan seseorang itu berasa yang ada lagi yang masih peduli. Jadi malam ni kita nak mengungsikanlah, berkongsi bahawasanya kasih sayang itu sangat bermakna. Penghargaan itu sangat bermakna. Kalau ada antara kita yang mungkin kita dah lama tak tanya khabar, ada ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, rakan sekerja kita yang mungkin dah lama dah kita tak tanya khabar mereka kan? Mungkin malam ni masa yang terbaik untuk kita mencari mereka. Kerana cinta bukan sekadar bunga dan kata-kata manis. Cinta juga tentang hadir, mendengar dan tidak membiarkan seseorang itu menghadapi masalah seorang diri. Jadi untuk anda yang mungkin sedang melalui fasa yang sukar, percayalah anda sangat berharga. Anda disayangi dan anda tak perlu menghadapi seorang diri. Dan pasti malam ni ada ramai yang akan bersama dengan kita semua kan? Setiap daripada kita menyimpan masalah yang berbeza. Setiap daripada kita menyimpan perjuangan yang berbeza. Jadi antara kita sesama manusia, sama-samalah kita berbuat baik, berkata baik-baik. Dan kalau ada antara mereka yang ingin menjadikan kita ini sebagai bahu untuk mereka bersandar, sudilah menerimanya. Dan pastinya malam ni kita akan berkongsi tentang kasih sayang bersempena dengan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Dan mungkin kalau anda juga pernah berada di titik terendah, pernah mengalami tekanan yang sebegitu, jika anda sudi nak berkongsi dengan Ayam malam ini dalam malam bunga-bunga cinta, Ayam bukakan ruang untuk anda. Wasabi Ayam di talian 010-806-1023. Semoga dengan cerita anda mampu membangkitkan hati mereka yang mendengarnya. Let's go, kita lain sebuah lagu daripada The Massive, Jangan Menyerah, khas untuk anda.

yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka, akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

Yang Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Malam bunga-bunga cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. Masih lagi bertemankan Ain di sini. Dan pastinya malam ini istimewa. Kita ingin berkongsi tentang rasa kasih sayang, rasa dihargai sempena dengan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2026. Kadang-kadang kan kita cuma perlukan seseorang yang sudi mendengar kita je. Pernah tak kita cuba nak bercerita dengan orang tentang apa yang kita rasa, tapi belum sempat kita habis cerita, belum sempat kita habis cakap, kita dah dengar dah orang kata, alah jangan fikir sangat, biasalah tu, orang lain lagi susah, alah kau kena kuat. Mungkin niat orang tu baik kan, tapi kadang-kadang ayat-ayat tu boleh membuatkan seseorang rasa bahawasanya emosi mereka itu tidak valid ataupun tidak difahami. Sebenarnya bila seseorang datang dan berkata dekat kita, yang contohlah dia datang dekat kita, dia kata, weh aku tak okey lah hari ni, kau sudi tak nak dengar cerita aku? Tak semestinya yang mereka itu inginkan nasihat ataupun penyelesaian. Tetapi kadang-kadang mereka mencari orang yang sudi mendengar cerita mereka. Jadi kalau ada antara kita yang datang berjumpa dengan kita nak kongsi masalah, kita jadilah pendengar yang baik. Kita boleh mula dengan terima kasih sebab kau sudi nak cerita dengan aku. Ataupun mungkin kita boleh kata, aku mungkin tak faham kau, tapi aku sudi dengar cerita kau, okey? Dan kalau seseorang itu berkongsi bahawasanya mereka terfikir untuk mencederakan diri ataupun nak menamatkan riwayat hidup, jangan anggap ianya sekadar mahukan perhatian ataupun sekadar bergurau. Kita ambil serius, kita dengarkan dengan tenang apa sahaja yang dia nak luahkan. Kita tanyakan secara terus dan penuh empati. Sebabnya kita bimbang tentang keselamatan mereka. Jadi setiap tahun kita menyambut Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2026 setiap 10 September. Jadi jangan biarkan ia berlalu begitu sahaja. Jadikan ianya sebagai satu pendidikan. Jangan biarkan mereka bersendirian. Bantu mereka untuk dapatkan bantuan kecemasan dan sokongan orang profesional. Mungkin mereka mencari kita untuk berkongsi cerita. Kita tahu kita bukan pakar profesional. Kita bukan pakar psikologi. Tapi kita menjadilah pendengar yang baik. Dan malam ni I nak kita sama-sama fikirkan, adakah kita ni benar-benar dengar perkongsian masalah pasangan kita, ahli keluarga kita, rakan sekerja kita, ataupun mungkin kita ni hanya terlalu sibuk untuk mencari jawapan sampai terlupa bahawa sebenarnya mereka ini perlukan sokongan dan mereka perlu untuk difahami. Malam ni juga Ain ada dapat beberapa perkongsian daripada rakan-rakan pendengar kita ni. Sekejap lagi Ain kongsikan bersama dengan anda, okey? Dan mungkin ada antara kita yang pernah bergelut dengan masalah kesihatan mental. Kalau anda sudi nak berkongsi cerita dengan Ain, semoga cerita itu menjadi salah satu asbab untuk mereka yang mendengarkan di luar sana yang mungkin sedang bergelut juga dengan pelbagai masalah kesihatan mental. Semoga ianya dapat

penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Laka FM.

Ya, malam bunga-bunga cinta heningnya malam menyatukan jiwa. 10:17 malam ketika ini. Selamat malam untuk semua. Semua masih lagi okey ke tu? Anda masih lagi berteman Kenain dekat sini, insyaAllah. Sehingga pukul 12:30 malam nanti. Okey, dan pastinya untuk malam bunga-bunga cinta pada malam ini, I nak bukakan ruang dan juga peluang untuk anda lah bersempena dengan hari semalam 10 September 2026 merupakan hari pencegahan bunuh diri sedunia. Dan pastinya kita bukan nak memperingati hari itu sahaja, tapi setiap hari sebenarnya kita kena mengajar dan juga mendidik diri kita untuk sama-sama menghargai antara satu sama lain. Bercakap tentang diri kita sendiri kan, kadang-kadang kita ni sangat-sangat pandai menjaga hati orang lain, tapi kita terlupa untuk menjaga hati kita sendiri. Hari ini kita dah tanya ke diri kita, macam mana keadaan hari kita hari ini? Aku rasa macam tak ada siapa pun yang peduli pasal aku. Kehadiran aku ni agak-agak ada tak orang yang hargai? Sebenarnya banyak pertanyaan yang akan muncul dalam diri kita sendiri. Lagi-lagi kalau waktu malam ataupun waktu kita bersendirian, pasti kita akan bertanya soalan-soalan yang sedemikian rupa. Walau apa saja pertanyaan yang muncul dalam fikiran kita, tak apa, it's okay. Biarkan sahaja diri kita bertanya-tanya. Tak apa kalau kita penat hari ini. Tak apa kalau kita masih lagi belum dapat jawapannya. Tak apa kalau kita perlukan rehat ataupun ruang. Tak mengapa juga kalau kita nak mencari seseorang untuk kita bercerita masalah ataupun isi hati kita. Sebab kita kan manusia biasa. Tapi sama-samalah kita bercerita dengan Allah. Allah senantiasa ada bersama dengan hamba-hambanya. Dan kalau kita nak bercerita dengan seseorang pula, mungkin kita boleh cari seseorang yang betul-betul boleh memahami kita. Dan andai kata ada seseorang yang datang kepada kita nak bercerita masalah dia, dengarlah dan jadilah pendengar yang baik. Apapun, untuk kita menjaga diri sebenarnya bukanlah bermaksud kita selfish ataupun pentingkan diri sendiri. Sebenarnya membawa maksud kita ni mengiktiraf diri kita sangat berharga juga. Jadi sama-sama kita menjaga keselamatan diri dan nyawa. Sebab itu adalah prinsip asas yang sangat penting dalam makasid syariah.

0: bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan tepat pukul 10.36 minit malam. Pastinya anda masih lagi bertemankan Ain dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Okay, sebelum Ain nak berkongsikan perkongsian yang ada dekat Wasabi Melaka FM bersempena dengan Malam Bunga-Bunga Cinta ni, Ain nak kongsikan juga dengan anda yang mana jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 yang akan berlangsung pada hari esok 12 September pukul 9 malam di TV2. Dan pastinya anda boleh datang beramai-ramai ke Auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri 9, yang mana ada 12 bintang yang akan menghiburkan kita pada hari esok. Pastinya Adik Marisha Naila mewakili Negeri Melaka. Kemudian kita ada Adik Sofia Adilia mewakili Kuala Lumpur, Irene mewakili Negeri Selangor, Dia Kalisha mewakili Negeri Johor, Aryan mewakili Negeri Sembilan, dan kita ada Adik Naufa mewakili Negeri Kelantan, Adik Dia mewakili Negeri Terengganu, Kisha mewakili Pahang, Inara Hazel mewakili Negeri Perlis, Adik Reza mewakili Negeri Kedah, Akila Mugni mewakili Negeri Perak, dan juga pastinya kita ada Adik Melissa Rose mewakili Pulau Pinang. Jadi ada 12 bintang, satu pentas, satu impian. Jadi esok adik-adik kita ni akan menyinar, akan mempertaruhkan vokal dan juga gayanya masing-masing. Dan pastinya esok temanya drama dan juga emosi. Jadi sama-sama kita saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sekali lagi pada hari esok pukul 9 malam, anda boleh tonton di TV2 dan juga pastinya anda boleh datang ramai-ramai ke Auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri 9. Okey, baik, pastinya di jam ini saya nak bacakan perkongsian bersempena dengan Malam Bunga-Bunga Cinta. Semalam kita baru sahaja menyambut hari memperingati bunuh diri sedunia. Jadi pastinya malam ni malam untuk kita memperingati, menghargai dan juga menyebarkan kasih sayang kepada setiap insan yang bergelar manusia. Jadi kiriman daripada Zaki. Zaki pun menonton juga dekat TikTok ni. Okey, katanya Assalamualaikum Ain dan juga semua sahabat Melaka FM. Waalaikumsalam. Sedikit perkongsian pada malam ini. Kadang-kadang kan orang yang paling banyak tersenyum itu sebenarnya sedang menyimpan kesedihan yang paling dalam. Dia ketawa bersama dengan kita. Dia selalu kata, aku okey je. Tapi bila sorang-sorang, hanya Allah je yang tahu betapa beratnya hati yang sedang dia bawa. Dan kita jangan pernah menganggap orang yang diam itu tiada masalah. Mungkin dia sudah terlalu penat untuk bercerita. Jangan pernah anggap orang yang menangis itu lemah. Mungkin air mata itulah satu-satunya cara untuk hatinya melepaskan segalanya yang telah lama dipendam. Dan kalau kita bertemu dengan seseorang yang sedang melalui waktu sukar, jangan pernah kita tambah lukanya dengan kata-kata yang menyakitkan. Sama-sama kita hulurkan perhatian, kita dengarkan cerita mereka dan katakan, aku ada kalau kau perlukan seseorang. Jadi Zaki kata kepada sesiapa yang mungkin sedang berjuang dalam diam, jangan pernah putus asa, okey? Hari yang berat ini tak akan kekal selamanya. Carilah orang yang dipercayai untuk berkongsi dan jangan takut untuk meminta pertolongan apabila beban itu terasa terlalu berat. Semoga Allah tenangkan hati yang sedang gelisah. Semoga Allah kuatkan mereka yang sedang berjuang dalam diam. Dan semoga Allah gantikan setiap air mata dengan kebahagiaan serta ketenangan. Kita mungkin tidak mampu menyelesaikan semua masalah orang, tapi kita mampu membuatkan seseorang itu merasakan yang dia tidak perlu menghadapi masalah itu seorang diri.
salam ikhlas daripada Zaki. Terima kasih Zaki untuk kata-kata yang penuh bermakna ini. Dan apapun untuk anda yang mungkin nak berkongsi kata-kata ataupun nak berkongsi cerita anda, boleh kongsi terus bersama dengan Ain di talian Wasabi Melaka FM 010-806-1023. Dan pastinya kalau kita memerlukan sokongan emosi, anda boleh menghubungi Befrienders di talian 03-7627-2929. Okey, menyediakan sokongan secara percuma dan setiap 24 jam lah setiap hari. Dan pastinya anda boleh hubungi talian Hill 15555 untuk sokongan krisis kesihatan mental. Baik, malam ini kita akan teruskan lagi malam bunga-bunga cinta kita dengan sebuah lagu daripada Puteri Dahlia dan juga Zaki Amani, Aku Ada. Melaki FM senantiasa ada bersama dengan anda.

kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur.

Ya, malam bunga-bunga cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. Kita menghampiri pukul 11 malam dan macam biasalah tepat pukul 11 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan pastinya untuk jam berikutnya, Ain akan keudarakan lagi perkongsian daripada rakan-rakan pendengar kita ni bersempena dengan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Jadi malam ni sama-samalah kita mengenang kembali, mengingati kembali, adakah kita ini sudah menjadi manusia yang terbaik? Adakah bila orang memerlukan kita untuk mendengar cerita mereka, adakah kita menjadi pendengar yang terbaik? Jadi apapun, sama-sama kita bermuhasabah diri dan semoga kita menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Okey, apapun dekat TikTok, terima kasih banyak. Kita ada Kak Nurul Haisah Ismail. Kak Nurul Haisah okey ke tu? Jangan risau, Melaka FM senantiasa ada bersama dengan Kak Nurul Haisah dan juga semualah pendengar-pendengar Melaka FM, okey? Kita ada Kak Haji Abadi Angkara. Kita ada Cik Jeff, terima kasih. Ahmad Rusidi dari negara seberang Indonesia. Kita ada Amir Nine Shop dan ramai lagi dekat sini. Terima kasih banyak, okey? TikTok crew, Kak Aisyah Humaira pun ada. Kak Ija pun ada juga dekat sini. Terima kasih banyak. Apapun, di jam berikutnya nanti, Ain akan keudarakan sekali lagi perkongsian daripada pendengar-pendengar kita. Apapun, terus setia bersama dengan Melaka FM. Kita nak layan sebuah lagu daripada Apex Tajudin, Luka Ini.

0: Datuk Sri Fadlina Sidik berkata, langkah berkenaan penting bagi memastikan kekayaan budaya Sabah dapat difahami dan dihayati semua, sekaligus memperkukuh semangat persahabatan, perpaduan dan kekuatan Malaysia. Ini pula mengenai penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250 ribu usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baru yang memanfaatkan 34 ribu usahawan.
1: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagikan kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga bulan, hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya. Contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31 ribu orang usahawan Tekun.
0: Steven Sim Chee Keong. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig antara Tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026-2035. Ia bagi memastikan golongan tersebut tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khusus untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Radio Televisyen Malaysia RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Usaha tersebut bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswan Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Panduan itu penting bagi memastikan penggunaan teknologi tersebut selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat.
2: Berbeza bangsa dan budaya.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: habis periuk nasib mereka kacau ni.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijek siap dapat ugutan bunuh tau.
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini pukul 12.15 tengah hari. Ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Yamalki FM Radio nombor 1 Orang Melaka. 11.20 minit malam ketika ini. Assalamualaikum, selamat malam. Anda masih lagi bertemankan Ain pastinya untuk malam bunga-bunga cinta. Ini jam yang terakhir Ain menemani anda. Dan pastinya untuk malam ini kita nak bersembang santai je sebenarnya. Dan juga kita nak mendekati, orang kata, satu topik yang sangat penting sebenarnya. Sebabnya kita semua insan bergelar manusia. Dan kita tak tahu ada antara kita yang sedang berperang dengan masalah dan tekanan perasaan masing-masing. Dan semalam 10 September 2026 merupakan hari memperingati Hari Bunuh Diri Sedunia. Jadi sama-samalah kita memperingati hari ini sebagai satu simbol untuk kita menghargai mereka di luar sana. Jadi hari pencegahan bunuh diri ini sebenarnya sangat penting untuk tujuan mendidik kita sebagai masyarakat untuk tidak terlalu memikirkan diri kita sendiri. Sebabnya di luar sana kita tidak mengetahui siapakah yang berpura-pura okey, walaupun nyatanya dalam fikiran mereka penuh onak dan duri. Baik, malam ini Ain ada perkongsian daripada rakan kita namanya Carl. Katanya assalamualaikum dan selamat malam untuk Ain dan juga Syed Melaka FM. Saya Carl, tadi ada dengar tentang topik dekat radio sempena Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yang disambut semalam 10 September 2026. Kita semua sedang melalui sesuatu yang mungkin orang lain tak nampak. Ada yang sedang diduga dengan kehidupan, hari-harinya penuh dengan masalah yang datang tanpa henti. Ada yang sedang diduga dengan masalah kewangan, duit yang tidak pernah cukup, hutang yang mengejar dan tanggungjawab yang semakin banyak. Ada juga yang sedang diduga dengan masalah cinta, mencintai seseorang yang tidak mampu dimiliki, kehilangan seseorang yang masih disayangi atau terpaksa melepaskan walaupun hati belum bersedia. Dan mungkin ada anak-anak muda di luar sana yang mungkin sedang diduga dengan masalah pelajaran, takut gagal, takut mengecewakan keluarga. Sedangkan di bahu anak-anak kita ni sudah diletak begitu banyak harapan. Kadang-kadang kita melihat seseorang dengan mata kasar kita je. Kita nampak, oh dia nampak okey je tu. Tapi kita tak pernah tahu berapa banyak peperangan yang sedang dia sembunyikan di sebalik senyuman. Sebab tu kalau kita jadi orang, jangan terlalu cepat menghukum. Jangan terlalu mudah berkata-kata. Mungkin seseorang tu dah menyimpan terlalu lama masalah itu dan mungkin dah menjadi terlalu lama dia menjadi kuat. Jadi kalau kita sedang melalui salah satu daripada masalah ini, ingatlah ujian kita mungkin berbeza daripada orang lain, tapi perasaan penat itu tetap manusiawi. Tak mengapa untuk kita berhenti seketika. Tak mengapa untuk kita menangis. Dan tak mengapa kalau kita perlukan pertolongan. Jangan pendam semuanya seorang diri tau. Sebabnya kadang-kadang yang seseorang itu perlukan bukanlah nasihat yang panjang, tapi seseorang itu yang sanggup duduk di sebelah dan berkata, aku ada. Aku boleh dengar cerita engkau. Dan ketahuilah yang kita ini tak perlu menjadi ataupun tak perlu melalui semuanya seorang diri. Dan
kalau nak diikutkan pelbagai bantuan kerajaan dan juga NGO yang menyediakan talian bantuan, kaunseling dan sokongan untuk anda yang berdepan dengan masalah tekanan emosi ataupun masalah kehidupan. Antaranya kita ada talian Heal dan juga Befriendus. Dan Carl kongsikan juga, katanya meminta pertolongan bukan tanda kita lemah. Kadang-kadang meminta pertolongan adalah keberanian untuk kita terus memilih untuk terus hidup. Jangan pendam seorang diri. Masih ada yang sudi mendengar. Masih ada yang mahu membantu. Dan semestinya masih ada harapan. Terima kasih Carl berkongsi kata-kata yang memberikan semangat untuk kita semua yang mendengarnya pada malam ini. Apapun, ada banyak lagi perkongsian yang Ain akan bacakan selepas ini. Perkongsian daripada rakan-rakan kita bersempena dengan semalam 10 September 2026. Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Jadi sama-sama kita menjadi pendengar yang baik. Sama-sama kita menjadi manusia yang senantiasa menjaga kata-kata dan juga menghormati antara satu sama lain.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Ya, malam bunga-bunga cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. Baik, sebagian terakhir ni, saya nak bacakan satu perkongsian daripada rakan kita ni. Okey, Cik Jam yang juga menonton dekat live TikTok Melaka FM. Okey, katanya Assalamualaikum Ain. Dan juga salam keceriaan diiringi alunan syahdu . Dan juga tak lupalah untuk sihat-sihat Melaka FM. Semoga semuanya senantiasa ceria, terhibur dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersempena dengan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, marilah kita sama-sama mengingati bahawa dalam menghadapi kemurungan, tekanan dan pelbagai ujian kehidupan, jangan biarkan diri untuk terus bersendirian dalam kesedihan. Hadapilah setiap ujian dengan tenang, sedikit demi sedikit dan selangkah demi selangkah. Jangan takut untuk berkongsi apa yang dirasai bersama dengan insan yang dipercayai. Mendapatkan bantuan bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, tanda bahawa kita masih mahu berjuang untuk kehidupan. Di samping mendapatkan bantuan dan sokongan daripada mereka yang memahami, kita berdoa juga kepada Allah dengan sabar dan penuh pengharapan. Semoga Allah menenteramkan hati kita semua, menguatkan jiwa kita, melapangkan dada dan juga memberikan kekuatan untuk terus melangkah menjalani kehidupan dengan lebih baik. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Jika hari ini kita rasa berat, mungkin esok Allah akan hadirkan sebuah sinar yang tidak pernah kita sangka. Ada pantun juga daripada Jeff ni. Katanya, pergi ke taman memetik selasih, singgah sebentar di tepi perigi. Jika terasa berat dan pedih, carilah teman, jangan sendiri. Tepat pukul 11.43 minit malam, kita dah pun berada di penghujung segmen Malam Bunga-Bunga Cinta. Sepanjang beberapa jam ni, kita bersembang tentang satu perkara yang sangat penting. Mungkin ada antara kita yang menganggap ianya biasa sahaja, tetapi inilah pendidikan kesihatan mental yang perlu kita letakkan sebagai yang utama dalam kalangan masyarakat kita. Jadi malam ni kita mungkin dah dengarkan tentang satu sebab untuk kita terus bertahan, tentang kepentingan menjadi seseorang yang sudi mendengar, tentang memberi ruang kepada hati kita untuk bercakap dan memahami diri kita sendiri. Jadi semalam 10 September 2026 merupakan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Tapi, mesej untuk kita jaga kehidupan, jaga hati, jaga satu sama lain ni bukan hanya pada hari semalam, tetapi untuk setiap hari. Mungkin dengan satu mesej, satu panggilan, satu pelukan ataupun satu pertanyaan yang betul-betul ikhlas daripada hati kita, ataupun kita boleh menjadi seseorang yang boleh berada di sisi seseorang yang memerlukan. Kita mungkin boleh belajar senantiasa bercakap dengan orang yang memerlukan. Aku ada dekat sini, aku boleh dengar segala cerita kau. Dan mungkin kepada anda yang sedang mendengarkan saat ini, anda mungkin sedang melalui fasa-fasa yang sukar. Ain nak anda tahu bahawasanya yang kita tak perlu menyelesaikan semuanya pada hari ini tau. InsyaAllah waktu itu masih panjang. Kita tak perlu berpura-pura kuat setiap masa. Kalau kita rasa sedih, kita luahkan saja. Sekarang ni kita berada pada zaman teknologi.
Kalau kita melihat ada antara rakan-rakan kita ataupun termasuk diri kita sendiri yang nak meluahkan, kadang-kadang cara kita meluahkan itu berbeza. Kadang-kadang kita mencari orang yang berhadapan dengan kita, dan kadang-kadang cara kita meluahkan ialah secara terus di media sosial. Jadi kita, setiap daripada kita pasti ada media sosial, kan? Jadi andai kata kita berhadapan dengan rakan-rakan kita yang mungkin mengalami masalah, mereka meluahkan di status WhatsApp ataupun di mana-mana platform media sosial, let it be. Biarkan sahaja mereka meluahkan. Mungkin itu sahaja cara yang ada untuk mereka menenangkan diri mereka. Dan apapun, kita sebagai pengguna media sosial, gunakanlah perkataan yang baik. Kalau tiada apa nak komen, tiada apa nak cakap, lebih baik kita diam. Kerana kata-kata kita ni, komen-komen kita yang ada dekat media sosial ni, boleh memberikan kesan kepada mereka yang membacanya. Kalau komen bagus, alhamdulillah. Tapi kalau komen yang sebaliknya, mungkin akan menambahkan beban mereka dan juga akan menambahkan tekanan perasaan mereka. Jadi sama-samalah kita menjadi manusia yang senantiasa ada bersama dengan yang lain, menghargai antara satu sama lain, dan juga pastinya kita kena menghormati antara satu sama lain. Dan pastinya kalau di Malaysia, jika anda memerlukan sokongan emosi, anda boleh hubungi Befrienders di talian 03-7627-2929 yang menyediakan sokongan secara percuma, sulit dan 24 jam setiap hari. Anda juga boleh hubungi talian HEAL 15555 untuk sokongan krisis kesihatan mental. Jadi setakat ini sahaja Ayu menemani hari anda. Dan pastinya ada satu lagi kata-kata yang Ayu nak kongsikan bersama dengan kita semua. Kita tak pernah tahu betapa besarnya makna satu bentuk kasih sayang yang kecil kepada seseorang yang sedang melalui hari yang sukar. Jadi sama-sama kita jaga diri, kita jaga kita, bertanya khabarlah dengan orang yang kita sayang. Dan jangan lupa diri kita sendiri pun, kita kena selalu berterima kasih, okey? Sayangi diri, sayangi semuanya. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Esok anda akan ditemani rakan setugas Ain, DJ Cikgu Murni, bermula pukul 6 pagi sehingga 12 tengah hari. Kemudian 12 tengah hari sehingga 6 petang, Ain akan ke udara menemani anda. Dan juga di sebelah petang sehingga malam, 6 petang sehingga 12 tengah malam, anda akan ditemani rakan setugas Ain, DJ Fas. Jadi terus bersama kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Ain tinggalkan anda dengan sebuah lagu, nyanyian Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, jaga diri, bye-bye.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Persembahan Dev Gapsi dengan Cinta Sakti memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasirul FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Mama AJ Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan semua pendengar Nasional FM. Nanti kita bersama-sama 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Burhantu segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Sabtu 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Bagaimana kesihatan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, semuanya berada dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan hari ini saya doakan anda bertambah sehat. Yang sakit akan bertambah sehat. Yang sehat akan terus kekal sehat. Yang tak baik akan jadi baik. Yang gagal akan jadi berjaya. Mudah-mudahan. Kita kena ingat selalu bahawa kejayaan bukan kunci kebahagiaan. Bukan. Kebahagiaan adalah kunci kejayaan yang sebenarnya. Jadi jika kita suka apa yang kita lakukan, insyaAllah kita akan berjaya. Dan untuk pertemuan Nasional Game Burhantu hari Sabtu hari ini, anda berteman dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil geng-geng burhantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa, jangan lupakan Nasional FM. Jangan-jangan, kerana kami sentiasa di hati. Di hati anda, di hati saya, di hati semua insan yang berada di Malaysia, juga di seantero dunia. Nasional Game Burhantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita dengarkan, ataupun sambil saya berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan. Kerana kami akan kongsikan apa saja, tetapi perkongsian kami itu adalah yang benar-benar berlaku, yang benar-benar sahih saja. Yang tak sahih, saya tak nak kongsikan. Jadi begitu juga dengan anda. Anda kongsikan perkara yang sahih saja. Jangan kongsikan perkara yang anda tidak tahu, yang tak sahih. Terima saja berita, terus kongsikan. Jangan begitu. Siasat dahulu. Okey, geng-geng berhantu dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, jom kita berhibur untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Burhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

Ribu petir hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, Terengganu di Dungun, Kemaman, Marang dan juga Hulu Terengganu. Pahang pula di Kuantan, Pekan, Rompin, Bera, Marang dan juga Jerantut. Selangor melibatkan daerah Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat. Seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar, Sarawak di Muka, Sibu, Bintulu, Kapit, Sarike, Limbang, di Sabah pula di Tawau, Kalabakan, pedalaman di Sandakan, Tongod, Petulupit, Paitan dan juga termasuklah Labuk dan juga Sugut. Pantai Barat di Ranau, Papar, Penampang, Putatan dan juga Kota Kinabalu termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang sedang memandu juga dalam keadaan hujan kan, jadi berhati-hati dalam keadaan hujan ni. Fokusnya kena 200%, bukan lagi 100%. Jangan laju-laju dalam keadaan hujan. Kalau tak hujan pun jangan laju. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Susah sangat kena ikut. Tak susah kan, sebab peraturan diadakan untuk mendisiplinkan kita. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya, saya sendiri percaya dan saya percaya anda juga percaya bahawa kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan yang melibatkan kemalangan maut. Jadi tolonglah pemandu-pemandu Malaysia, kita bertanggungjawab. Bila kita memandu tu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Geng-geng berhantu, mana anda semua? Mana anda semua? Tidur awal ke? Alamak, dia betul. Jangan tidur awal lah. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bisa antara dunia boleh ya. Cik Burger dan juga rakan-rakan melaporkan diri bersama dengan saya, Napi Jali Noor Saril Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Jadi Dah Wahidah juga terus hadir. Adika Vagran lapor geng GBH. Ita Chot, Abang JJ Kemas, Bida dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Nordiana Nordin Miri Sarawak, Anak Anton dari Kudat Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey, sejuk-sejuk, cari kopi O panas-panas. Lin Roslinda, Princess Sue, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Muhammad Faisal Mustafa dari JB, Muhammad Yusof Terengganu, Intan Hamid juga terus hadir. Albiana Rosiliana, Siapa lagi? Nenek Ani Faiz 46 hadir dari Pahang menghala ke Kuala Lumpur, Luncur. Okey, mantap, kasih hon. Nur Azila Aru Arminang, kita ada Zaid Zuraini juga dari Temerloh Pahang, Razak Balangi, Siapa lagi? Syah Putera Mesing Johor. Ramai jugalah yang yang telah pun melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa terutamanya, Dat Ray Juhas Mizi Abdullah hadir dari Puchong, Ramli Lee Pasu Omar Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Masa Saleh juga hadir dari Tawau. Terima kasih yang hadir. Jadi yang hadir terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Persembahan kumpulan May dengan Darah Perjuangan membawa kita ke 12.45 minit tengah malam yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Sabtu 12 September 2026. Baik, hari ini hari Sabtu, ada apa hari ini? Bermulanya hari ini 12 September hari ini ada hari terbuka Parlimen 2026 yang terus menjadi platform penting untuk mendekatkan golongan belia, terutamanya dengan institusi demokrasi negara, sekaligus memberikan pendedahan secara langsung mengenai proses perbahasan dan juga fungsi parlimen. Dan program yang berlangsung pada 12 dan 13 September ini akan memberikan peluang kepada golongan muda memahami dengan lebih dekat sistem demokrasi serta peranan institusi parlimen. Dan penglibatan golongan muda amat penting kerana mereka bukan sekadar pemimpin masa depan, malah turut mempunyai peranan pada masa kini dan juga perlu diberi ruang serta pengalaman dan juga memahami perjalanan institusi demokrasi. Jadi untuk anda, bukan saja golongan muda, semua golongan sebenarnya jemput datang beramai-ramai ke Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Ramai yang tak tahu bagaimana proses parlimen berlangsung selalu, kan? Ramai yang tak ada peluang nak masuk parlimen. Inilah peluangnya. Nak tengok Dewan Rakyat macam mana, Dewan Negara macam mana, perjalanan prosesnya macam mana. Anda kena tahu bahawa ini negara kita, negara demokrasi. Dan kita menjalankan sistem demokrasi, kita kena tahu bagaimana perjalanan parlimen itu sendiri. Sebab anda yang memilih ahli parlimen di tempat anda. Jadi anda kena tahu. Jom datang ramai-ramai. 12 bermulanya hari ini, 12 September sehingga esok, ya. Macam-macam acara ada kat sana sebenarnya. Nak jumpa Yang di-Pertua Dewan Negara, nak jumpa ahli-ahli parlimen, insyaAllah ada di sana. Dan Hari Terbuka Parlimen Malaysia juga merupakan antara usaha merakyatkan institusi dengan membuka ruang lah kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia, bangsa dan juga agama untuk melihat sendiri perjalanan sistem demokrasi negara. Geng-geng Buruhantu, mana anda semua? Muhammad Muhaimin melaporkan diri. Razak Balangi juga ada. Kita ada Mak Subhi dari Sungai Petani, Kedah. Lagi siapa? Ramlah Din juga turut bersama-sama. Budak lawa yang mistik. Dia kata luncur sampai ke pagi. Khatijah Syari dari Gerik hadir. Dan Tari dan juga Mas Merah, itu antara yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana geng-geng TikTok saya? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM? Geng-geng Buruhantu, jom sama-sama meriahkan live TikTok Nasional FM sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Terus berbuat baik dalam hidup ya. Kita buat kebaikan walaupun orang tak nampak, tapi jangan risaulah. Walaupun orang tak tahu, jangan risau. Tak apa, biarkan. Allah tahu. Allah Maha Melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruslah berbuat baik. Jangan kita mengharapkan balasan dari orang yang pernah kita berbuat baik eh. Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain Allah hantar kepada kita untuk membalas segala kebaikan yang kita pernah lakukan. Jadi terus buat baik ya, geng-geng berhantu. Jangan buat jahat. Buat jahat jangan sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Ada yang bertanya dengan saya, betul ke kos Haji Muassasah bagi tahun depan dikekalkan? Betul. Yelah, kita faham kos barangan, kos perkhidmatan terus meningkat. Bukan saja di Malaysia, malah di Arab Saudi juga kan. Jadi pengekalan kos Haji Muassasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian tabung haji, meskipun kos barangan dan juga perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli memaklumkan dekat sini pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah. Selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan, penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan

secara berterusan termasuklah tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan tabung haji. Dan ada 25 syur ataupun cadangan daripada RCI sebenarnya, dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini juga yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada akta tabung haji saja kan. Jadi kos haji untuk tahun depan, meskipun barangan meningkat, perkhidmatan meningkat, bukan saja di Malaysia, di Arab Saudi, di mana-mana saja, namun ianya masih lagi dikekalkan untuk kos haji muasasah bagi tahun depan. Tahun depan bila tu? 1448 Hijrah 2027. Okey, semua okey. Yang ibu hantu Azlan Abdul Wahid melaporkan diri bersama dengan saya Nobita Alan Burger Geni Drive Blok Pinang. Kita ada anak Anton, Karamel Latif, Faisal JB, Roslan dari Pasir Gudang, Cik Lan, okey Cik Lan ya. Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Aizan Zek, ada Maisara Junaida Ilyas, Afiki 92, Izan, Lady Hedang, Wati 77, Tiger Aini, Puteri Lilin, Noraini, Nojiz, Nurul Aini 86, Ita Chot, Diamond 85, Ita Iris, Jaja 83, Mawar Putih, Mawar Jingga, Nolia Ramli, Dihana, Sobihi, Muhammad Rusli Seli, Wan Baling, Nur Azila. Ramai lagi lah yang ada tu lah. Rohani katanya dalam perjalanan Ipoh ke Kuantan. Ada juga B katanya, Aid Zamani dari Bagan Lalang. Safa Marwah Selangor hadir. Mantap semua yang hadir menerusi live. Kita tolong tepi-tepi like, kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih turbo lah. Hujung-hujung minggu ni dia kasih banyak sikit tepi like tu. Jimmy Black Ants juga turut bersama-sama. Wowo Nil Sungkai hadir. Wowo Nil Sungkai. Okey, hujung-hujung minggu ni saya percaya hari ini hari Sabtu, ramai yang menjadikan hari ini sebagai hari yang sangat-sangat penting dalam hidup mereka, yang mana bujang bertemu dengan jodohnya. Jadi saya mewakili keluarga Nasional FM dan juga rakyat Malaysia mengucapkan selamat pengantin baru kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga ikatan perkahwinan ini kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Tahniah di atas ikatan suci ini. Moga cinta anda berdua sentiasa mekar. Jadi selamat menempuh hidup yang baru. Semoga bahagia dan ceria selalu. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga mengumpulkan anda berdua dalam sebuah kebaikan. Okey, bintang 98D. Ada juga yang baru selepas malam berinai katanya. Oh, cantik inai itu kan. Senyum-senyum je malam berinai. Jadi tahniah untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia, sudah diinai-inaikan. Lagu untuk pengantin-pengantin kita raikan sama-sama. Moga mereka terus kekal bahagia ketika cinta telah pun bersemi.

paduan suara Asia Bosley dan juga Abijit. Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga Anan Baski, Zarasa Jumlun, membawa kita ke satu 25 minit pagi waktu ini. Dengar lagu Hindustan semua bergolik-golik, terbayang menari dekat Kashmir dengan pasangan masing-masing. Terbayang tak salah, berangan tak salah. Kadang-kadang bayangan itulah yang membuatkan kita gembira kan, walaupun dikala hati kita tengah sedih, tiba-tiba kita boleh membayangkan perkara seumpama itu, hati kita menjadi sejuk, je relax, tenang kan. Alhamdulillah, ramai yang terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, insyaAllah. Saya percaya geng keburu hantu takkan tidur. Takkan tidur punya. Percayalah, yang tidur pun sekejap lagi akan bangkit, akan bangun apabila mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, teman berteman hari Sabtu, hujung minggu yang berbahagia. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Lembaga Tabung Haji terutamanya, bagi memperkenalkan pelan persediaan haji seruan istita'ah ataupun berkemampuan bagi membantu rakyat Malaysia membuat persediaan menunaikan ibadah haji secara lebih sistematik, mudah dan juga lancar. Dan inisiatif itu sebenarnya memberi fokus kepada apa? Kepada usaha menggalakkan pendeposit, memulakan persediaan lebih awal, menyimpan secara konsisten serta membuat persediaan rapi supaya dapat menunaikan haji dalam tempoh yang lebih munasabah. Dan pelan berkenaan menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran haji sedia ada dengan pendekatan lebih sistematik dan juga dinamik tanpa menjejaskan prinsip first come first serve. Jadi mulai 1 Januari 2029 giliran haji disusun semula secara sistematik dan juga automatik berdasarkan tarikh pendaftaran serta pencapaian baki simpanan minimum. Jadi pendeposit layak secara automatik dalam giliran haji apabila baki simpanan mencapai minimum RM15,000. Kalau dulu kita nak tunggu giliran kita, kita daftar hari ni, tunggu tengok-tengok giliran kita 20, 50, 20, 60, entah hidup lagi entah tidak kan. Mudah-mudahan kita semua panjang usia kan, mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng buruh hantu semua okey. Abdul Razak Ramli, Zulkifli Jamaluddin, Awi Baling, Nizam Great Pulau Pinang, Wang Spawi, Razak Black melaporkan diri bersama dengan Syaisu, My Heart, Nur Pinang, ada Ina, Uda, Uda Atis, Mr. I, Zarina Ina, Suhailan Nizam, Ketupat Palas, SK Mar, Fadilah Ahmad, Meng juga bersama-sama, Nazri Yahya, Ahmad Nurul Amdi, Cik Dah, Awana, Si Omel, ada Joe, lagi siapa lagi? Haji Lepas 189, Musliana Mustafa, Azaz Noor, Aikas Muhammad Yahya, lagi. Saya suka keudarakan nama-nama anda sebagai tanda penghargaan saya kepada semua pendengar. Tapi mana yang terlepas pandang tu, jangan salahkan saya ya. Minta maaf lah. Azrina Ahmad juga katanya hadir. Juhaimi, dari Manjung, Juhaimi. Juhaimi dan juga adiknya Mizi. Izan Muah hadir. Orang Muah, okey orang Muah. Asam pedas Muah macam mana? Habain Burger 7E Baling Kedah. Lagi. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan kepada anda dari jam 12 malam tadi kan. Dan kini tibalah masanya, ramai yang katanya tak sabar-sabar lagi bang, saya nak menangis tepi bujuk katil ni. Biar betul nak menangis tepi bujuk katil. Yalah, saya berikan. Kini tiba masanya kita layan pula lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang memberikan kata orang tu banyak kenangan dalam hidup kita. Kenangan manis pahit yang mendewasakan kita, yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kenangan manis sebagai pengubat rasa sakit, kenangan manis sebagai pengubat diri kita di kala kita sedih, kita tersenyum manja. Dan kenangan pahit juga jangan terlalu dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allah Allahyarham Haji Spin dan juga Siti Nordiana, melalui lagunya Resepi Berkasih.
nak masak pun ada, nak berkasih pun ada resepi tau. Jangan kata nak masak, nak berkasih pun kena ada resepi dia. Kena ada adunannya.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya.

sebuah lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega, dengan lagunya Suara Cinta, membawa kita ke 1.55 minit pagi. Kita nak ucap syabas dan tahniah kepada peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda keselamatan negara, abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda pada waktu ini, MPV-MPV se-Malaysia, mereka yang jaga sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak ya. Saya mewakili rakyat Malaysia tau. Ucap terima kasih. Dan ketika anda meronda tu, bukan saja nak ronda keselamatan, keselamatan diri anda juga diutamakan. Ingat bahawa anda meronda dekat keluarga, dekat rumah sedang menanti anda dengan penuh debaran. Dia mahu anda pergi kerja selamat, meronda dalam keadaan selamat, pulang pun dalam keadaan selamat. Terima kasih banyak-banyak. Ya, di lautan juga kita ada peronda tau. Siapa kata dekat laut tak ada peronda? Selain daripada dekat darat yang jaga sempadan-sempadan negara, yang mengawal keselamatan negara, di samudera negara kita, sebab negara kita ni adalah negara yang sebuah negara maritim. Kita ada laut yang luas, lebih 650 km persegi, 650,000 km persegi tau. Kita ada Laut China Selatan, kita ada Selat Melaka, Laut Sulu. Semuanya bergantung kepada rondaan-rondaan demi mengekang jenayah di lautan ya. Dan syabas juga agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM yang telah pun menjalankan kira-kira 720,000 pemeriksaan, 161,000 penggeledahan dan juga menahan 4,401 individu sejak 2023 hinggalah pada saat ini dalam usaha sebenarnya membenteras pelbagai jenayah rentas sempadan di perairan negara. Nah, perkara itu dinyatakan oleh Ketua Penolong Pengarah Cawangan Keselamatan Persempadanan dan juga Pendataan Bahagian Keselamatan dan juga Pengawasan Maritim APMM Komander Muhammad Khairul Azhar Ishak yang menyatakan ancaman utama yang ditangani agensi itu ialah penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga kemasukan pendatang tanpa izin. Dan berdasarkan rekod sepanjang 21 tahun kewujudan APMM, ancaman utamanya adalah penangkapan ikan secara haram oleh sama ada nelayan tempatan yang tiada lesen dan juga tidak memahami peraturan serta nelayan asing. Itu antara tugas-tugas Maritim Malaysia. Selain daripada penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga pelbagai jenayah lagi yang ditangani oleh Maritim Malaysia. Dan kalau kita lihat kan, sebelum penubuhan Maritim Malaysia, jenayah di lautan agak tinggi juga, 48%. Dan sejak penubuhan Maritim Malaysia sehingga kini, jenayah di lautan kurang daripada 3%. Betapa berkesannya penubuhan agensi penguasaan Maritim Malaysia pada tahun pada 15 Februari 2005. Okey, geng-geng berhantu, Azhar Jaafar saya nampak melaburkan diri bersama dengan saya dari Kuala Terengganu ya. Ada Usop Sungai Petani juga, Karim Hamid, Manda Izzat, Yus YMC masih lagi pegang sepana. Yus, biar betul Yus waktu-waktu begini. Okey, okey, okey, siapkanlah kerja tu eh. Abis Shah dan juga SM Iskandar yang sedang meronda pada waktu ini, selamat meronda. Lavender Girl, Mikael, kita ada Siti, Zahara, Ayub, Murni, Saad, Shamira, Emma, Erina katanya hari ini birthday dia. Dia suruh saya nyanyikan lagu birthday. Saya kalau nyanyi kan, nanti takut apa tahu. Takut hujan lebat bertambah lebat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, Cik Nini, Nur Jijan, Nur Elin, Ati Azuriati, Haji Azmi, Siti Fatima, Bunga April, Virginia Vanessa. Kita ada Restoran Syafiq, Zamzawawi, ada Wan, ada Muhammad Taufik, Abang Lori sedang luncur pada waktu ini, melayan jam katanya. Biar jam dekat luar, jangan jam dalam hati kita. Kero Anwar, Puteri Delisha, Nur Ati, kita ada Syamsul Virgo, Siti Saliha, Junaida Kamarin, Puteri Nora Kaliza juga, Nadira Nista Leo nak buat nasi lemak, Mizi 85, Zaila Rose, Manai FC, Mohd Fairuz, Matahari, ada Minah juga, Minah RR.
Mina RR. Zul the Red Warrior QC Pro 2 turut hadir. Kisah alam geng, geng-geng Pro 2 semua. But SB Abang Lori masuk pam-pam-pam. Abang Zai pendengar dari Brunei, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom terus layan lagi dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM.

lagu jutaan Eddie Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata. Tiada lagi lagu rindu. Kita sebut pasal rindu ni kan. Rindu ni satu perkataan yang nampak macam ringan je kan. Betul, nampak macam ringan bila diungkapkan. Tapi percayalah, tapi hakikatnya ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggung rindu. Ucap senang je, saya rindu. Tapi berat di hati, berat di jiwa bila kita menanggung rindu. 2.25 minit pagi waktu ini. Apa beza Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia? Kita kena ingat lagi 4 hari lagi kita nak menyambut Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Hari Merdeka kita sambut pada 31 Ogos 1957. Memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British. Tetapi Hari Malaysia juga hari yang sangat penting untuk negara kita. 16 September 1963 memperingati pembentukan Malaysia melalui penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada ketika itu. Namun malangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Jadi dua tarikh, dua sejarah, satu Malaysia. Dan semoga kita terus menghargai sejarah kita, memperkukuhkan perpaduan dan juga menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam jiwa kita. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Jangan disimpan jalur gemilang tu, kibarkan terus kalau boleh sepanjang tahun. Di mana? Di rumah kita. Di mana lagi? Di premis perniagaan, di kereta, di lori, bas. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi? Belum lagi. Ramai yang belum sampai destinasi. Memandu berjam-jam. Berehatlah. Carilah, kata orang tu, kalau tak mengantuk pun carilah kopi O. Carilah apa dekat kawasan rehat dan rawat kan. Tapi kalau mengantuk, tidur. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Lagi, Paman Ujang juga turut bersama-sama dengan saya. Mantap Paman Ujang. Duh Cahaya dari Perlis, Mai Syita, Hairul Nizam, ada Ita, ada Pian 94, Budak Felda, Sang Ruminan Empire. Kita ada Zaketin juga baru bangun tidur katanya. Semah Meon, Suhana Anga, Jun JR, Rukiah 65. Siapa lagi? Kita ada Syah, Siti Khalijah, Zam 67, Yong Izzah, Farif Hakimi, Azri Ida, Aina Wanzai, Wagina, Zuleika, Ashifah, Fizah 81, Norma Dayana, Lina Adam, Bunga Kebangsaan, Zima Paris. Mantap semua. Terima kasihlah yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih padu, kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi. Farid Abdullah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita layan pula lagu ini, lagu daripada komposernya Sari Amri, Haida dengan Hajat. Ini lagu tahun bila? Tahun 1994. Ali Ojisan juga melaporkan diri. Hadir di... Dah habis kerja. Okey, selamat pulang.

lagu ini cukup syahdu. Ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Oh, sangat-sangat perik bila berpisah, dipaksa berpisah. Berpisah dikhianati, berpisah kerana kerana dilukai sakit. Tapi berpisah kerana terpaksa berpisah itu lebih menyakitkan. Jadi kita lepaskanlah 1,000 dendam, 1,000 cinta demi jutaan ketenangan, kata orang tu kan. Walaupun sakit, walaupun sukar, kita maafkanlah. Bukan kerana apa, bukan kerana untuk dia ataupun mereka, tetapi untuk meraih ketenangan dan juga meraih sebuah kebahagiaan. 2:55 pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang selalu melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Banyak lagi lagu-lagu, berbaki kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi tau. Jadi jangan tidur dulu, kita teman-berteman. Siapa tidur kena denda. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Belanjawan 2027 yang dijangka akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan di Parlimen pada Oktober nanti. Dan ramai lagi mengharapkan satu belanjawan yang memberikan sesuatu yang terbaiklah untuk rakyat. Tapi sebenarnya sesiapa pun, baik pemimpin, baik siapa pun, baik kita, kita tak mampu nak puaskan hati semua orang. Kadang-kadang bila kita bagi sesuatu tu, ada saja yang tak kena kan. Begitu juga dengan pemimpin. Pemimpin pun pening kepala tau. Berikan anda yang terbaik, ada je komplainnya, ada je kurangnya kan. Tapi percayalah, sesuatu yang difikirkan oleh kerajaan telah pun diambil kira dari segi ataupun pelbagai sudut pertimbangan yang terbaik. Dan belanjawan 2027 perlu memberikan pada saya lah, perlu memberikan penekanan kepada usaha meningkatkan pendapatan dan juga kuasa beli golongan miskin bandar, di samping meneruskan bantuan bersasar sebagai jaringan keselamatan sosial jangka pendek. Dan tekanan yang dihadapi golongan miskin bandar terutamanya perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Kerana apa? Kerana keperluan setiap individu dan keluarga berbeza lah, termasuklah dari segi kos hara hidup. Lagi apa dia, akses kepada perkhidmatan, perkhidmatan asas terutamanya, dan juga peluang meningkatkan taraf hidup. Ok, semua ok, mantap, semua ok, semua tak tidur lagi, alhamdulillah. Ada yang berbangun tidur, ada yang tengah makan waktu ini, tengah menjamu selera. Selamat makan, selamat menjamu selera. Yang tengah berniaga, selamat berniaga tau. Selamat berniaga, toke-toke warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Geng-geng burger saya, mana geng-geng burger saya se-Malaysia? Semua okey, geng-geng burger. Ucup, terima kasih Ucup dari Pro 2 Tinted. Sarima Rus memberikan salam. Ada, kita ada pemburu, kita ada Kamariah Yulan, Mat Yusri, Chef Zack dari Nilai, Zainuddin, Zimo Paris, Alangsu, Normala Abdul Hamid. Ada siapa lagi? Entahlah, hanya yang satu, Abang Seringgit 2, Intern Abdul Kadir, Ishal Naznin. Ada Zenu juga, Mus Hayati Ahmad, Mus Firah. Kita ada Rezeki Allah, Mat Fadli On, Azlina Mansur, Abil Farhan, Lir 1182, Mizan Tol Bentong. Katanya dekat Tol Bentong tu ada 6 lorong bang, semuanya layan GBH. Oh mantap, sampai pukul 6 pagi. Abang Long Awang dari Bintulu, Azu, Ina Ina, Wawani. Kita ada Noliana, Hasmira juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi, siapa lagi? Zalina Tasib, Noli Halim, salam hadir dari Besut, Besut Terengganu. Saya suka pergi Besut tau. Sebab apa? Dekat Besut ada pantai penarik. Saya suka duduk dekat pantai penarik tu. Selain daripada memandang laut, saya layan ikan celup tepung. Apple Tin, kita salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi berhibur. Ini dia Datuk Zianazin ataupun Datuk G, kita panggil. Dulu kita panggil Kak G kan, Datuk G lah sekarang. Lagu dan diri cipta Sari Amri. Zianazin dengan Putus Terpaksa. Ini pun lagu putus terpaksa tu. Dah putus terpaksa lagi. Okay, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

penciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Ringo Ero dengan lagunya Haruskah Kita Berpisah. Tidak, tidak, tidak harus. Sebab saya dengan anda akan berpisah pukul 6 pagi saja. Ya, boleh ya. Tapi itulah, dalam hidup ini kita kena terima. Banyak perkara kita kena terima. Ada perkara yang tidak mahu ianya berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Betul. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah. Kita memang tak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Jadi siapa kita untuk menentang takdirnya? Siapakah kita? Dan kalau kita terpaksa melalui perkara itu, sekurang-kurangnya ia dapat melatih kita, melatih dan juga mengajar kita tentang redha. Jadi maka kita lalui je lah, walaupun ianya terpaksa. 3.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang baru bangun. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ada yang mengatakan begitu. Tapi percayalah, bunga yang kita dapat tu pun tak sama dengan bunga yang sebelum ini kan. Tak sama. Kumbang pun tak sama. Ada yang kata negeri Melaka dilanda hujan pada waktu ini. Ya betul, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan antara negeri-negeri lain yang diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang, iaitu di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Pokok Sena, Pendang, Kubang Pasu, Yan, Kota Star dan juga Kuala Muda, seluruh negeri Pulau Pinang, Pahang, di Bera, Rompin, Kuantan, Pekan dan juga Maran, Selangor, di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, seluruh negeri Sembilan, negeri Melaka juga tadi saya dah sebut, Johor, Tangkat dan juga Muar, Sarawak, di Kapit, Miri, Beluru, Marudi dan juga Subis, termasuklah di Sabah, di Kudat, Pitas dan Kota Marudu, Sandakan, Paitan, Telupit, Labuk dan Sugut, Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud, Tuaran dan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nasnat katanya Melaka hujan lebat. Ya, Junaidah Kamarin katanya, betul bang, hujan dah turun ni. Sejuk kan, berkat bandel baru hadir GBH, mantap luncur. Kita juga ada Aizat Pengambil Cinta, Juwita Nordin, Sisalin, Remy 78, Zai Wangi, siapa lagi, Mama Mira, Arji dari Muka Sarawak, Mala Acid, Balasid Miri, Aini 67, Ina 1075, Kasut Dah Buruk, Abang Lori kita, Jamila Ahmad, Kemboja Putih, Fuzia Ahmad, Nur Aina, Norina Ina, Iris Chome, Syahnan, Syahnun Abdul Rashid, Azifika. Terima kasih banyak-banyak lah yang sanggup bersengkang mata bersama-sama dengan saya. Ada yang bersengkang mata sebab terpaksa kan, kena kerja, kena bertugas. Tapi ada juga yang tak bekerja, tak bertugas, duduk kat rumah pun tak boleh nak tidur ni. Ina 92, antaranya yang tak boleh nak tidur. Ada yang tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi untuk mencari rezeki. Carilah rezeki itu. Saya doakan semoga rezeki yang dapat adalah rezeki yang berkat. Keberkatan itu yang kita mahukan. Kita mahukan rezeki yang berkat supaya ianya membawa kedamaian dalam diri kita dan juga keluarga kita. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita hentikan seketika menangis tepi bujuk katil, boleh ya? Sebab kita berikan laluan seketika untuk koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Semuanya lagu kenangan anda, percayalah. Anda dengar aja, oh teringat, teringat waktu kecil dulu, teringat waktu remaja, teringat waktu anak dara, waktu tengah bujang, tengah solo, tengah jatuh cinta, cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam cinta lagi. Teringat main tepi sawah, teringat panjat pokok, teringat terjun parit, terjun sungai dengan kawan-kawan. Apapun, selamat pagi untuk anda. Jadi terus layan, terus luncur, bertemankan Nasional Geburuan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Khair Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan secara langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

komposernya adalah Manan Ngan. Allah yarham JJ bersama dengan lagunya Kau Yang Tersendiri. Tapi saya percaya game berhantu dan juga saya tidak menyendiri. Sebab apa? Sebab kita terus teman berteman, insyaAllah terus sampai pukul 6 pagi nanti ya. Walau apa pun yang kita hadapi ketika ini, kenalah sabar. Ada yang dah menangis tepi bujur katil dah tu. Sabar, sabar, sabar, timbul kenangan kan. Tapi kalau sabar pun, kerana sabar juga boleh membuatkan kita kita terluka tau. Kadang-kadang kita sering terluka kerana setia. Kita sering kecewa juga kerana rindu kan. Kita sering menangis kerana sayang. Kita terpaksa lepaskan kerana melepaskan adalah jalan yang terbaik demi sebuah kebahagiaan mudah-mudahan. Kadang-kadang perpisahan juga membawa kebahagiaan. Mungkin kita tak rasa, tak rasa pada hari itu. Tapi di masa akan datang, kita akan rasa kebahagiaan itu. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima. Untuk pertemuan hari Sabtu hari ini 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang baru bangun tu, selamat pagi untuk anda. Bangun terus cari National FM. Oh mantap. Itu yang saya nak tu. Terus cari geng buruh hantu. Tapi rupa-rupanya dia jadi geng buruh merpati. Baik, kita berhati-hatilah dengan sindiket pekerjaan di atas talian tau. Ramai yang tertipu, ramai yang diperdagangkan kan. Sindiket penipuan tawaran pekerjaan dalam talian tidak wujud. Juga dipercayai menyasarkan warga China tumpah susulan penahanan tiga lelaki warga negara itu dalam sebuan di dua premis berasingan di kawasan Melaka Raya Rabu lepas. Timbalan Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Superintenden Azrul Muhammad menyatakan ketiga-tiga lelaki berusia antara 29 hingga 37 tahun itu ditahan dalam sebuah serbuan pada 12 tengah hari oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka bersama-sama dengan Bahagian Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Daerah IPK di Melaka Tengah. Banyak lagi lah penipuan atas talian. Banyak menjanjikan gaji yang besar, macam-macam lagi yang dijanjikan. Semuanya janji bulan dengan bintang.

kan, dekat kawasan rumah. Tapi ramai yang memilih kerja sekarang ni. Ramai yang memilih kerja. Semuanya nak kerja gaji besar. Itu yang masalahnya tu kan. Fisabilillah, selamat bertugas untuk anda. Ada Ana Musab, Andi 83, Cik Ayu Comel, Jun JR yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azhar, Farhana, Dia, kita ada Ikhwan, Sis Erna, Adrian Amin, Sutrahatai, Azizan Ashraf, Yati 5075. Kita juga ada Azizan Ashraf, Ajis Ajib 77, Manja, Fiza Riza, Masda Abdullah, Abang Latif, Azliza Baha, Dia Wawa, Zila Dawud, Alias Sweet, siapa lagi? Emma Chomel, Azman Cik Hassan, Rino Hara, Mariana, Rukijah, kita ada juga Masura, Amak Yi dari Ampang, Ejen White Gluta Horse, Syaz Muhammad Badrul, juga hadir menerusi Nasional Kemburu Hantu, termasuklah Ibi Hashim. Beribu lagi kita sambung. Tadi kita dah layan koleksi 80-an, kita sambung kembali Menangis Tapi Bujur Katil dengan lagu ini. Sebelum itu, seperti biasalah, waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu daripada persembahan Rob Kumar Raton, 7 Men Rap Diktahir. Ramai, saya tahu ramai yang minatkan lagu ini, ramai yang berhati Bollywood. Terus layan Kemburu Hantu.

PR Bumi Putera Rockers menerusi lagunya dari Sinar Mata, membawa kita ke 4.33 minit pagi waktu ini. Kita sebagai rakyat Malaysia kena peka muat turun kandungan dekat media sosial. Bukan saja media sosial, bukan saja kita, tetapi kita mengharapkan juga penerbit-penerbit drama, penerbit-penerbit filem kan, dia sensitiviti terhadap aspek agama, terutamanya melibatkan agama Islam, aspek agama, akhlak dan juga sensitiviti masyarakat Islam kita. Dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga menyeru semua pihak yang terlibat dalam penghasilan karya filem dan juga televisyen supaya merujuk garis panduan penapisan kandungan bahan-bahan penyiaran berunsur Islam, khususnya bagi kandungan yang menyentuh perkara berkaitan agama dan juga nilai Islam. Ketua Pengarah JAKIM Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi katanya dekat sini, jabatan itu mengambil serius kandungan media yang mempunyai pengaruh besar dalam menyampaikan mesej serta membentuk nilai dalam masyarakat, khususnya yang melibatkan aspek agama, akhlak dan juga sensitiviti masyarakat Islam. Dengan sehubungan dengan itu, pihak JAKIM telah pun mengadakan pertemuan dengan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, bagi membincangkan usaha, inisiatif dan juga pendekatan yang boleh dilaksanakan, memastikan kandungan yang dihasilkan mengambil kira nilai agama, akidah, syariah, akhlak serta sensitiviti masyarakat di Malaysia. Betul, masyarakat di Malaysia kena peka lah, terutamanya kita juga, bukan saja penerbit-penerbit filem, drama dan sebagainya, tapi kita juga kena peka terhadap perkara itu. Sekarang zaman media sosial tau, zaman media sosial ni ramai yang muat turun perkara-perkara yang boleh menyentuh soal agama kita, akhlak, apa lagi yang boleh menyentuh lah sensitiviti bagi masyarakat Islam terutamanya. Jadi kena berhati-hati selalu. Surina memberikan salam. Waalaikumsalam. Ain dari Dungun, terima kasih yang terus bersama-sama dengan saya. Ada Ziu, ada Ain, ada Acu Niza, Zulaika Azurin hadir dengan kerang, sambal kerang bang. Okey. Ibu Ayah Arah 77, ada Hai, ada Murni, Mama Said, Isa-Isa, ada Pio Sungai Pandan, Tok Mami 74, Meli Bidadari Hati. Kita ada Yarak Boys, driver lori TPC. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Oh, kasih luncur lagi, kasih laju lagi tepi line-nya, boleh tahan dekat live TikTok waktu ini. Rohalizam Yam memberikan salam. Waalaikumsalam. Semua okey lagi, alhamdulillah. Ada yang dah siap kuih pun katanya. Dah siap bang, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Tapi siap kuih tu, ada tak air mata tu jatuh ke dalam tepung? Jangan sampai air mata terkenangkan kenangan, tiba-tiba meleleh, air mata jatuh ke tepung kuih tu, rasa lain je hari ini, rasa masin je. Pak Yus memberikan salam. Kelang Pening dah sampai, alhamdulillah dah sampai ke destinasi. Terima kasih banyak-banyak kepada pemandu-pemandu Malaysia yang ikut peraturan. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Anda memang orang yang hebat. Siapa yang ikut peraturan itu adalah orang yang hebat. Siapa yang langgar peraturan, orang itu pada saya ianya bukan satu bukan insan yang hebat lah. Siapa yang ikut peraturan itu adalah insan yang hebat. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Baiduri, persembahan daripada Macro Hayu. Ditakdir kita bersama. Kita sememangnya ditakdir untuk bersama, bersama-sama dengan Nasrul Nagim Burhan tu, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili

Spring dengan Cempaka di Rembulan. Lagu yang sangat syahdu sebenarnya. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kepada rindu yang tidak berpenghujung. Dan bila orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini, pada awalnya kita akan menangis sepuas-puasnya. Tangisan kita itu akan digantikan dengan rasa sedih selepas itu. Dan bila perasaan sedih itu berlalu, apa yang tinggal akan hadirlah rasa rindu. Dan pada waktu itulah sebenarnya baru kita kenal erti menanggung rindu yang tidak berpenghujung. Sakit tau. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM walau di mana jua anda berada. Pagi ini kita susun langkah kita kerana setiap langkah kita ada tujuan dia. Setiap nafas yang kita hirup itu ada kehidupannya. Setiap harapan di pagi ini ada kepastiannya. Dan setiap doa itu pasti ada jawapannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Jadi kita selesaikan satu persatu perkara itu. Selesaikan dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di jalur takdir kita sendiri. Ha? Semua okey, geng-geng berhantu. Ramai yang masih lagi okey. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, ramai yang teman saya. Geng-geng berhantu ini sangat-sangat sporting. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Labuan adalah 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.51. Kuantan Pahang 5.53. Kota Baru Kelantan 5.54. Manakala di selatan tanah air, di Johor Bahru, Johor 5.50. Bandar Melaka 5.56. Seremban Negeri 9.57. Shah Alam Selangor 5.58. Kita tinjau di sebelah utara pula, di Ipoh Perak, tepat jam 6 pagi nanti. Manakala Johor Bahru Penang, Alustar Kedah, Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, di awal pagi ini kita doa sama-sama. Sebelum subuh ni kita doa sama-sama segala kebaikan yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 5.15 minit pagi seperti biasa, jangan lupa kita dengarkan raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Ria Husolihin, Session 17 Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan

disampaikannya oleh oleh yang berbahagia Ustaz Cik Wan Mansur, riwayat teladan bahagian yang kedua tajuknya ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Mantap semua. Semua okey? Nak berhibur lagi tentunya di jam yang terakhir. Tapi sebelum itu, terima kasih Herman MBU melaporkan diri. Ada Ikin, ada Lin, ada Mizi Idris. Ini pilot darat ni, Mizi Idris ni. Kasih horn satu kali. Pom pom pom. Mrs. Wario juga selamat bertugas. Ha? Selamat bertugas Wario. Siti Khalijah juga masih okey lagi. Alhamdulillah. Cik Mas katanya okey je baru bangun tidur. Oh Cik Mas, mimpi apa Cik Mas? Ada yang baru bangun tidur mimpi indah, alhamdulillah syukur. Ada juga yang mimpi ngeri tau. Itulah siapa suruh tidur tak cuci kaki. Yang kali cuci kaki, orang tua-tua dulu dah pesan dah, tidur cuci kaki, tidur mengigau dan sebagainya. Yang baru bangun pagi itu kita ucap syukur sebenarnya. Ucap syukur masih lagi dia beri nafas di muka bumi Allah untuk kita lakukan kebaikan tau. Dia beri nafas bukan untuk lakukan kejahatan, kebaikan. Kita lakukan kebaikan, kita lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud mendalam dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan saya mengharapkan lagu-lagu itu juga dapat menghiburkan anda di jam yang terakhir. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan yang memberikan ketenangan. Mungkin ada di sepanjang malam, ada yang resah je jiwa dia, ada yang resah, tak tenang je hatinya. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam terakhir ini dapat sedikit mengubat keresahan itu. Dan lagu-lagu yang di jam yang terakhir tentunya banyak lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam. Seperti lagu ini, lagu daripada Syed Amran, ciptaan Syed Amran, lirik oleh Azida NS. Persembahan Iklim dengan Mahligai Seribu Mimpi. Terus dengar Nasional Keburuhan tu sampai pukul 6 pagi. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Sayang Alif. Luncur terus.

0: Nabi Ibrahim alaihissalam bagi tahu apa tadi, wa annaha qi'an, dalam syurga ni Allah sengaja biarkan kawasan-kawasan tertentu yang memang qi'an, tanahnya dibiarkan kosong, dan kitalah yang akan kena tanam di dalam syurga dengan zikir. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal zikir. Bila kita baca hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas pada min dubur salat, selepas pada salat, Nabi buat apa? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Nabi without fail tak pernah tinggal, melainkan mesti Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir dengan zikir ni. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita apa dah? Ajar kita melalui hadis ni bahawa sesungguhnya betapa hebatnya zikir yang kita sebutkan, yang kita lafazkan di atas dunia ni, Allah gantikan dengan apa? Tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ingat ke tak ingat? Sampai kat mana dah? Saya tanya tuan-tuan macam biasalah. Saya tanya, saya jawab. Nah, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu kita telah sampai kepada cerita Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh satu watak. Nah, apabila Nabi Musa diperangi oleh Firaun, setelah mana Nabi Musa menang dengan ahli sihir itu. Nah, maka tekanan, pressure kepada Firaun ni sangat-sangat hebat. Firaun memulakan dengan apa? Memulakan dengan membunuh ahli sihir itu sendiri. Ahli sihir yang kita maksudkan itu siapa? Influencer kepada Firaun. Sebab mereka ada banyak follower. Mereka ada pengaruh. Kalau mereka yang terpengaruh ni, mereka yang beriman kepada Nabi Musa, sekiranya dibiarkan oleh Firaun, mereka akan bawa follower-follower mereka sekali akan beriman dengan Nabi Musa AS. Maka tindakan cepat diambil oleh Firaun. Buat apa? Bunuh mereka. Semua sekali ahli sihir, ajma'in. Semuanya dibunuh oleh Firaun. Nak tunjukkan kepada kita, ahli sihir tak kuat mana pun. Dan sihir yang dimaksudkan bukan sihir yang boleh santau orang pi hantar daripada jauh tu, boleh mati tu orang tu, bukan sihir tu. Sihir yang dimaksudkan adalah magician. Itu zaman Nabi Musa AS. Walaupun tuan-tuan duduk kata, tapi dekat piramid kalau pergi sekarang, di antara sihir yang terkuat orang duk buang jin apa semua tu dekat mana? Dekat piramid lah, kan? Dan itu riwayat yang kita boleh pakai. Sebab kalau tuan-tuan tengok, kebanyakan memang mereka buang area-area tu. Sebab tu kalau pergi ke sana, bahaya bawa kanak-kanak. Nah, kena ada pedinding. Tapi yang kita nak cerita, yang ni bukan cerita zaman zaman sekarang. Ni cerita zaman Firaun. Nah, zaman Firaun, mereka yang memiliki ramai follower, ramai pengikut mereka pada waktu tu adalah ahli sihir. Maka tindakan diambil oleh Firaun. Maka lepas itu Firaun buat apa? Firaun tekan lagi Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana mereka menekan Bani Israel sehingga Nabi Musa yang bersama dengan Bani Israel itu, dan Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa pun rasa tak berapa nak suka sangat, tak berapa nak selesa. Dan orang yang paling tak selesa sekali adalah orang tua. Sebab apa kata mereka? Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sebelum engkau datang kami dah kena seksa lama dah dengan Firaun. Lepas engkau datang kami pun kena seksa juga. Sama aja. Baik, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita golongan yang paling tak puas hati dengan Nabi Musa di kalangan Bani Israel yang cuba menyelamat, di kalangan Bani Israel yang cuba diselamatkan oleh Nabi Musa AS adalah orang-orang tua, senior. Senior kata apa? Sebelum hang hidup, sebelum hang datang kat sini, kami dah kena seksa. Dan engkau datang memberikan harapan. Harapan ialah apa? sebelum-sebelum dijumpa Fir'aun, sal Bani Israel, bebaskan Bani Israel. Tetapi apa yang jadi sekarang? Ba'da an ta'tiyana, selepas pada engkau datang kepada kami pun sama aja, kami tak ada terima apa-apa perubahan. Dulu pun kami kena seksa, sekarang ni pun kami kena seksa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita betapa Allah memberikan ujian kepada ahli Firaun. Tuan-tuan, kalau kita baca ayat Quran, kalau tuan-tuan tengok surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ni antara surah yang terbanyak yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel dan Firaun. Dan sebelum mana yang kita nyatakan sebelum ni, Nabi Musa diutuskan kepada berapa kaum tuan-tuan? Kepada berapa kaum? Kepada dua kaum. Saya tanya lupa dah ni. Minum semut kah? Yang pertama kepada kaum Bani Israel, yang kedua kepada kaum Fir'aun. Maka Nabi Musa, kelebihan ataupun kelainan Nabi Musa ni, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa, loading kerja Nabi Musa ni lebih. Sebab itu Nabi Musa di kalangan Nabi yang diletakkan di bawah Ulul Azmi. Bila kerja lebih, ujian lebih. Sebab ujian yang pertama dia hadap Fir'aun dan orang-orang Fir'aun. Ujian yang kedua nanti adalah selamat pada Fir'aun, dia tak selamat pula pada Bani Israel yang dia nak selamatkan Bani Israel. Di antara mission utama Nabi Musa AS nak selamatkan Bani Israel, rupanya Nabi Musa yang tak selamat dengan Bani Israel. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka apabila Nabi Musa berada bersama dengan Bani Israel di Mesir dan penentangan dilakukan secara terang-terangan oleh Fir'aun terhadap Nabi Musa, tapi satu benda yang Fir'aun tak buat kepada Nabi Musa, bunuh Nabi Musa, tak. Sebab apa? Kita dah cerita itu, seorang pemuda min ali Fir'aun, di kalangan ahli keluarga Fir'aun, orang terdekat Fir'aun, mempertikaikan Fir'aun, takkan engkau nak bunuh mamat ni Musa ni, semata-mata dia sembah Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyatakan dia tembah Tuhan yang satu. Adakah kerana semata-mata dia menyatakan dia sembah Tuhan yang satu, engkau nak bunuh dia wahai Firaun? Apa barang? Maksud dia reason yang tak reasonable, yang tak masuk akal. Maka Firaun membiarkan Nabi Musa AS. Sebab tu kita nyatakan Firaun membiarkan Nabi Musa ni berapa lama? 40 tahun. Nah, 40 tahun. Dan Fir'aun yang sama bukanlah Fir'aun yang kejar Nabi Musa nanti. Sebab itu dalam tempoh 40 tahun ni, Fir'aun yang keluarkan arahan bunuh semua anak lelaki, dibiarkan semua anak perempuan hidup ni, mati. Siapa Fir'aun yang pertama? Ramses II. Akan naik tahta, yang menggantikan dia adalah anak dia. Siapa? Menaptih. So nanti yang kejar Nabi Musa ni bukan Fir'aun yang tua bapa ni, sebab dia dah tua sangat-sangat lah. Yang kerja ni adalah yang sama batch dengan Nabi Musa AS, yang paling kenal Nabi Musa sebab pernah tidur sebentar, sebab pernah main sekali, sebab pernah membesar sekali. Maka Menaptih ni adalah putera kepada Fir'aun, Ramses ni, Ramses tu ni, yang membesar sekali dengan Nabi Musa AS. Kira kan mereka satu batch, mereka umur lebih kurang, maka penentangan dan perseteruan tu lebih dahsyat lagi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, Allah memberikan ujian sedikit demi sedikit kepada Fir'aun dan orang-orangnya. Allah Ta'ala beritahu di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَخَدْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Allah Ta'ala cerita kepada kita, Allah telah menimpakan Fir'aun dan kaumnya. Ahli Fir'aun kat sini bukan sekadar ahli keluarga Fir'aun, tetapi kaum Fir'aun, iaitu kaum asal, kaum Qibti. Dengan apa? Dengan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan. Kemarau satu hal, air tak ada, bila air tak ada, untuk kemudahan pertanian pun susah, untuk penternakan pun susah. Yang kedua, Allah Subhanahu taala uji apa? Uji dengan kekurangan buah-buahan. Hasil pertanian buah-buahan menjadi sangat kurang, yang sangat banyak pada kemarau, pada masa Nabi Musa alaihi salam, selepas daripada tekanan yang diberikan kepada Nabi Musa.
1: Allahumma

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa

komposernya adalah Izo Ekspedisi. Ekspedisi dengan titian perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian, ya. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Banyak kawasan di awal pagi ini dijangka dilanda hujan sehingga jam 7 pagi nanti. Antaranya ialah Negeri Perlis, di Kedah, di Kulim, Bandar Baru, Kubang Basu, Ian, Kota Star, Kuala Muda, Langkawi, Pendang, Pokok Senar dan juga Padang Terap. Di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Larut Matang, Selama dan juga Manjung, Pahang di Rompin dan juga Bera, Negeri Sembilan di Kuala Pilah, Tampin, Jempol dan juga Jelebu, seluruh negeri Melaka di Johor, Tangkap, Muar, Segamat, Batu Pahat, Montian, Johor Baru, Kulai dan juga Keluang. Di Sarawak pula, di Mukah, Kuching, Surian, Samarahan, Asajaya, Miri dan juga Subis, dijangka sehingga jam 7 pagi nanti. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Berbaki kurang lebih 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan pukul 6 pagi nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM bersama dengan Nazri Fahmi untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga terima kasih buat geng-geng Buruhantu yang terus kekal setia. Sam Dizzy terutamanya, terima kasih. Dia selalu yang kalau hadir dekat live TikTok ni dengan kereta api dia. Mantap. Apapun yang nak ke tempat kerja, ramai yang bercuti katanya off kerja kan, tapi ramai juga yang bertugas yang bekerja tau. Jangan fikir dunia sekarang ni 24 jam orang bekerja zaman sekarang. Jadi yang nak ke tempat kerja tu berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Untuk mencari rezeki pagi ini, kita niatkan sama-sama kita cari rezeki yang berkat untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kita niatkan sama-sama. Yang penting anda galas tugasan yang diberikan kepada anda, kerja yang diberikan kepada anda dengan penuh rasa tanggungjawab, integriti dan penuh rasa amanah. InsyaAllah rezeki itu akan berkat untuk kita. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Pukul 6 pagi juga seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Seperti rakan saya di Perak FM, ada DJ Faizal yang akan menemani anda pagi nanti bersama dengan staff teknikal Fazil dan juga Nurul Amin. Jadi sama bertugas ya, buat rakan-rakan saya di seluruh negara. Jadi itu anda kena dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. Mana-mana je ada RTM. Setiap negeri, setiap hampir setiap daerah di Sarawak, Sabah ada RTM. 34 stesen radio semuanya. Itu yang bestnya dekat RTM ni. Bukan saja maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tetapi lagu-lagu yang terbaik itu akan bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita masih ada lagi sambutan yang sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Tunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita, ya. Semangat-semangat terus. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Harta yang paling berharga apa dia? Sebenarnya kalau kita sedar ataupun tidak, harta yang paling berharga yang dimiliki seseorang itu adalah pengalaman hidupnya. Walaupun dihadapkan padanya dengan kesedihan, kegagalan, kekecewaan, dia tetap terus bersemangat. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.

Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam Melaka Kumaju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua. Berani laksana jabat Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah kita kembali bersua di ruang udara Melaka FM untuk edisi hujung minggu Melaka FM hari ini. Hari Sabtu bertarikh 12 September 2026, bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijri. Untuk 6 jam di awal pagi ini, anda bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim. Ya, Cikgu Murni temani semua pendengar Melaka FM 6 jam di awal pagi ini, bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari. Terima kasih ya Murni, ucapkan kepada semua pendengar Melaka FM, teman-teman otak-otak Melaka FM yang menjadikan Melaka FM sebagai peneman anda di awal pagi ini, yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM. Klik doakan semoga hari ini bangun pagi dengan penuh senyuman. Alhamdulillah, bersyukur kita dipinjamkan usia lagi pada kita semua untuk terus kita berusaha jadi insan yang lebih baik daripada diri kita semalam, insyaAllah. Dan Alhamdulillah, di bumi Melaka pagi-pagi ni kan, awal pagi ni hujan di kebanyakan tempat. Jadi doakan moga hujan turun ni hujan yang memberi rahmat dan berkat kepada kita semua. Moga kita semua dibukakan seluasnya pintu rezeki yang mulakan tugasan kerja hari ini. Ya, semoga dipermudahkan urusan. Begitu juga memang dah kerja shift malam. Jangan lagi nak balik kan, nanti dah habis tugasan kerja. Selamat beristirahat ya. Dan apa, terima kasih juga rakan-rakan saya di bilik kawalan MCR. Hari ini saya ditemani dengan Kak Liza dan juga Abang Nizam O yang turut bertugas sama dengan Muni, insyaAllah selama 6 jam ni ya. Dan apapun untuk rakan-rakan peninggal di luar sana yang mungkin waktu ini dalam pemanduan, hati-hati dengan pemanduan anda. Semoga sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat, insyaAllah. Bila untuk makluman semua Muslimin dan juga Muslimat, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 5:56 pagi tadi. Dan sebentar nanti kita dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Ar-Rum ayat 1 hingga 22 disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Ramli Dolah, terjemahan oleh yang berbahagia Ustaz Wan Aziz Wan Omar. Nantikan juga 6:30 pagi ruangan Permata Hati dengan tajuk hari ini, Sembunyikan Kemasyuranmu, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Haji Muhammad Khidir Hamidun. Terus setia dengarkan kami hujung minggu Melaka FM.
2: Wa jamilin tawakkuli alaika wa ahyiha bima'rifatika

0: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim.
1: Ghulibatir Rum.
0: Orang-orang Rum telah dikalahkan.

0: di negeri yang dekat sekali, dan mereka sesudah kekalahannya itu akan mengalahkan lawannya.
1: Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun.
0: Dalam masa tidak sampai 10 tahun kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya, dan pada ketika berlakunya kemenangan Rom itu orang-orang yang beriman akan bergembira.

Demikian dijanjikan Allah. Allah tidak pernah mengubah janjinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya.

Mereka hanya mengetahui perkara yang zahir nyata dari kehidupan dunia sahaja, dan mereka tidak pernah ingat, tidak mengambil tahu tentang hari akhirat.

Patutkah mereka merasa cukup dengan mengetahui yang demikian sahaja dan tidak memikirkan dalam hati mereka supaya mereka dapat mengetahui bahwa Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya itu melainkan dengan ada gunanya yang sebenar dan dengan ada masa perhinggaannya yang tertentu juga untuk kembali menemui penciptanya. Dan sebenarnya banyak di antara manusia orang-orang yang sungguh ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya.

Tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi serta memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu lebih kuat daripada mereka sendiri, dan orang-orang itu telah meneroka bumi serta memakmurkannya lebih daripada kemakmuran yang dilakukan oleh mereka. Dan orang-orang itu juga telah didatangi oleh rasul-rasulnya dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata. Lalu mereka mendustakannya, dan kesudahannya mereka dibinasakan. Dengan yang demikian, maka Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri.

0: Allah memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikannya hidup semula pada hari kiamat. Kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan untuk menerima balasan.
1: Wa yawma taqumu as-sa'atu yublisul mujrimun.
0: Dan semasa berlakunya hari kiamat, orang-orang yang berdosa akan diam membisu serta berputus asa.

0: Dan makhluk-makhluk yang mereka jadikan sekutu-sekutu Allah itu, tidak ada satu pun daripadanya pemberi syafaat melepaskan mereka dari azab Allah, padahal mereka berlaku kufur di dunia dahulu dengan sebab makhluk-makhluk yang mereka sekutukan dengan Allah itu.
1: Wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yatafarraqun.
0: Dan semasa berlakunya kiamat, mereka pada hari itu akan berpecah kepada dua kumpulan setelah selesai perbicaraan.

Adapun kumpulan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan ditempatkan di taman syurga dalam keadaan bersukaria.

0: الآخرة فأولئك في العذاب محضرون.
1: Dan sebaliknya kumpulan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami Al-Quran serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka akan tetap berada dalam azab seksa selama-lamanya.
0: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Setelah kamu mengetahui yang demikian, maka bertasbihlah kepada Allah semasa kamu berada pada waktu malam dan semasa kamu berada pada waktu subuh.
0: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ishiyyan wa hina tuzhirun.
1: Serta pujilah Allah yang berhak menerima segala puji dari sekalian makhluknya di langit dan di bumi, dan juga bertasbihlah kepadanya serta pujilah dia pada waktu petang dan semasa kamu berada pada waktu zuhur.
0: Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun.
1: Ia mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup, serta menghidupkan bumi sesudah matinya, dan sedemikian itulah kamu akan dikeluarkan hidup semula dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya, menghidupkan kamu semula, bahwa ia menciptakan kamu dari tanah. Setelah sempurna sahaja peringkat-peringkat kejadian kamu, kamu menjadi manusia yang hidup berteberan di muka bumi.

0: فيها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
1: Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan kebijaksanaannya ialah kejadian langit dan bumi dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.
1: Radio nombor 1 Remaja, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sembunyikan Kemasyhuranmu. Kita ikuti bersama.
2: Sembunyikanlah kemasyhuranmu. Ini sebenarnya mafhum dia. Dia nak bagi tahu apa yang kena disembunyikan itu tadi, apa yang ditanam itu tadi. Sembunyikan kemasyhuranmu kerana ia akan membawa kepada kebaikan, yakni keikhlasan. Sebaliknya, keikhlasan yang wujud bersama-sama dengan kemasyhuran berkemungkinan tidak akan sempurna. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemasyhuran, ya, siapa yang tidak berkehendak kepada kemasyhuran ini? Fitrah manusia semua seronok, suka bila mana masyhur, glamour kan, famous. Oh, jadi influencer, dikenali ramai, diangkat, dipuji, dipuja, seronok. Itu fitrah manusia. Kan bila mana disanjung, bila mana tadi dipuji, bila mana tadi diikuti, fitrah manusia dia akan mendatangkan satu rasa seronok, suka, gembira. Tetapi perasaan inilah yang kalau tak dikawal, dia akan boleh membawa kepada perkara-perkara, sifat-sifat yang mazmumah tadi. Dia boleh membawa kepada kemudaratan kalau kita gagal kawal dengan iman. Lalu sebab itulah diberikan peringatan tadi, sembunyikanlah kemasyhuranmu. Masuklah tadi kita kata pangkat kedudukan tadi, harta. Maknanya bukanlah sembunyikan harta itu, bukanlah sembunyikan pangkat itu tadi, dapat dibuang, bukan tidak. Kalau memang kita dah diberikan taklif, kita dah memang diberikan amanah tersebut, kan dipilih, katakan dalam majlis kan syura mesyuarat ni tadi, lantik kita katakan jadi jadi ketua tadi, lantik tadi dengan jawatan tertentu. Maka bila mana ditaklifkan, bukanlah bermaksud sembunyikan itu tadi, kita pun terus letak, saya belajar, saya ada dengar tu kuliah kata pangkat kedudukan ini semua, dunia ini semua nanti akan membawa mudarat tadi, maka saya pun letak jawatan. Itu lari daripada amanah yang telah pun diberikan. Bila mana ditaklifkan dengan amanah tadi, kewajipan kita ialah untuk apa? Melaksanakan amanah dan tanggungjawab tersebut. Bukannya tinggalkan dan lari. Yang salah ialah meminta-minta sesuatu jawatan itu tadi, meminta-minta sesuatu kemasyhuran, pangkat dan sebagainya tadi. Itu salah. Tapi bila mana diberikan tadi taklif itu tadi, diberikan tadi amanah itu tadi, maka kewajipannya ialah untuk melaksanakan amanah itu tadi dengan sebaiknya. Lalu dalam hal ini tadi, sembunyikan kemasyhuran itu tadi dengan pangkat kedudukan itu tadi, janganlah merasakan bangga tadi, riak dengan pangkat kedudukan tersebut, dengan kemasyhuran itu tadi. Sebaliknya, rasa bangga riak tadi, itu yang kena sembunyikan. Yang perlu digemburkan tadi, yang perlu disuburkan ialah rasa amanah itu tadi. Rasa, ini tanggungjawab yang dipikul. Bukannya tadi untuk berbangga dengan kedudukan, dengan harta pangkat tadi dan sebagainya. Kerana apa? Ia itu akan membawa kepada kebaikan dan juga keikhlasan. Bila mana kita buang rasa masyhur tadi, buang tadi rasa bangga, sombong, riak tadi, maka dia akan mendatangkan keikhlasan. Nah, ini juga berkait dengan hikmah kita kan. Sebelum ini yang kita bincangkan bagaimana kita nak mendatangkan rasa ikhlas dalam setiap amalan perbuatan kita. Kan sebelum ini kita bincangkan tajuk yang lepas kan, tentang amalan-amalan itu merupakan satu gambaran, maknanya perbuatan zahir ini gambaran yang menentukan diterima ataupun tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah keikhlasannya itu. Itu yang dalam hati tadi. Lalu nak dapatkan keikhlasan itu, kata Syekh Zaruk dalam tulisan ini, dalam pertemuan yang lepas yang kita bincangkan, maka kena apa dia? Itu tadi, sembunyikan tadi kemasyhuranmu. Itu juga merupakan kunci nak dapatkan keikhlasan dalam sesuatu tindakan perbuatan kita, khususnya tadi ibadah kita, amalan kita dalam kehidupan seharian kita. Kalau tadi kita kata yang ada pangkat kedudukan tadi, harta itu kan amanah, Amanah itu tadi kan kalau kita laksanakan dengan baik, dia akan menjadi ibadah. Bila mana tadi kita diberikan dengan satu amanah tadi, pangkat kedudukan tadi, dan kita laksanakan dengan mengikut kepada apa yang digariskan oleh syarak tadi, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan pada sesuatu amanah itu tadi, maka bila dilaksanakan dengan penuh amanah, dia merupakan satu ibadah, satu amalan. Sebab itulah disebutkan nak dapatkan amalan itu tadi, ibadah tadi yang ikhlas, sembunyikan kemasyhuranmu. Ketepikan, jangan kejarkan yang masyhur itu tadi, jangan kejarkan yang pangkatnya tadi, tinggi mana pangkat itu, jangan kejarkan tentang harta habuannya itu tadi. Tapi yang perlu dipandang ialah tentang apa? Amanahnya itu tadi, tentang tanggungjawab yang adanya itu tadi. Bila mana kita melaksanakan tadi dengan penuh keikhlasan pada amanah dan tanggungjawab, insyaAllah tadi ya, kedudukannya itu tadi, habuannya itu tadi, termasuklah habuan dan juga ganjaran di akhirat sana nanti, pasti akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuncinya tadi, laksanakan dulu tadi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa amanah kepada sesuatu perkara tadi, pangkat, kedudukan, harta dan sebagainya, ketika mana hidupnya kita di atas muka bumi ini. Dan seterusnya, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan seterusnya, janganlah pedulikan perkara dunia yang bersifat fana. Apabila apa yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia tidak akan mendatangkan apa-apa hasil dan juga faedah. Baik, muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya penulis mengingatkan ya, jangan pedulikan tentang apa dunia yang sifatnya fana. Sifat dunia ni fana. Fana tu apa? Dia sementara sahaja. Dunia ni sampai masa ni nanti akan binasa. Kita ni seisi alam ni sampai masa ni dia akan binasa. Setiap daripada kita ni tadi, sampai masanya kita akan pergi meninggalkan dunia ni. Kan? Meninggal dunia, mati kan? Meninggalkan dunia ni lah. Dan bila mana mati seorang itu tadi, terputus dah dia dengan dunia ni tadi. Ya, itu pasti akan berlaku. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampai masanya itu tadi, sampai saatnya, detiknya, ketikanya itu tadi, tidak akan dipercepatkan, tidak akan dilewatkan walaupun sedetik. Apa dia? Ajal itu tadi. Lalu bila mana begitu sifatnya kehidupan kita ni tadi, ini fana. Hidup kita ni tadi sebagai individu ni tadi fana. Alam ini, dunia ini tadi yang kita kata, bumi ini tadi dan juga alam seisinya ini tadi pun sifatnya fana, sementara je. Sampai satu masa nanti akan hancur. Bila mana sampai masa yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat Israel meniupkan sangkakalanya, maka ketika itu dunia ini akan hancur. Dan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, maka tiupan keduanya kita akan dibangkitkan kembali, dan itu kita berada di alam yang seterusnya. Itu bagi orang yang beriman, dia akan percaya dan pegang. Kalau itu pasti akan berlaku. Lalu peringatan tadi, keimanan kita kepada hari kiamat. Hari kiamat pun kan merupakan salah satu daripada rukun iman kita, beriman kepada hari kiamat. Lalu bila mana tadi orang yang beriman, dia kait tadi hidup kita ke atas muka bumi ini tadi, ada tadi amanahnya, ada perintahnya tadi. Yang kita kata awal tadi ialah untuk menjadi hamba tadi, untuk menjadi abdi. Maka kenapa kita diperintahkan menjadi hamba, kenapa menjadi abdi ni tadi? Oh, kita akan dinilai, kita akan dihitung. Sampai masanya nanti kita akan dimatikan tadi ya. Dunia tadi, alam tadi akan hancur, dibangkitkan. Itu semua ialah perkara yang akan berlaku dan yang diyakini dan diimani oleh mereka-mereka yang beriman. Kita ni, orang-orang yang beriman, perkara ni tak boleh kita ragui, memang pasti akan berlaku. Lalu bila mana tadi kita ada keimanan pada perkara tersebut, beriman pada hari akhirat yang kita tahu itulah hari pembalasan, kita tahu di situlah nanti segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu perkara pun yang akan terlepas daripada kiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Banyak kali kita sebut tentang apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Allah Subhanahu Wa Taala tu akan hitung walaupun sebesar zarah kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan begitu juga sebaliknya, keburukan ke atas muka bumi ni masih hidup ni, sebesar zarah tadi kebaikan pun akan dihitung, dinilai, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah juga sebaliknya, kalau ada salah silapnya yang kita buat, sebesar zarah juga akan dilihat, dinilai, dihitung, tak akan terlepas daripada hisab Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang kena buat tadi, bila mana tadi disebutkan tadi kita beriman kepada hari akhirat tersebut, beriman tadi kepada berlakunya tadi hisab kiamat itu tadi, maka seorang itu tadi pastilah akan meletakkan bahawa dunia ini tadi fana sementara, dunia ini tadi tempat ujian sahaja, medan untuk kita tadi dinilai dan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai ujian tadi, dengan pelbagai amanah, dengan pelbagai suruhan dan pelbagai tegahan. Kan al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar, kita hidup ke atas muka bumi ini itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah apa? Perintah suruhan, kena buat itu, kena buat ini, wajib buat itu, wajib buat ini. Dan datang juga perintah-perintah bersifat tegahan, jangan buat itu, jangan buat ini, jangan begitu, jangan begini. Maka itulah rulesnya, itulah peraturannya, undang-undangnya kita hidup, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Lalu itu tanggungjawab kita. Hidup ke atas muka bumi ini tadi, kita ada tadi amanah tadi, ada yang kita perlu buat. Tapi nak buat itu tadi, nak laksanakan tadi supaya al-amru bil ma'ruf tadi, an-nahyu 'anil munkar, dan segala apa pun yang kita lakukan dalam kehidupan supaya berlakunya itu tadi, semua perkara itu tadi dalam keadaan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka disebutkan tadi kuncinya ialah dengan keikhlasan. Mesti kena buat dengan ikhlas. Kan? Buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala kena ikhlas. Kita tunaikan solat, kita baca Al-Quran, kita buat baik, kita keluarkan sedekah, semua itu tadi kena syaratnya ikhlas. Kalau kita buat kerana sesuatu yang lain, amalan dan perbuatan tersebut tidak akan dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah juga dengan tegahan-tegahan dan larangan. Kita kena tinggalkan tegahan dan larangan itu tadi juga dalam keadaan yang ikhlas. Kan tak boleh minum marah, tak boleh mencuri, tak boleh begitu, tak boleh begini. Kita kena tinggalkan itu tadi dengan ikhlas. Bukannya tinggalkan itu tadi kerana terpaksa. Tinggalkan itu, kenapa tak buat ni? Apa nak buat? Tak ada pilihan lain, dah memang kata tak boleh. Dia bukan meletakkan, kenapa tak boleh minum marah tadi? Kenapa tak boleh mencuri? Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tinggalkan? Ini kerana Allah yang suruh. Tidak meletakkan bahawa lillahi ta'ala itu tadi pada setiap perkara yang dilakukan. Maka nak dapat keikhlasan, kena jelaskan matlamat kita tadi pada sesuatu perkara itu, semuanya kerana dan semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila mana tadi begitu, tidak pedulikan perkara di dunia yang fana ini, maka apa yang dibuat oleh manusia di atas muka bumi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan mendatangkan apa-apa hasil dan faedah. Kata penulis ni, maknanya kalau apa yang kita buat ke atas muka bumi ini tak disandarkan niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat itu kerana sesuatu yang lain, kita datang masjid kerana yang lain, kerana apa? Kerana saya datang ni sebab saya bawa anak saya, Ustaz. Saya datang ni ialah saya bawa rumah saya datang sini. Jadi saya pun alang-alang. Bila mana alang-alang dia punya ayat ni tu, maka bukan datang semata-mata tu. Kenapa datang masjid ni tadi? Alang-alang dah shopping dekat sebelah ni, dekat je ni, azan tadi datang lah. Walaupun kita rasa macam okey lah tu, kan kita datang. Pada hakikatnya tadi, kita meletakkan tadi niatnya itu tadi, kehadiran kita itu tadi, keberadaan kita tadi pada sandaran yang lain. Sedangkan sepatutnya tak kira lah apa pun yang kita buat. Kan dalam keadaan macam mana pun, bila mana tadi sampai masanya tadi, saya datang tadi kerana Allah Subhanahu Taala, ni memang kewajipan saya. Tak kiralah macam mana saya sibuk pun, saya memang kena tunaikan kewajipan itu. Tapi bila mana kita tadi menyebutkan kenapa tadi, alang-alang dah kat sini, bolehlah sembahyang sekali. Kenapa sedekah ni tadi, kebetulan ni tadi ada duit kecil, bolehlah ulurlah singgit ni.
3: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sembunyikan Kemasyuranmu
1: yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidun. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka.

Fani Jebat, Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jannah Mindah di Radio Melaka FM. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dapat hari ini meneruskan kehidupan kita dengan cukup sempurna, bahagia, aman dan damai sentosa. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah bagi ibu ayah yang dekat luar sana, saya yakin dan percaya ada satu situasi yang membimbangkan, yang merisaukan ibu ayah tentang penggunaan gadget di kalangan anak-anak. Betul ke tak betul? Oh, amboi, ngangguk betul tu tuan-tuan dan puan ya. Sebab saya yakin dan percaya ini dah jadi satu perkara yang merunsingkan ramai ibu bapa dekat luar sana. Cuma tuan-tuan dan puan, terhormati Allah sekalian para pendengar, sebelum ustaz nak sharekan panduan tip yang terbaik untuk ibu bapa mengawal penggunaan gadget buat anak-anak, tiga perkara tuan-tuan kena tanya pada diri tuan-tuan dulu. Pertama, kenapa kita bagi gadget untuk anak kita? Yang pertama, kenapa kita bagi gadget untuk anak kita? Kalau kita niat kita bagi gadget semata-mata contoh nak memudahkan urusan kita, sebenarnya itu satu kesilapan yang besar. Contoh, kita tengok anak kita selalu menangis, tantrum, kadang-kadang tak reti duduk diam. Kita pun ambil keputusan yang mudah. Nah, ambil handphone ni, main. Yang penting kau duduk diam. Tuan-tuan, dari aspek hari ini masalah dapat diselesaikan, tetapi dalam seketika waktu yang sekejap je. Tapi dia punya kesan panjangnya, kadang-kadang anak akan mula alpa, leka dan juga lalai. Pesan tak perasan benda ni? Kan?

0: Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, kita letakkan rule tak untuk anak-anak kita? Kadang-kadang kita bagi handphone, kita tak letakkan rule, syarat, undang-undang yang menyebabkan anak-anak kita buat ia sesuka hati. Tengok laman WhatsApp yang kadang-kadang tak patut dia tengok, guna handphone berjam-jam sehingga mata dia rosak, dan yang paling kita takut boleh mempengaruhi akademik mereka di sekolah. Ha, ini perasan tak perasan kan? Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, adakah tuan-tuan dan puan-puan bagi gadget itu dengan perkataan, nah gadget ni ayah bagi dekat kau, nah gadget ni mak hadiah untuk kau, atau dengan kita kata, okay, ambil gadget ni ayah bagi untuk tujuan hari ni penggunaan PDPR, atau hari ni tujuan yang baik-baik, tapi ingat ya, ini handphone ayah, handphone me ya, ayah bagi pinjam je. Yang mana satu tuan-tuan bagi? Tuan-tuan, ramai ibu ayah yang buat silap. Kita hadiahkan dengan kita kata, ini gadget kau, yang menyebabkan anak-anak ni rasa, ini aku punya. So, bila aku punya, hari ni orang lain tak boleh sentuh. Akan menyebabkan satu-satu saat dan ketika mak ayah tak boleh sentuh gadget anak-anak, sehingga anak-anak akan jadi besar kepala. Ini yang merisaukan. Jadi, tak apa tuan-tuan dan puan-puan, esok Ustaz akan sharekan panduan yang terbaik untuk kita keluar daripada masalah ini, untuk memastikan kita mampu mengawal penggunaan gadget dari kalangan anak-anak yang kita cintai. Jumpa saya Ustaz Fadhil Salmin lagi dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Salmin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
3: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.

0: DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Analisis sampel DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang pada Selasa lepas dijangka selesai hari ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata selepas selesai jenazah akan diserahkan kepada waris masing-masing. Terdahulu proses berasiasat kesemua 5 mangsa yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Miri selesai dengan punca kematian disebabkan kecederaan melecur teruk. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal memaklumkan proses pengalihan sisa helikopter yang terhempas selesai dilakukan. Ia kemudiannya dibawa keluar dari Long Lelang menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda dengan perjalanan darat yang mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang bermula hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan dua hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi, New Delhi, RTM.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan dua hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepat

Бъдете с друзья. Radio Television Malaysia sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab, Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Tambahnya, panduan itu penting bagi memastikan penggunaannya selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Perkembangan luar negara. Wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam satu majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau. Namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober depan. Serangan Zionis ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Julai Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang diduduki. Sukan bola

0: Kusuma hijau laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
2: Kita ada berita mengenai dengan Dewan Undangan Negeri Melaka dijangka dibubarkan dalam masa terdekat. Juga ibu bapa yang memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah ketika keadaan jerebu serius perlu memaklumkan perkara itu kepada pihak sekolah. Dan juga seorang ibu tunggal yang mempunyai hampir 100,000 pengikut di TikTok didenda RM1,800 oleh Mahkamah Majistret Aikroh selepas mengaku bersalah mencederakan seorang lelaki. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari. Terus serta dengarkan kami hujung minggu Melaka FM.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.

0: Masuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

0: habis periuk nasi mereka kacau ni.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijek siap dapat ugutan bunuh tau.
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini. Pukul 12.15 tengah hari, ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka 7:49 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Selamat berhujung minggu. Happy Saturday. Ha, kejap je masa berlalu kan. Kejap-kejap je. Eh, dah hujung minggu. Dah pejam celik. Dah 12 September. Dah yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ni. Ya, happy birthday to you. Selamat hari lahir. Semoga usia bertambah hari ni. Usia mendapat keberkatan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amin. Amin. InsyaAllah berbahagia sentiasa. Ia dimurahkan rezeki. Dan paling penting diberikan kesihatan yang baik. Anda kata ada rakan-rakan pendengar kat luar sana kan, teman-teman Melaka FM kami, otai-otai Melaka FM. Kalau ada yang kurang sihat, kami doakan semoga diberikan kesembuhan, kesihatan oleh Allah SWT. InsyaAllah. Kalau saya sedang hujan waktu ni, ya, semoga hujan turun, hujan rahmat pada kita semua. Ya, maklum lah, semenjak ni beberapa hari ni, Malaysia kita ni, lagi-lagi dekat Semenanjung ni, kita pun sudah maklum indeks pencemaran udara agak tinggi. Tapi alhamdulillah, beberapa hari hujan ni indeks pencemaran udara kita berada di tahap yang lebih baik. Kalau saya kongsikan ya di eqms.doe.gov.my, ya, berkenaan dengan indeks pencemaran udara, alhamdulillah di negeri Melaka hari ini, ya, bacaan semakin menurun di tahap sederhana. Kalau di sekitar Alor Gajah, bacaan ya untuk indeks pencemaran udara untuk terkini pagi ini 61 bacaannya. Di sekitar Tangga Batu, Bukit Rambai juga di tahap sederhana 71, di sekitar Bandaraya Melaka 66 bacaan. Begitu juga di kawasan-kawasan sekitar Jasin, membawa ke Tangkak, indeks pencemaran udara dalam keadaan sederhana iaitu 80. Alhamdulillah, syukur sangat kan. Kita pun serga sangat bila jerebu bunyi semakin berkurangan. Baik, hari ni macam biasa, hari Sabtu je 8:30 minit pagi kita ada segmen Yok Dong Aba Hirup Bergegau. Hari ni mulia akan ditemani rakan-rakan saya Lily Khalid dari Johor FM, juga DJ Zoo kita dari Negeri FM. Ha, tiga kutub bunga lah hari ini temankan anda untuk dengar apa. Kejap lagi lah 8:30 minit pagi. Tapi sebelum tu, sebelum bermula dengar apa, sempatlah untuk saya bacakan ucapan-ucapan kiriman pendengar-pendengar Melaka FM di awal pagi ini. Aha, tentunya yang nak menyapa siapa yang tengah pergi beli sarapan, tengah makan nasi lemak ke tu, tengah cari lontong darat ke tu kan. Boleh hantarkan kiriman ucapan anda untuk pagi ini 01806-1023. Sempat saya bacakan sebelum 8:30 minit pagi nanti. Hazun, untuk anda sebab lagi hindi lama saya nak belanja mak basir kat rumah tu. Terus setia dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.